0: Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, peningau mari selamat pagi serta selamat mendengar kami ba YFM Pagi tu ba pagi hari 6 Saritu 1 2008 2026 peningau. Ngara ke sama belau udah ngira pagi, pagi tu 8 jam ke taipen nya udah pukul 8 peningau. Jadi pukul 8 menyik aku ba jam ke terubah tadi dia kita dekat begulai ngau Mr. Adam Langi ba program Leman Berita tang sebenarnya kita berperenang dulu tu peningau. Ngau sitik lagu. Ia kemuju masuk semi final ACSJ ke-9. Ia ke dekat diatur Saritu malam tu lagi ba Dewan Serbaguna Selangau ya. Berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi. Itu lagu ke di baik PB Chloe di Empu Nuan Siku YFM segulai sejalai.

bertemu baru kita peningat dalam mau program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyedia duduk mana kita beriau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dia din. Jadi cerita tu menyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand dia peninggal. Ningkuah keniang kaban, tau, dengar kita tau. Ningkuah keniang kaban kena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kau dah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul. Dia palu singin ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Di tingkuah. Tuk mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan sikut bernama Banjong. Ngirup sedua itu tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbakiah. Kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dia mbak tungak ke langkau. Ngimai-umai padi dia beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jawa. Sama tuai sedua. Sama darpur puak. Anak muka-muka yang tadi. Nanmu nama kebuah ke orang. Keterubah je ketawa. Sedua betundi. Lama-lama tadi nyulain kemunyi sedua. Nyonya. Kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk sedua nyobisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ku di India yang langkau umainya ada bukut sih ku, namai kak adek ku pedak dia tau, lengan tau, urat dawai tulang besi, ku sikuknya tadi, sikuknya wadah nama takut ku ku dek, nanti ngede urat dawai tulang besi, ku tau nya, isi itu semin megang tau, ku Banjong peninggal, kira pihak Melayu sedua itu kita kena nemu deh. Nak lama dah nyak kira kilah kemai sedua itu ngirup start hari pagi. Nyentuh ngagai lemainan mu berapa drum, berapa tuang, berapa gilian mu tak ada salian sedua itu. Lemainya sedua pen didingau recapuah. Manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay. Mansang dah kena mah doi kau nyak tadi balat nak sedua nyakap pangan dari Melayu. Tu nyudah nak munyi terbalan naga panjang si kuknyen. Kau tidak mansang sedek ya. Meda lelaki bernama Banjong tapi dengan nyung lingkang. Baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau seraya mengenai tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Kau orang nanya dia. Kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku anto boyo kita ke nama pipop nya. Nya aku tak gapai ku tuku tak lo ku tingku kena yang. Ku aya kita nama Wichan tu peninga. Alo betali pawan orang aja polis. Datai polis dia tadi nama tedah nya dia tu. Ku bala polis pengen jadi sikok pemusai polis. Hari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah peningah lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kairu bukai tu kaban dia tu nanti nitiah pada hasilnya dia tu tak hari met sudah dia kebulai nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nya metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertinduak duduk nak lama dan ni ku pernah ku gamal nyo nyalai tuan nyo maka gaman tu boyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kekak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku dengan periwa kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul. Jadi akik kita bernama Wichan tu depan dia tangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu kira kemunuh kaban empu macam tadi ketegang umai kabanannya antu buyu bernama Pippo. Jadi bak menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan segi antu buyu antu kengacau orang
suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antau bekeni nama terkena kita nyemak kak ngombai kok ler kau kaya nak nemu ke kita tanya mentadi suah ngaca orang ngipak orang nguji kak mangki kak negam orang hei cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo aja gini ya dengar kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ke Tegal bertanya kebanyak dek tu kawin dek gat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dekumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ya suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia usah sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu ukanya munya kejako sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kan nyudah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya dia mansa ini tuanya nah jang deh nyata deh kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini hanya ke 50 kau ini tua itu nanya ya eh bedau menyebutnya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat ingat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak kapalnya dia bukannya ndak banyak bersawat-sawat masa dia Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok bukannya bisik sekedar jaku ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh ya pedia sama hati bertahun-tahun ni ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh ya pedia sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tunggu juang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat de benda tuanya peningau ku ngujuang kena tuanya nyuluku-luku apa nama de malu ku negat kena tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya nyam tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de de apa kan ala ko de kan jadi kepala polis ba Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya ke ngujuang ke yang tadi ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka yang matumu ke aku nak tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama aku buat nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pancang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter filter tu tadi aplikasi ke nasi bisik dia pasang dalam telefon sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tau ke filter lagi aku mandah nama arti filter tu bisik sekedar telefon tadi mayu filter dia beri ya. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi nama tu nak boleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu jadi filter tu tadi nanti dalam telefon aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya kelebih ginti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana nanti kena telefon ngapa nak tu tajam nak tu mantik gambar dambik
tang ting nak filter tu digigak dek gamal dek kak gamal A B C uliah dek kak ngagak gamal yang terang dek kak ngagak gamal yang besaigi dek kak ngagak gamal bisik tak ada tambah-tambah bisik tak kengai ada pedak dek uliah dia buai dek dalam teripuannya hanya ya filter ke bisik dalam telepon kita kemaya hari tu amanya kita beli telepon nak nemu diri bisik filter dalamnya ah maka aku menyan tadi nak nemu telepon ke beli aku nyan tadi nyusuah nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tentu aku tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita nyan tadi mana mua kita kebesai nemu dasuh mit mua kemit oleh dasuh besai mua kepandai oleh dasuh lunjuang macam-macam dik nak dia buat pun oleh dia beri buat nadai jambang, nadai raguam, nadai sumit uliah dia beri ya uliah dia tolong filter kita kemayar itu AI magangnya jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel dia dia nyupanya egan serah kita ke sekali itu ngenang senentang filter itu mayu anda ngumain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter oh lebang ngai mendak tak lalat saya iba kuyuk tadi alu buai ngena filter induk tu peninggal nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku kita iban ya, ne. Kini ku kita iban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu kayak tadi muai dari dari account media sosial ketegal nama filter yang tadi padam peningan ngai nak padam ke filter benong kaban berenau live ba dalam media sosial tu jadi dalam cerita tu peningan induk tu tadi benong berenau live ya tadi ya bermain orang agak live tu kita medak ba TikTok kini ba FB orang benong agak live ngagak live meya beranau ngorang aku tu sano aku tu sano ku leki-leki maya ketawa peningal gamal mana aku pun medaknya terperasa apo mana gamal tu ku kubura perinci yang nyemak keteluk ya ku dah dikupak gamal ku yuk ya apo amai cantik amai tu ku aku peningal medak gamal yang tadi jadi maya yang tadi bisi siku lelaki beranau ngor induk tu dalam live nya peningal beranau masa doa ya jaku-jaku Cina induk yang terima dah nanti dia nyau ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagi ya peningal anu mah dia gagal melaki tu tadi oh anu gua ada solo anu gua ada solo aku ngirim dia stiker beri emayuh macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam telebuah kita live yang tadi tentu kita kelam ada ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakup pedak bungai pansuat ba dalam telepon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi peningau boleh ditukar lagi duit jadi nyak mutek nyadi dalam live ini tu gagal mia tadi lelaki ni lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi indonya tak amai-amai ngelayan ya beranau ngoyo isi gan di sano ko ya mendak lelaki nya di ni lelaki nya kenyit-kenyit amai ka sigat ka aku sigat na ko mamanyo orang nuan sigat ko indonya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah sitik gamai stikernya berpuluh dolar harganya nyok kena beli laki yang berdalam online lalu beri ngagi induk yang maya live semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal jadi nama tak nyadi udahnya lebuah ke beranau lebuah ke lelaki nak muka-muka yang tadi filter aplikasi berdalam telefon induknya tadi temu tak padam udah ke padam gamal induknya lu ayan gamal lama ya apa cukup jari ya ukai jari namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya nanti gamal tadi nyupelu-pelu kuyuk bakal teluk di kupak dia tahu nama bakal gamal bulan bakal gamal bulan pada hari semua gamal Indo tu nyutuai nanti tadi pada maka umur kira 20 23 24 ya. Udah gamal yang tadi amai-amai pansuat filternya pansuat nyuka mangai 50 buat panjai tetap panjai tangnya apa tadi gamal Indo tu nyo berubah gamal ini nak laki tu mata keterubah cipit berenau Indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udah nyo berenau Indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skam aku aku laki nya hanya apa tadi peningal ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140 ribu ikut follower Indo tu lenyau ngai bagi yang ngoyah gai pansuat area kau ni peningal
Macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter. Kena megama original. Lebuh kah bertemu lagi juga gini yang meda pangan dia ni sano tu kebenar udah betisi. Akai puas hati kita ngaluman berita kita sekali tu. Akai je kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisa duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu au. Leman berita kita kedua, round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bangsang ba round te kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai. Ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu. Udah setengah jalai kami tu. Udah leki-leki ya. Bisnis kena tadi udah krem koyo baik tawa. Nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisi tando ya. Nak ke kita terdengar kemayanya ke radio dalam kereta yang tadi nyobe pada minjen pada menteri kini anang irau bisi dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kongo kita peninga pisang senentang pisang siapa nino makan pisang kupu nino makan pisang tanagang diri ya laba pisang tu kelalu manis tang bak menua Colombia ni peninga pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci kongo kita tu duduk jenuh kita nyadi jaku tu depan suat kosiku ini tuai di menua Colombia dia nianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat dekena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri ku ngujuang ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisangnya kan pisang tu tadi peningan te ya dalam jaku orang putih ya dekumai sedap plantain ianya pisang tan dua tang bedau mansau pisangnya agi ya mata setengah mata pisangnya nyak ke derbuah sedak ya dambik sira isi de ancur ke sira isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai itu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup ya, makan ikan serta makan pisang tandua ke agak pudak tu ayah ke agak mudaknya setengah mansau derbuah ya dempak yang ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujung ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar depan siap sidak jenis book of record alaban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningah nyadi orang dekat mansi amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nya rekod di dunia kemaya hari tu 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pindah tu air tu ini kita tu lagi regas lagi guguyap nyak maya tadi madah kena makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya degulai bergulai ngikan nada makai tu bukai nada makai tu manis-manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis-manis nak ngiru air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai asik, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai ngoikan. Nanti hari mah bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal pisang tu semua bangsa pisang kelebih lagi pisang tanduaknya bisi ngembuan fiber potassium vitamin C ngobi 2 manah ke tubuh ngau pengerai kita manah ke kulit manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasigi gayu 77.9 tahun 78 tahun ya umur ada dentikas umur ada dia nasigi cukup gayu jadi nyak mentadik menyekokor pun tadi agi nganti diri sekali keyaan yang tadi masuk dalam jenis book of record orang kan pemandu tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tarik pisang anak kita ngerja ke pisang nyo standan udah tau ya nyo spikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita masang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Muna Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tekenya di bab menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira sikola lelaki bernama Malik Shazain pendinga ya tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pula dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital, dah ada baik bini ke hospital. Ya pun pulai, kesah-kesah ya pulai. Ianya gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din, gawaknya di engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipat pun, bini yang madah ke anak sedoai sakit ke ujung ke madah ngajar bos-bos. Aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik, kau bosnya madah ngajar ya. Oh pulai, memang tadi pengamali. Tiket biluan dari Lahore-nya, nuju ngajar Karachi. 2 jam saja, penerbai biluan. Datai daripada biluan dia peningah. Padang biluan di Lahore mayanya. Benung dah ada orang. Benung di Sururik orang. Benung di namanya. Benung di ada orang mana-mana. Benung di upgrade orang. Padang biluan mayanya. Nyu carut tu dia. Lorong tu kian. Jalai tu kian. Mayung orang dia. Nak muni bagi dua adik tama. Udah bakal check in peningah. Biar ya udah dambai orang. Berjalai mayan nuju ngagai lorong sepatut ya. Jadi biluan kena kena peningah. Aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kena kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita main internet air sial lo terkena. Legit kita dengar cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang utama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan nemu kita baik airport apa kenya ya. Lebuah ke check in tadi nyuak ke tingki apa semua yang tadi peningan laban yang tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarabangsa nak muka-muka dah suah ucak ke siku benung menjaga tiket dia. Dia ni ya berdiri dia dek ngawar dia dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dia din sepiak kiba dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tamak peninggal lepas nak ada nemu ya biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ayah pendengar aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu tu jalan yo induk biluan berjakuk deh ya ni induk ke diri leban lelak deh lebannya gesah-gesah tadi lelak duduk ayah abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyata dah ni ya pendengar nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdau terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk apa ni ngaman sang yang ngagi tempat induk biluan ke benung riruah teh air ruah teh pemakainya. Bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya ana mau tai tuan ke induknya nanya dia pokok berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lo nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisi 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagi Karachi tuan. Kita tukang ngagi Jeddah kan. Tak begau sih dah ada dia peningah. Jeddah nak patut aku ke Karachi. Nama aku buah kutub di tuk deh. Kayaknya mentari carut sih dah peningah. Nyak pilot madah dari Babylon. Mereka nunggu lagi dia kita ngatur. Bak menua harap dia. Datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi. Nak nyadi. Tangkap polis ke bak Jeddah dia. Datai ada dia pulih nanya. Nama hal dia. Temu tak salah tamak bilon besi masalah dia tu papa aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan bilon tu benar berkeli kuah peningah polis suka main megai gelang kan ngelang peningah ya nyukanya baik. Udah dadu mana tadi nyari company biluan ASL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan biluan nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningah okey mansang ke Karachi dia beli koran tiket biluan pula yang ke Lahore nya baru harinya tadi dah suah orang beli tiket biluan ngage Karachi apo nade duit lagi ikut tu kau yang mana kini kau kau pulai dengan bas mende kau orang mana ngaji apa peninggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli tiket biluan bertemu mana tadi nyak muta kini di peninggal apa dalam laman berita kita ke sekali itu laman berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial. Nasib lelaki itu peninga bernama Malik Shah Zain peninga ku jakok kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu nyak menakak leman berita kita ke minggu tu pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita aku dengan lagi. Mereba saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu aku Aristido ke sekali tu. Bye.

0: Okeynya, nak kita mendiang ke program Leman Berita bergulai ngau Mr. Edmund Langi Peninga ya. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru aja masa radio ke pagi tu tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Jadi tu Peninga sebab kita mendiang ke lagu Ti Nangkan Ketu Lagi Aku Deka Maca pesan ngetas sulit ya ke baru aja diterima kami ke pagi tu. Pesan tu datai hari Katie Ludi anak timbang dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya timbang ane acat timbang ane acat kira 14.08.2026 lalu ngetah sulit serta muain terbalu kena 15.08.2026 baru Mahsudin nangasi pansung. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia bananga temalat nanga melipis nanga tangai nanga ibau nanga tadak pasai lubu antu miri kapit sibu bintulu belengian kucing ngau kemelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Semua kita dipinta datai ngau ngetah sulit ya, ngau pengawal ngetah sulit niang timbang ane acat ya, niang timbang ane acat. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya, 019-782-0614. Kunandu isi pesan untuk Peninga. Pesan ngetah sulit tu datang dari Katie Ludi anak timbang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya yang ni yang timbang anak acat kira 14.08.2026 ngetah sulit lalu muain terbalu kena 15.08.2026 baru mayah sudin nangasi pansung ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Katie Ludi bernumor 019-782-0614 ya, 019-782-0614.
1: Penon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penon dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat lain. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lon JKJR betale pawon maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah mega non dekat mudah terpawai hari jalai tekeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro jenis nuan
1: Nasa Dudi, Nadai Reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
3: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wa.

Lagu berpadu nyawa ke Dubai Edmund Edward ngau Jenia Janet milih Nuan Aja ya ujung ke jam kita dia tu peninggal pukul 8:48 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai bela peninggal ya ke benua mending ke kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi ya pukul 9 pagi tu lagi peninggal mai kita mending ke utama 9 pagi ya ke ditabur terus Hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat gulai ngau pengeluar program kami nangkan ketul lagi ba Y912 ya ngagi kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ulih terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau magak Cina Astro 871 biar magak kita ya ke dia di Serian ulih terus mending ke kami ngena 106.9 FM serta magak di Kuching 101.3 FM ya. Jadi tinggal ke kita ngau duitin lagu ya ke muju masuk semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai tu lagi ya 1.8.2026 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau ngagi kita ya ke dia berserimai tok kang lingi menua Selangau kita ulih terus datai bebala mayuh ngau medak nyukung semi final ACSJ di ke 9. Tu lagu Kedibai Masterpiece menyadi ditangkan dengan lagu Kedibai Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung YFM segulai sejalan.

0: na pamaagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Pembayar ACSJ ke-9 Lelati ke Industri.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siow Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dohe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT PM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Don Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchung, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka. Beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Rahim, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Pada pagi ini semestinya pagi Sabtu anda bertemankan Iza. Tiga jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria hendaknya. Hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah. Dah memasuki bulan baru, bulan Ogos. Pastinya apa jua yang kita rancang, apa yang kita inginkan, segala perancangan kita diharapkan berjalan dengan lancar hendaknya. Bulan baru mungkin ada semangat yang baru, motivasi yang baru untuk anda, dan semestinya bulan 8 penuh dengan semangat patriotiknya, semangat apa kata orang, bulan kebangsaannya kan, dan semangat cintakan akan negara kita Malaysia. Apapun, selamat pagi untuk yang di dalam pemanduan, tak kira kamu ke mana jua destinasi anda pada pagi ini. Iza doakan agar perjalanan anda sampai ke destinasi yang anda tuju, dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang bercuti, yang tak bekerja hari ini tapi layan Seriaman FM, terima kasih banyak-banyak Izan nak ucapkan kerana memilih Seriaman FM sebagai hiburan pagi anda. 9.21 minit pagi, dan seperti biasa, seketika nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen yang lain menerusi interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Dan sebelum itu, apa kata kita layan dahulu untuk anda lagu Aiman Tino, Spectra 9.12.

0: Kebun Kita Orang Nak Dengar, dengarlah DJ Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi Berinformasi.
1: Lagu-lagu menarik,

0: Setiap Sabtu kita ada cerita hari ini.
1: Amboi, amboi.
0: Awalah amboi dengar cerita daripada sidak-sidak dan semua.
1: Akan-akan kita pun majoriti semua dah keluar dan nampak wajah mereka.
0: Apa berbunyi? Assalamualaikum pagi. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Hai Lin Slelin.
1: Hai Fas. Okey, sihat Fas ha?
0: Aku sebab bunyi dulu pagi tu. Tok kerja si Fas tu dengan Lin tu. Saya tahu cerita sebenarnya. Okey. Apapun kita mengucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di Limbang, Miri, Bintulu, Sibu dan juga Sri Aman. Di Limbang kita ada Dimas, di Miri kita ada Fas, Bintulu kita ada Syah, Sibu kita ada Din, Sri Aman kita ada Iza. Dan kita nak tahu dulu dari sini, kita nak terbang dulu.
1: Alright, kita kenapa suka dengan nak senyum-senyum simpul rupanya.
0: Siapa?
1: Tokyo Madu lah.
0: Tokyo Madu.
1: Pas sepatutnya belajar daripada DJ Din. Dia banyak cakap senyum.
2: Kita siapa senyum Lin? Kita tertentak Lin.
1: Tokyo Madu manis senyum.
0: Sesuai dengan apa yang diusahanya juga nak. Okeylah, kita bersama dengan rakan kita DJ Din di Zon Tengah Sarawak dulu. Apa ceritanya daripada Zon Tengah Sarawak?
4: Baiklah, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan dari Limbang, Miri, Bintulu, Man. Dan untuk perkongsian cerita kita hari itu saya nak kongsikan bersama antara lain yang sedang berlangsung waktu itu di mana sebanyak 687 bot laju kawalan jauh dari dalam dan luar negara berentap di Sibu International RC Powerboat Race Ribu Challenge 2026 yang berlangsung di tebingan Pulau Lihua bermula 30 Julai hingga esok hari lah 2 Ogos 2026. Ok. Dan untuk program tu yang mana Brunei mencatat penyertaan antarabangsa terbesar dengan 28 peserta diikuti Thailand 3, Indonesia 2 dan juga UAE 2. Dan juga setiausaha jawatankuasa petugas pelancongan bahagian Sibu merangkap ketua sekretariat Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 Maria Naja Jimmy berkata penyertaan kali ini melibatkan peserta dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta 4 negara iaitu Brunei, Thailand, Indonesia, Emirat Arab Bersatu UAE. Dan kehadiran peserta antarabangsa ini membuktikan bahawa kejohanan ini semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara acara RC Powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Menurut Maria juga, sebanyak 9 kategori dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 bagi setiap kategori utama selain anugerah Champion of the Best yang menawarkan hadiah 1,000 beserta trofi. Selain perlumbaan, penganjuran kali ini turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti samping termasuk pertandingan mewarna dan membuat lakaran, pertandingan menyumpit terbuka, cabutan tiket bertuah serta gerai jualan makanan, minuman dan cenderamata rasmi kejohanan. Dan seterusnya, saya nak kongsikan bersama Mukah Food Festival bermula 31 Julai hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Pantai Kaladana Mukah. Siapa yang apa-apa kata-kata yang berkelapangannya hujung minggu bolehlah pergi nak. Dan akhir sekali saya nak kongsikan bersama antara lain yang turut berlangsung di sekitar Zon Tengah Sarawak ialah Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 1448 Hijrah 2026 Masihi Zon Tengah, yang mana program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak tu yang berlangsung pada 31 Julai hingga 1 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Sitiraja Mukah. Antara lain diadakan pameran perkhidmatan agensi Islam dan mini education fair, pesan mufti, bicara pengarah JAIS dan juga majlis perasmian Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, STEM, TRIS Innovation Exploration, forum keluarga, hell run Ziarah Mahabah dan program Aura Wanita Cantik dari hati, sihat sepenuh diri. Demonstrasi masakan tradisi Melanau dan juga program khas wanita, Wanita Bijak Hak Terbela, dan juga majlis penangguhan ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak. Jadi ya, tiga program yang saya kongsikan bersama dalam cerita hari itu.
0: Ya, steady. Okey, madu kita
1: kan lancar je.
0: Alin, saya akan berjumpa dengan Din kelak.
4: Saya kan sebenarnya belum nak kongsikan bersama, tapi bolehlah kita cerita je nak.
0: Betul.
4: Yang mana program Sarawak Ku Sayang bakal berlangsung minggu depan. Andy akan bersama dengan saya.
0: Betul.
4: Bermula hari Khamis nak.
0: Benar.
4: Kita dah ada di Serikir.
0: Kita berkampung di Serikir, no?
1: Salam Din Gelandi,
4: Jangan jeles. Ni, jangan jeles pada ngelin. Menangkap tempat kita diam, mana?
1: Awalah. Yalah, semua saya jeles. Kirim-kirim juga.
4: Jangan susah lah saya ngembak madu ke Serikir.
0: Ada hodiahnya kelak. Terima kasih, Din. Daripada zon tengah Sibu.
4: Sama-sama.
0: Baik, apapun kita nak, apa kata kita nak kemiri dulu lah.
1: Betul. Kita nak agak fast dulu lah. Silakan fastly.
0: Silakan fast.
2: Astaghfirullahaladzim.
1: Silakan fast.
2: Okay. Terima kasih, Lin. Lin dulu komen.
0: Lin aja kah? Aku sedah kah?
2: Yang komen dulu dekat si Abah Hendi. Yalah nyuruhnya kami pergi sebenarnya. Aduh, menyaksikan komennya kami si akan pergi. Kami si akan lucu lah rasanya. Okay, sebenarnya dikongsikannya juga sebenarnya aktiviti dan juga berlangsung selama 2 hari itu di Miri, iaitu berkenaan dengan Baram Cycling Race 5.0 dan juga berkenaan dengan notis makluman tu, penutupan dan juga lencongan jalan sempena Kuala Baram Cycling Race 5.0 yang berlangsung selama 2 hari itu, Sabtu dan juga Ahad, iaitu pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0 akan berlangsung dari 1 Ogos 2026 hari itu, acara ujian masa, dan juga esok adalah acara lebuh raya. Acara tahunan ini dilangsungkan di Jalan Kuala Baram dan juga Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu serta Jalan Pen Borneo, dan juga untuk 1 hari bulan hari itu, penutupan dan juga lencongan jalan akan dilakukan bertempat di Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kuala Baram bermula dari Lampu Isyarat Senadin sehingga Simpang Jalan Kampung Muhibah bermula pada pukul 7.30 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 10 pagi ini. 10 pagi itulah. Antara jalan ditutup ialah Lampu Isyarat Senadin, Simpang Jual Ikan Batu 1, Jalan Kuala Baram, Simpang ASEAN Bridge, Jalan Kuala Baram, Simpang Jalan Kampung Muhibah U-turn. Dan juga untuk hari esoknya, iaitu hari kemuncaknya 2 Ogos 2026, iaitu penutupan penuh jalan akan dilaksanakan di Jalan Bandaraya sahaja bermula pada pukul 6 pagi dan juga dijangka akan dibuka semula pada pukul 12 tengah hari, manakala penutupan secara berperingkat-peringkat dilakukan sepanjang laluan perlumbaan antara jalan yang terjejas, Jalan Bandaraya, Jalan Madinah Utama, Jalan Tanjung Lobang, Jalan Luak, Jalan Bakam, Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu sehingga Simpang Berkenu, seterusnya Jalan Berkenu, Jalan Melur dan juga Jalan Berkenu Lama, Jalan Pen Borneo bermula flyover Berkenu, Jalan Airport Miri, dan juga antara laluan yang ditutup di lencong adalah seperti berikut, iaitu Lampu Isyarat Jalan Bandaraya, Lampu Isyarat Jalan Marina Utama, Jalan Brighton, Bulatan Marriott, Lampu Isyarat Jalan Tanjung Lobang, Lampu Isyarat Jalan Luak, Lampu Isyarat Masjid Luak, Lampu Isyarat Jalan Aru, Simpang Berkenu Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu, Simpang Jalan Alur, Jalan Berkenu Lama, Simpang Jalan Berkenu Pen Borneo, Lampu Isyarat Taman Tungku, Lampu Isyarat Jalan Airport, Bulatan Telang Usan, Lampu Isyarat Ahong Supermarket dan juga Lampu Isyarat Kampung Luak. Dan juga pengguna dinasihatkan untuk memberi kerjasama dan juga mematuhi dan juga harap bersabar sebab penutupan ini adalah secara berperingkat-berperingkat sampai pukul 12 tengah hari. Ya, info pertama dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar yang berada di Miri ataupun nak datang ke Miri. Dan juga untuk info yang kedua, berlangsungnya pada masa itu iaitu Promosi Craft Malaysia 2026 bermula pada 24 Julai yang lepas sehinggalah 2 Ogos 2026 dan juga orang ramai dijemput hadir ke Promosi Craft Malaysia 2026 Miri sampai 2 Ogos 2026 bertempat di Bintang Mega Mall Miri. Pelbagai aktiviti menarik disediakan iaitu jualan produk craft, pameran produk craft, kempen Jom Masuk IKN, interaktif craft dan juga Ria Craft. Jom datang rami-rami ke Promosi Craft Malaysia 2026 sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. 6 tu. Jadi dua info dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar semua, Lin dan juga
1: Eddie.
0: Baik, terima kasih Fas daripada Mary. Okey, apapun terima kasih kepada Mia Fas untuk permati perkongsian daripada Mary. Dan kita nak turun ke Bintulu dulu. Bersama dengan Syah. Apa ceritanya dari Bintulu Syah untuk cerita hari tu? Silakan Syah.
3: Okey, baik Andy dengan Lin, untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu di Bintulu. Dan program pertama yang ingin kami kongsikan iaitu Bintulu Marathon 2026 yang akan berlangsung esok 2 Ogos 2026 bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan difahamkan seramai 10,472 orang peserta termasuk 461 pelari antarabangsa daripada 22 buah negara akan mengambil bahagian dalam acara tu kelak. Yang menariknya, Bintulu Marathon 2026 tu mempertandingkan 4 kategori, maraton penuh 42 km, separuh maraton 21 km, larian kompetitif 10 km dan larian santai 6 km. Dan hadiah wang tunai tertinggi yang ditawarkan pula mencecah RM7,000. Ia adalah perkongsian yang pertama. Dan perkongsian kedua pula untuk semua warga Bintulu, ambil maklum bahawa penutupan jalan akan dilaksanakan bermula pada malam tu, hari Sabtu 1 Ogos 2026 jam 8 malam sehingga Ahad 2 Ogos 2026 jam 10 pagi, yang melibatkan kawasan sekitar tapak lapangan terbang lama Bintulu. Manakala bermula pada jam 1 pagi hingga 10 pagi pada 2 Ogos 2026, laluan yang terlibat ialah Jalan Tun Abdul Zaidi, laluan dari lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi menuju Jambatan Tun Taib Mahmud, bulatan Jalan Kuala Tatau ke Jalan Tun Ahmad Zaidi serta Jalan Tun Razak. Dan penutupan tu dilaksanakan bagi memberi laluan kepada penganjuran Bintulu Marathon 2026. So untuk pengguna jalan raya, dinasihatkan supaya kita orang merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta sentiasa memandu dengan cermat dan berhemah. Dan untuk perkongsian yang ketiganya pula, iaitu program jualan ramah madani yang sedang berlangsung hari itu dan esok di Long Linki Trading Sebauh. Dan program itu bermula daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah 5 petang. Jadi kita orang yang berada di Sebauh dan kawasan sekitarnya, ya, jangan lepaskan peluang itu, datang beramai-ramai berbelanja kerana pelbagai barangan keperluan asas yang ditawarkan pada harga yang lebih berpatutan. So jangan lupa juga empat beg sendiri masa berbelanja, ya, sebagai sokongan kepada usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Ya, ajak untuk perkongsian cerita hari itu di Bintulu kali itu, Lin dan Andy.
0: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu. Baik, apapun kita nak berteriak seketika. Lepas tu kita sambung balik, kita nak tahu apa cerita daripada Sri Aman dan juga kucing dan juga mungkin rakan kita daripada Limbang kelak untuk cerita kita hari itu. Di Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.

0: Ciao Itavito, Strawa FM,
1: Sri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM,
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Tadi kita dah ke Cebu, Miri dan Bintulu. Apa kata kita teruskan, nak tahu juga lah aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita di Sri Aman. Aman.
2: Ya, kita bersama dengan Iza.
1: Iza, hai Sri Iza. Aman. Hai Iza.
3: Hai Andy, hai Lee.
1: Ya.
3: Hai
1: semua. Ya.
2: Okey, silakan Iza cerita di Sri Aman.
1: Ya, silakan.
3: Okey, dari Sri Aman ada dua perkongsian yang Iza nak kongsikan. Itu adalah lawatan tinjauan yang berhormat Dato' Sri Lim Kin Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak ke Lubuk Antu di Nangga Badau Border Crossing. Pada 3 Ogos, hari Isnin, pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya pula, berkenaan dengan pertandingan perarakan dan sepanduk bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Anjuran jawatankuasa tetap perayaan Islam bahagian Sri Aman akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman bermula pukul 6.30 pagi. Dan bagi yang ingin menyertai pertandingan ini, borang penyertaan boleh diambil di Pejabat Daerah Sri Aman dan tarikh tutup adalah pada 7 Ogos 2026. Okey, ya, ajak perkongsian daripada Sri Aman pagi tu Andy dan juga Lin.
1: Ya, terima kasih Iza. Para mati Lin nak pergi nak raun ke Semanggang.
3: Boleh.
2: Apa best di Semanggang, Za?
3: Apa yang best? Macam-macam best. Ada segi makanannya lah. Kelak saya belanja Lin. Saya sebab apa? Ibu bising kelak. Andy dengar. Kita dua
1: aja. Ya, seorang aja. Kan ada buah pelambe. Kami saya ada buah pelambe.
2: Alah kau. Kita kan dah diimbak bang Bindek.
3: Kita dah pergi sedikit nak kami balik.
1: Apa cara?
2: dengar DJ Din lah.
4: Tahu dah dengar dah.
1: Okeylah, terima kasih Iza daripada Semanggang untuk berkongsian aktiviti kita. Okey, apa kata kita teruskan kesinambungan kita untuk nak tahu dah apa aktiviti-aktiviti rakan-rakan kita seterusnya daripada Limbang bersama dengan Dimas di Limbang. Apa cerita di Limbang? Dimas, silakan.
5: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Okey, di Limbang. Okey, kita pendekkan cerita kita lah.
1: Silakan.
5: Kita terus dengan aktiviti yang mana hari tu teh di Dewan Suara Limbang diadakan. Okey, program Agenda Nasional Malaysia Sihat peringkat bahagian Limbang, iaitu di Dewan Suara Limbang, ya. Program larian gugup, get up, get out, get going. Okey, yang diadakan bermula seawal jam 6 petang tadi, ya. Sehinggalah tengah hari tu lah dijadualkan. Yang mana pelbagai program ataupun aktiviti di susun atur untuk pengisian sepanjang program sehingga tengah hari tu kelak. Awal pagi tadi jam 6 pagi ada run, Gogok run, ya, 15 km dan juga Gogok fun run 5 km selain senam aerobik community, pertandingan aerobik ton sekarang tu sedang berlangsung. Dan selain tu ada juga aktiviti lain, saringan kecergasan, ada aktiviti pameran jualan rahmah untuk hari tu juga lah. Dan selain itu pameran rakan strategik dan pameran interaktif. Dan seterusnya ada cabutan bertuah juga untuk pengunjung-pengunjung yang datang ikut serta untuk aktiviti yang dijalankan di Dewan Suara ketika inilah, ya. Dan

0: Satu juga yang diadakan iaitu kempen derma darah yang diadakan untuk bulan Ogos ini, permulaan bulan Ogos ini dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Limbang, penganjurnya Hospital Limbang, 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari tu juga kelak lah, untuk program derma darah. Sehingga ke esok hari akan diadakan juga program derma darah di pejabat MRC Limbang. Okey, itu untuk aktiviti Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Limbang, yang mana setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa, itu tagline-nya. Dan juga untuk pengunjung-pengunjung juga yang datang ke Limbang, bermula semalam diadakan juga sehinggalah esok harilah International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026. Ini sedang berlangsung sekarang tu di Kampung Nauran, Limbang. Hari yang kedua hari tu, 1 Ogos 2026, pelbagai aktiviti juga diadakan, yang mana untuk pelbagai persembahan kebudayaan dan tradisi etnik Kedayaan diadakan pada sebelah malam. Malam tadi dah berlangsung dan juga diadakan pelbagai permainan sukan tradisional. Contohnya salah satunya lah permainan kuit, ya, dan demo pembuatan makanan tradisional masyarakat Kedayaan diadakan. Okey, hari itu hari yang kedua, dan malam tadi ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun dan persembahan kebudayaan diteruskan pada malam tu. Malam tadi malam bakyuh, malam tu malam kebudayaan, ada pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan juga, dan persembahan artis jemputan. Okey, itu untuk pengisian malam tu lah, ya, International Festival of Kedayaan Arts and Culture Limbang 2026 di Kampung Nauran. Dan sebelah pagi esok 2 Ogos 2026, ya, juga diteruskan dengan apa, program ataupun aktiviti jualan yang bermula semalam juga lah. Selain ada pertandingan junjung Kedayaan dan simbolik perasmian yang akan diadakan esok juga. Dan seterusnya aktiviti yang diadakan untuk esok hari sempena dengan program tersebut, anugerah keluarga contoh dan jamuan makan tahun. Okey, itu untuk yang sedang berlangsung sekarang inilah, ya, di Kampung Nauran sehinggalah hari Ahad, esok harilah, hari yang terakhir. Okey, itu rasanya sahaja yang kita kongsikan. Ini dan juga Lin.
1: Baik, terima kasih Dimas daripada Limbang, rakan kita jauh dari utara negeri Sarawak. Okey, rasanya semua rakan-rakan kita dah berkongsi. Kita di Kuching pun nak berkongsi juga. Ada dua aktiviti untuk cerita kita hari itu, yang mana untuk pagi itu sebenarnya ada persidangan AI and Modern Healthcare Conference 2026 yang dirasmikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Persidangan itu adalah menghimpunkan pembuat dasar, penyelidik apakah kesihatan dan juga pelabur selain pemimpin-pemimpin industri. Persidangan dengan kerjasama Unimas tok antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kolaborasi di kalangan akademia, industri, institusi penjagaan kesihatan dan rakan-rakan industri ke arah menerajui integrasi AI dalam sistem perubatan moden. Itu antara peramati cerita pertama lah kita nak kongsikan bersama. Mana kata cerita kedua, Lin?
2: Baik, kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan soft launching, ataupun kita boleh mandah siapa ni tahu mandah tik pembukaan lah nak, untuk Bamboo Gallery and Garden di Jalan Cruikshank yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Yang bestnya juga di pasal galeri tu yang memaparkan pelbagai spesies buluh tempatan yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dengan keluasan 25 hektar kawan-kawan saya. Galeri tu dijangka menjadi lokasi riadah baharu yang menarik buat warga kota dan pelancong. Selalu tanangga buluh biasa je kan, tu mungkin kita akan dapat nangga buluh-buluh yang luar biasa.
1: Buluh perindu ada sih.
2: Buluh perindu minta ngandin.
1: Dan sedalah ini minta jandin ni loh. Okeylah. Ya aja untuk cerita kita di hari Sabtu tu. Terima kasih pada semua rakan-rakan kita yang telah berkongsi aktiviti-aktiviti kita untuk hari Sabtu, edisi Sabtu. InsyaAllah untuk pertemuan yang lain kelak ada rakan-rakan kita lain akan berkongsi cerita-cerita kita yang lain. Okey? Terima kasih semua rakan-rakan kita. Din, jumpa kelak di Sri Kek lah ada Din.
3: Kita jumpa di Sri Kek lah.
1: Assalamualaikum. Selamat Jumingu. Jumpa lagi.
3: Waalaikumsalam.
4: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
5: Inspirasi berinformasi.

0: Haribo.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Lagu baru?

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ni 10.14 minit pagi. Dan seketika nanti kita akan bersama dengan rakan kita DJ Cat dari Sabah VFM menerusi silang budaya stesen berkemar. Dan sama-sama nantikan perkongsian kami sebentar sahaja nanti.

0: yang menghimpunkan dua stesen radio RTM dalam satu platform untuk berkongsi budaya, informasi dan juga pengalaman. Saya DJ Katrina dari Sabah VFM Kota Kinabalu dan amat gembira dapat bersama anda pada pagi ini. Bersama saya pada pagi ini ialah rakan penyampai dari Sri Aman FM Sarawak.
1: Selamat pagi DJ Kat.
0: Hello pagi DJ Aiza.
1: Ya, apa khabar pagi ni, sihat ke?
0: Ya, baik.
1: Okey.
0: Ya. Apa khabar juga?
1: Baik, sihat di sini.
0: Ya, okey, tentang yang topik Silang Budaya Stesen Perkembar pada hari ini ialah Radio Komuniti Suara Tempatan Impak Nasional.
1: Betul.
0: Ya, tentang yang ini ya memang amat berbesar hati dapat perkandingan bersama anda untuk menemani para pendengar pada pagi ini.
1: Betul.
0: Ya,
1: DJ.
0: Ya.
1: Dan mungkin DJ Kat boleh kongsikan kepada pendengar kita Sabah FM ni, Sabah VFM ini. Mungkin mungkin pendengar kita baru tahu Sabah VFM ni kan. Mungkin sedikit perkongsian daripada DJ Kat.
0: Ya, sudah tentu. Sabah VFM merupakan stesen radio RTM Sabah yang berperanan sebagai radio komuniti dengan menyampaikan pelbagai maklumat, hiburan dan juga pendidikan kepada masyarakat di seluruh Sabah maupun seluruh Malaysia dan juga luar negara seperti Singapura. Kita juga ada pendengar dari Jepun, Indonesia, Hawaii dan sebagainya. Apa yang menarik, Sabah VFM mempunyai 6 kumpulan bahasa, iaitu bahasa Kadazan, Cina, English, Bajau, Tusun dan juga bahasa Murut. Kepelbagaian ini mencerminkan keunikan budaya serta masyarakat berbilang kaum di Sabah. So dari segi waktu siaran pula, rancangan Sabah VFM bersiaran setiap hari bermula seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam dengan pelbagai rancangan yang sesuai untuk seisi keluarga dan juga pendengar daripada semua peringkat umur. So bermula jam 6 hingga 9 pagi, kami membawakan siaran dalam bahasa Kadazan diikuti bahasa Cina dari jam 9 pagi hingga jam 12 tengah hari. Seterusnya, bahasa English bersiaran dari jam 12 tengah hari hingga jam 3 petang. Pada sebelah petang pula, pendengar boleh mengikuti siaran bahasa Bajau Pandai Barat dari jam 3 hingga jam 6 petang. Lepas tu diikuti bahasa Bajau Pantai Timur dari jam 6 hingga jam 7 malam. Dan siaran diteruskan dengan bahasa Murut dari jam 7 hingga 9 malam dan sebelum menutup hari dengan bahasa Tusun dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. So, bagi siaran bahasa Mandarin pula, kami membawakan pelbagai rancangan berbentuk informasi, hiburan, temubual serta isu-isu semasa yang dekat di hati masyarakat Cina di seluruh negara, terutamanya di Sabah, dan segmen lagu-lagu oldies pada jam 11 pagi setiap hari merupakan antara segmen yang paling popular dan sering dinantikan oleh para pendengar. So DJ Aiza, bagaimana pula dengan Sri Aman FM?
1: Okay, Kat. Kalau di Sri Aman ini, kita nak kongsikan Sri Aman FM ini bersiaran setiap hari dan untuk terbagi kepada 3 perkhidmatan ya, DJ Kat. Ada perkhidmatan Melayu, perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina. Okay, untuk siaran perkhidmatan Melayu bersiaran setiap hari bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari, 3 jam. Okay, segmennya segmen Spectra 9.12 ya, DJ Kat. Dan untuk perkhidmatan Iban pula, hari siarannya pula setiap hari Rabu, Sabtu dan juga Ahad bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang. Dan untuk perkhidmatan Cina pula bersiaran setiap hari Selasa dan juga Jumaat 4 petang sehingga 5 petang, 1 jam sahaja. Okey. Dan frekuensi untuk Sri Aman FM 89.5 MHz. Dan Sri Aman FM ini kalau kita nak kongsikan juga meliputi bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dua bahagian ni ataupun daerah ini yang kita cover lah, kita kita di bawah Sri Aman FM. Pelbagailah aktiviti ataupun program kita lakukan dan seperti yang kita sedia maklum ya DJ Kat, bulan kebangsaan ni banyaklah kan program kita laksanakan untuk memeriahkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Dan untuk itulah perkongsian untuk tiga perkhidmatan di bawah Sri Aman FM ini DJ Kat.
0: Oh, okay. Menarik juga ya. Ya, yang selain persiaran dari Konti, yang di dari bahagian Sabah BFM juga, kita aktif mendekati masyarakat melalui pelbagai program di luar Konti. Saya rasa yang Sri Aman FM juga sama kan. Kami sering bekerjasama dengan agensi dan jabatan kerajaan dalam pelbagai aktiviti komuniti seperti sambutan Pesta Kematan, Minggu Perpaduan, Karnival, Pameran, serta program-program kemasyarakatan yang lain. Ya. Ya, sama juga kan dengan
1: kita punya pengisian tu lebih kurang sama je. Cuma namanya mungkin berbeza, tapi pengisiannya, konsepnya sama je sahaja DJ Kat.
0: Ya. Ya, betul tu. So ini bukan saja mengeratkan hubungan DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai dengan pendengar, malah membolehkan kami terus menjadi radio komuniti yang sentiasa dekat di hati masyarakat.
1: Betul.
0: Ya. Ya, dan juga kita ada yang platform media sosial like TikTok ataupun Facebook. Betul. Yang juga menggalakkan para pendengar untuk hantar komen. Betul. Dan berinteraksi dengan penyampai-penyampai.
1: Menerusi media sosial inilah kita dapat mengeratkan lagi, walaupun kita tak tak nampak berjauhan, tapi ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita bersama dengan pendengar-pendengar setia kita di luar sana.
0: Ya, betul tu. Bagi Sabah VFM, para pendengar dari Sabah ke ataupun dari ya seluruh negara, seluruh ataupun yang di luar negara, boleh juga datang ke Facebook kami Sabah VFM V Good ataupun TikTok juga boleh, sama juga Sabah VFM V Good. Ya, bagaimana pula dengan yang Sri Aman FM?
1: Okey, bagi pendengar di luar sana yang ingin mengikuti siaran Sri Aman FM, khususnya Spectra 912, anda boleh ikuti kami di Facebook Sri Aman FM. Setiap hari kita akan bersiaran secara live bermula jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan diikuti pula dengan perkhidmatan Iban dan juga perkhidmatan Cina ya, mengikut hari yang telah saya kongsikan tadi. Dan ya DJ Kat.
0: Okay, thank you ya DJ Aiza. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya Stesen Perkembar pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah VFM dan Sri Aman FM yang setia bersama kami.
1: Ya, terima kasih juga untuk DJ Kat dan semua pendengar kita pada pagi ini yang mendengar sang kita menerusi Sri Aman FM dan juga Sabah VFM pagi ini. Diharapkan mungkin suatu hari nanti di lain pertemuan kita akan bersua lagi DJ Kat untuk perkongsian yang lain pula.
0: Sure. Harap-harap kita dapat jumpa lagi di segmen ataupun rancangan-rancangan yang menarik yang seperti hari ini. So teruskan bersama Sabah VFM dan Sri Aman FM serta ikuti pelbagai program menarik yang kami sediakan untuk anda menerusi RTM. Saya DJ Katrina dari Sabah VFM
1: dan saya DJ Iza dari Sri Aman FM. Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Jumpa lagi. Bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Bila teruskan ke setiap anda bersama dengan kami hanya di Spektra 912 Sri Ahmad FM. Dan kita nak bacakan di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Devi Kom, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Kita juga ada Jem Pengiran, selamat pagi DJ, selamat pagi Jem. WK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza, ceria selalu. Baik cuaca di Batu 15 Kuching Suria, selamat hujung minggu buat rakan-rakan yang mengenali WK Baja, selamat ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Ahmad FM. Sama-sama kasih. Kita juga ada Roy Kuang, selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Ahmad FM. Kejap sambil dengar Spectra 912 tu DJ, serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang. Iba Vincent, selamat pagi Iza, selamat pagi Biah-biah pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Iza dan rakan-rakan pendengar Sri Ahmad FM, ceria selalu. Thank you so much. Okay, terima kasih Biah-biah. Dan kita juga ada dari Kawi Kurus pagi ini, assalamualaikum DJ kesayanganku, Seraman FM, Iza katanya. Dan rakan kita Kawi Kurus nak request dua lagu diminati anda, lagu dari tak ketinggal, nya minta lagu katanya. Okey, saya nak cuba fahamkan dulu komen dihantar oleh Kawi Kurus tu. Ketinggalan untuk rakan-rakan yang mengenali diri Kawi Kurus katanya, dan untuk DJ Cat tadi katanya, dan siapa-siapalah yang mengenali Kawi Kurus yang minta lagu Joget Bajau untuk ibu semua. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Ramli Lee, DJ Iza, selamat pagi, selamat pagi, selamat berkonti katanya, semoga sehat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Ahmad FM yang terbaik. Cuaca di Sibu panas. Okey, terima kasih Ramli Lee. Okey, dan cuaca di Siaman pun pagi tu panas juga, diharapkan panas tu akan, kata orang tadi, sampai ke petang lah kan. Dan apa kata kita nak teruskan lagi program kita pada pagi tu sambil layan Sri Ahmad FM yang tengah memandu ya. Hati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan kami di Spectra 912. Dan untuk jam ketiga ini, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Star Fardu bagi anda yang berada di zona 6. Dan teruskan kesian anda dengarkan lagu Insanku Sayang Kini Menghilang dari Spin untuk anda, Spectra 912 Raman FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

malam. Dan demikianlah tadi jadual InfoSoft Radio bagi anda yang berada di Zon 6. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun mahatkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Dan terima kasih juga kerana telah pun setia bertemankan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk waktu ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Ogos 2026. InsyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi hari Ahad. Dan sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu menarik,

Jam kita pukul 12 tengah hari. Dulu kami nombor ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke Sarito. Hari 6-1 hari bulan 8 tahun 2026. Gerempung Pengperubahan Malaysia, MMA, sudah diasuh berjalan ke ungkup pengawak ti besar lagi ngambil keulih ngelati ke sistem. Ngau pengawak ngintu pengerai kelebih lagi dikenal nangkup guna babala lutur di Sarawak. Menteri Penganggu Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penegap gempung antara MMA ngau upis Menteri Pengerai Malaysia. Nyak perkara keberguna bendar dikenal nentu ke isu kebekaul ngau polisi pengelantang pendiau ngau orang kegawat dalam sektor perubat oleh dipu putar ke engkau mujur lagi. Sarawak berguna ke manyah di Raban perubat dikenal nangkup guna rakyat serta nentu ke sebis pengerai ti mana ulih disedia ke. Gerempuang pengawak perubat Malaysia megak patut nyawab berunding ke strategi engkau insentif ti ulih narit hati serta ulih ngetan ke bala dutur kagi biaknya gawak di menua tu. Datuk Seri Lee masuk ke Jakutu lebuh ia ke berjadi ke program sepeda amal Borneo 2026 di Miri. Berbangunnya program sepeda amal Borneo 2026 ngadang sida boleh ngumpul belanja RM500,000 dikenal nulung anambia miet ti berguna ke pengawak perubat ngau pengawak berputung ti kompleks. Presiden Gerempuang Pengawak Perubat Malaysia MMA Datuk Dr. Tirunavuka Rasu Raju madaka wang turunnya dekat diberi ngagai Gerempuang Pengawak Berputung Patriotic Malaysia MAPS ngau gerempuang orang kesakit imunodeficiency Prima Malaysia Mai Popi dikenal nulung orang kesakit serta sidaknya sebiliat ti amat berguna ke tulung. Programnya ukai semuti indur orang berjalai ngenak basikal kena ngumpul belanja aja. Tang begannya di ke pelasar dikenal ngempuang ke bala dutur gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO kampan korporat ngau pengerja pengawak volunteer dikenal ngemujur ke pengawak pengasih yang madaka tiap tulung ke diberi bak program tu oleh meri pengadang agak orang kesakit serta sidaknya sebiliat tiba tapi enggak pemar ketegang pengawak perubat ti lama serta endak mudah. Program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 dekat majang ngelati ke Raban orang induk enggak orang kenaga barang ngenak pengelan diajari. Hari pengawak ti ngangkat ke pesaka seni tekstil asal nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai semina ulih nyaga pesaka budaya menua Sarawak tak megah meri awak di Raban pemekuh seni hari manja bengkah menua bersilih ke penemu bab bidang tekstil pengawak nenun engau pengawak nguna curah asal pengawak ti bangsa termegah ulih nyamup ngelati kagi pengelandia orang bab bidang pesaka asal tulih nyadi ke pun penatai pemisi kemeruan ba orang ti ngaga barang ngena pengelan diajari serta nambah ke pemanyuh orang induk dalam sektor ekonomi kreatif. Program tu keatur barumah panjai penom udah ngembur ke kira 150 ikut pengari hari menua tumpung gau orang hari menua luar ti nyengkaum Ireland, New Zealand, France gau Indonesia. Pulau dua pintu bilik hari rumah canggai di Batu Nias diriput ke angus lemai kemari. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu. Urung pukul 6.24 minit lemai sebedau Seraban orang hari upis bomba Batu Nias ngau lopeng ke dianjung ngagai endur penusahnya nyadi. Penusah tu diriput ngangus ke 62 hari 76 pintu bilik rumah panjai tu kenda agi duan orang kenyari tahun 2023 sebab semua 62 pintu bilik tu megak diriput ke habis hangus. Tak jadi pihak nadai orang diriput ke berbadi bak penusah tu. Api mujur dipadam ke orang pukul 8.15 minit malam lalu pengawak madam ke api diketu ke pukul 12.39 minit tengah malam.
5 ekor nabiak sudah ditahan ke polis selaban di pelaba ke Bisi Kaul ngau kes ngerumpak cara beraban ngena senjata tajam di Kuching. Kepala polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka semua sidak tu enya rakyat menua tumpu ke berumur antara 14 ngagai 18 tahun serta ditangkap di Kuching ngau di Serian Tumu pagi kemari. Tunggu jengka polis selalu ngerampas sekedap barang kes nyengkaum sebuah kereta tidak pelabak ke dikenak si Datuk banyak kesnya kenyadi. Pansik ngayan ke semua suspek tu nadai ngebuan rekod jenayah. Semua si Datuk dekat ditahan ke 5 hari ngambil kenyau mansik kes tu ngena Seksyen 395-397 Penal Code. Ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 1/8 tahun 2026 terus mending ke kami dalam ngelah tengah hari nangkan ke tu lagi randau minggu tu engkau carta kenyalang. Berita tengah hari di Tusun Sharifah Anjaya Wan Abdul Rahman disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Limpa hari radio kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
4: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
4: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri. 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
8: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
8: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
7: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
8: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Sa Fredwing na lagu yang biar mehaku pagi si kumaga semi-finalist kita yung kapia. Okay, pengawa kita diatur abad Dewan Serbaguna Selangau lemai tu lagi pukul 5 lemai pentas semi-final ACSJ ke-9 ya. Bila kita ke nadai program bukai aram sama datai sampal lemai tu lagi ne. Okay, bakal selama ngelah tengah hari, hari 6 kita mesti rundown minggu tu ngau carta kenyalang nangkan kita lagi minggu 31 ngau kami di Kuching tu dapangan DJ MA tau ke tiubu lain ngau pengeluar program ke bukai Kaiba 5 Bengkah Station kita Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Engkau Miri. Kita ngagai Limbang. Hello Limbang.
1: Hello MA, selamat tengah hari.
0: Nama berita tu
1: berita tu impu mana tu Tio
0: MA gairi kita
1: gairi tu tadi panas. Ngarap kaya panas sampai ke lemai melap kaya kadang lemai pun hujan ke Limbang tu.
0: Okay, tuan ngagai Miri dulu. Dom, hello Miri.
2: Ya, yeah, hello MA. Hello Dom, selamat tengah hari.
1: Hello, yeah.
0: Nama berita apa?
2: Berita tu semua bermana tu MA. Gaya hari di Miri sarito panas. Tang tumu pagi tadi bisi hujan mersi tapi uleh di seliah kemimit menya kira ke panas mega hari kita di Miri nyentuk ke lemai tu lagi.
0: Iya. Ya. Laban kaban kita sudah nemu Limbang sudah di Kangau, Miri sudah di Kangau tentu Bintulu sudah standby. Nah, hello yeah. Bintulu.
2: Ya, hello setengah hari.
0: Ya, sige nemu dah jari dah standby.
2: Lama udah hari pukul 6 tadi.
3: Pukul 6 dah.
2: Ni apa semangat ni pula.
0: Bola tahu tanah radio au.
2: Kalau nak bola, bari dia nya main bola.
0: Okey, gaya hari di Bintulu flow.
2: Gaya hari di Bintulu ka aku bola ke kak ke aman.
1: Ni kuda di awal flow.
2: Asal panas dia
1: dalam. Kan dia udah bola tadi dah. Bola sekali mana sampai hujung lagi.
0: Alalang.
2: Sampai pukul 3 lagi pula. Okey. Tak nak aku bola tau. Ba di tau kok tau ba pasar tu di tau. Panas kami di Bintulu. Okey. Yang punya.
0: Udah ni.
2: Sibu mah.
0: Okey. Sibu.
4: Ya Nana
1: di sibu. Bola flow lagi.
0: Okey. Hai Nana.
4: Ya, hai.
0: Nini dah.
4: Dini nada Dini.
0: Awak Nana berkonti Nini Dini nih.
4: Sekejap nak asal.
1: Sudah puas ya Nini.
4: Merang tanya nak perangkap lah. Yeah.
0: Gaya hari di Sibu Nana.
4: Gaya hari di Sibu panas kami di Sibu.
0: Okay, steady nih. Di Seri Aman.
5: Hello. Lalu terus tu nih. Berita hari di Siaman tu mana? Sari tu panas kami di tu. Berita rainbow tu bagus lama kita metio. Kerai. Tentu ya kita enam tu sama kerai pelabaku ne. Mana kuku? Mana tengah hari tu?
0: Awak sida ke dia buat Selangor dia tentu jantung sida ya dudap sari hari tu ne.
5: Ya, ramai.
0: Nama kuah dudap dan sen.
5: Laban malam tu lagi kita dekat medak nama tu tadi 12 titik lagu ni dekat dipilih lah malam tu lagi hari 24 titik lagu ke masuk bak semifinal SCSJ ni ya. Ngarap ke mujur masih dah sebuat tahu dikira kita dalam beberapa hari tu kira tahu dikumai kita setari yang lah sedak ya tu tadi meeting laban kru pernah main wah ni. Kira bekas untuangnya meh nang awak 2-3 hari itu lelak dulu lah hilak nyamai baru kan ya. Kita itu ngai gini jadi nyawam sida ana jauh nar gitu.
0: Tiba ke dampi ya nyamai gak boleh dilawak nih.
5: Ya nyamai.
2: Jauh.
5: Nya sida sibu to angkanya uliah kia lagi medak lagi.
1: Kami baru jauh Limbang ke jauh kami.
2: Miri jauh me.
5: Australia man to jauh me.
2: Bintulu paling semak pelamak kau.
1: Jauh mah kan kita itu.
4: Nasa nak tempat 4 jam.
5: Ada Brena tante tuang usuang kian kita 5 tu usuang ke 1000. Kai program SSGS ai ko program buka.
2: Sikit.
4: Program ngantuk
2: itu mesin.
1: Lekas stres capua.
0: Iya.
2: Kira-kira kami tu nya ni penyokong nyaminya.
5: Ya.
4: Program ngado ke mintul sida ya. Mayo mintul jai.
1: Mai pintu. Bisa ketua dibuat tu dah.
0: Okey. Pelabak aku laban program ke buka di Selangau temui peluang endor flow nguji hati sano ke kendai di bayu jalan jauh.
5: Ya. Setuju.
2: Sano siko nei nya.
0: Nei nemu.
2: Mayu siko nei.
4: Mayu mana? Are pemayu katanya ya de mesti bisa siko sanggup
0: deh. Ya. Tanya no ni bagi kenyau dulu nya me tangkup. Baik ke Selangau.
2: Baik ya. Ya mesti sanggup ne flow na tona sanggup ya.
5: Oh ya. Ke ketiak ke kita ini.
2: Iya, nama guna ini di laki tadi ini flow.
4: Ada. Nah,
5: awak kedua ya jangan purunya sarito.
0: Okey, bakal selama kita buat jam ke terubah ya randau minggu tu nya di ungkap ya minggu tu neh. Randau minggu tu pulai ngagai kaban kita ba Sibu. Nya di pemata randau nya di Sibu kita bisi Nana laban nama kita tu semua Nana magang lah sarito neh. Sibu Nana Bintulu Lala Dimiri Bibi Limbang Didi Malang. Seri Aman In Kucing Mama.
2: Oh Mama.
1: Mama. Mama, Mama.
0: Ni ialah nama jam si nama special lah. Okay.
2: Mama. Mama.
1: Mama apa ya?
4: Okay. Kau pun.
0: Ia gak ngambil pun ada. M A M A. Mama.
4: Yo yo. Kami ujuang deh. Yo yo.
1: Yo yo.
0: Awan. Okay.
4: Tetenya in.
0: Sin tu lain dari bunyi in.
4: Salah sin.
1: Lai sin sin.
4: Ujuang ya deh. Maka flora rara.
2: Rara kita iya maku.
4: Mirinya nyelai ge dada.
2: Ada punya lagi bermirin.
0: Aku tadi kan nulis dadangnya nyali nak tu special bunyi nak kungkah bibi.
4: Oh,
0: ngedumnya best segede Didi. Oh, Didi. Okey, Nana.
1: Oh, Mama.
4: Okey, terima kasih. Hanya dia saya ku tegepe sama gambar sida ame aku mere rana auto.
1: Yo, me.
0: Aku mai. Halo. Halo, belubah nyaga tai kopi kemari deh. Bukan dia yang kepindah dari impu.
1: Kata salah sesen ke ko.
0: Ama.
4: Okay, jadi terima kasih Evan Kengagai. Namanya Eka ngadu ke topik kita minggu tu. Terima kasih Agen Jeremy William. Ya, kudah nama tadi ngadu ke topik random YouTube kita. Jadi topik kita itu tadi bahas tentang nungak pemati dalam penghidup. Kau yatam sebenarnya kita berpindah dulu. Setiap lagu hari darah.
1: Lagi kehidup kami itu. Kena ke topiknya pemati.
4: Okay, tajapan malam tu. Darah Helena, mai lagu Proud Meet. Dan kita berpindah dengan lagu ya air mata berserara.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Dara Helena, air mata bersara. Kira ke sini Pak, mangga topik kita ke minggu tu ni ya. Nama kita sunyi magel. Okay. Anak kenyak kita.
1: Ya sama tak kuat. Okay,
2: kesal dengan
1: sama tak kuat macam aku.
0: Kesal.
1: Balat gay aku tu.
2: Boleh tukar topik bedal, last minute.
0: Bedal gay aku tu lagi izin. Kayi rau kami noi duam tu lagi. Okay, jadi ya bakal ngat topik rana minggu tu kita hanya nungak pemati dalam penghidup. Jadi tiap ikut kita hendang kala nungak penusah ya ke dikumai kita tadi pemati. Banyak kenyang tadi pemati dalam ruang bilik, ke babelayan, diri serumah, ke banti jauh, ngau kebukai me. Jadi atikas penyino ati hamaga bapanggai ngau ni nakak penyemak kaul kita ngau sidak ke nadainya tadi dah. Jadi bakalnya mega tiap ikut kita berbeda dari segi cara kita nerima pemati. Timpuh kita uliah badu ngenang atau ke badu tu sehati ke nyak tadi serta berpanggai ngau perangsang hari kita sebilik atau ngau balakaban deh hanya di lebih-lebih lagi bagi kita bangsa iban pengawak pemati itu tadi nangnya siti pengawak keberat benar ke di kerja ke lebih lagi inti pengawaknya tadi nada sawap hari orang bukai. Jadi kita mega sama belak nemu angin tu pemati itu nang berguna ke belanja kebesai mega belabuh hari pengawak nyengai beranjung ke penam ungkus pemati empai lagi bak senentang pengawak ngetah sulit ngau berantau. Jadi sekedak ke megai pengarap Kristian bisik ke megak ngagak sembiang ingat ke sidak kudah nada itu tadi. Lalu topik kita kesar itu ngelansak perkara ke bekawal ngau pengawak ngintu pemati ngau perkara ke bersanggup paut ngau randau kita ke minggu tu deh. Jadi pelabakku randau kita tu undang saya ikut tadi berat ya batiap ikut kita dan kita tarik sama-sama kita yang muka rundian diri deh. Jadi kena kita sama ngelansak atau berkenan ke pasal pengatur dia kita bergulai dengan Sri Aman dan tadi bersebut ke pasal pemati siapa kita kena sino maya kita berkenan bisa saja perkara kenyari kelaik atau ketanda siku-siku orang ya sebedau yang kemidang hanya di pakerata tadi uliah dibagi ngagai dua bagi hanya bak sidak ke nyengala ada di pedagarai serta kedua bak sidak ke udah tuai umur jadi itu tadi minta sidak Sri Aman sin-sin di Sri Aman
1: ya.
0: Kenang perkara aku berkata dah.
1: Awalnya di okay, terima kasih yang kenuan tu Chris ne. Awalnya di topik kita sehari tu Chris munyi ke betul ne tang leboh kita berarti ke tu tadi Chris siti hari pengadang ke nak tahu nak di setia ke kita badrempo pihak mega balana kita ne pihak ya Chris awalnya di ba pelayan kita pan patut yang ngadang semua tu leban pemati tu nang utai kena uliah di setia ke ante ba pengrindunya mai mah ate kita ngai kenya uliah limpang jalan bukain doang milih si kota tang pemati itu semua kita sedikit ngasaik ya ne atau kumai kita berduru atau tadi peningan ne kadang-kadang kita yang umai pemati itu tadi kadang-kadang lebih kita senang kita nak ingat ke pemati nak doang tang lebih kita ke nama tu nape utai ke berkata baru kita nemu kita itu tadi nak uliah nganjuang rembukan pertam ke diri ni ya. Tu lihat mulia nama tu tadi. Kata ku kita kan nunya ne. Minta sawap orang lah tu tadi ukai pengawak kediri ni ya. Okay, jadi apa sara aku ke sekali itu sawat baku tu tadi ne. Jadi pas tidak kenyangala gerai tu kita sebilik tu tadi sekedar udah bisik kenyap lalu suah muka bermimpi rawan mimpi patah ngelik tau ke suah berasai nak lantang hati jadi nyautai kediasai ke tidak ke semak ngurang kenyangkanya nama tu ditentu ke petaranya tadi dekat ngejang lah atang kita nak nemu nama kebuahnya jadi udahnya bak tubuh sidak ke dekat ninggal pergi tu tadi dia dari segi ulah sidak ya bisa mupuak berubah ambil ke banding nak tentu rica nak tentu berjako lebih yang enggak bak sidak ke kerja jauh tu tadi sidak ya tu tadi berasai ya sino ninggal ke rumah biar mereka ninggal ke bala anak bala laki tau ke obo bala bini mayu anak tu nyudup bala tu Okay. Ninggal ke bini, ninggal ke laki, tau ke ninggal ke balana, ne? Jadi ya sida yang mega bisi madah ke mimpi nak mana. Jadi ya tanah kebuka itu tadi. Jadi hari semua kelai itu tadi dia nadai siko pan kita nemu nama reti tau ke ayu mimpi, tau ke pengawak ke nyelai itu nyadi, ne? Jadi sekedar kita itu nemu tanah ke bangsa itu kalak nyadi tang kita nguji ngau nak uliang limpang ke rundiang dire, ne? Jadi ba ujung ya dia kita itu tadi dengar cerita tidak ke dekat begitu tadi bebadi tau ke bebadi ba jalai barantau jalai pian mega bisi bebadi ba alai ke gawa tau ke tembok nyet senak sepuat lalu terus midang jadi nadai bepada mata tadi nadai bebabah lalu lenyau ne jadi sekedapan nadai tanah tau ke kelai ke nyengalamat di pedak kita gerai bekas lama lalu pian mega ngerja pengawak bekas lama gulai kita bekas lama di rumah ba Nur Gawa temu teninga Rita nyaudah nadai jadinya ko nama tu tadi sekedari cara pemati kita mensia metu tadi Aquarius ne jadi nya makaku madah nak temu ni maya tarang ambe kita tang ngarap ke sama ngadang meh lebuh kita ngintu pematinya tadi Aquarius ne lebuh kita kadang terjelepe kadang kita nang ngadang nganangi kita terjelepe nak boleh angkat baru mayu ah orang makanya tadi Aquarius de lebuh nak ngadang ditinggal kurang ke dikesayau tang penghidup tu harus diteruskan lah munyi kurang nah oke Aquarius nyaja Sarah Aquari Wife Famous Riaman mada degup jantung kok kelimpah di pengerindok tupik tau pan ngasuh ati dak dikduk
0: Oke, okay, terima kasih Sin. Jadi pas tentang kelai to yang kanya besi amat kasihan dah lah pernah aku tu tadi udah nape penyikoran duit dua pemati deh. Ini yang inai ko ngon yang apa ko jadi pas tentang yang inai tu ko tu tadi mimpi tu tadi deh Sin enggak sama pelapin kita mimpi orang ramai amat orang berumah panjai. Nama nak ayo mimpi ko begini ke ko nemunya yang inai ko nadai. Jadi pak ko tu tadi mimpi peteng lek. Oke, okay. Nak nyangka ya katanya nemu ya sakit tapi nak nyangka lah nyangka bisa kabar belaya kebukai nemunya yang punah dai. Nya tadi kara harap ke kita bahas tentang mimpinya tadi deh.
1: Iya.
0: Nya tadi menyekuran tadi kita tiap hidup segi segi nyak nadai pengujung bukai segi kita segi mati deh. Iya. Kita boleh nape semua tu tadi menyekuin sen kita nak nemuk maya kita nadai deh. Jam kereta mayo kita nengah orang luput lalu midang neng harap kenyang nadai nyadi.
1: Iya betul.
0: Kita ini mana?
1: Takut kuli.
0: Insaf lah.
1: Insaf. Aku tu nada dikilah ke nama tu tadi Chris. Alaba aku medak gaya orang kemati dia tu. Tapi guna kebelanja kebesai nak. Nyentuk ke tanah kendor kita ditumbak ke orang pan. Dibayar nak ke dek Chris. Aku nyung mati kepala nak. Aku nanti semua tak nak ngadang. Aku tu berundiang ke bekenin. Anak aku ngurus ke semua utai bebeli. Ke utai pakai, utai empak, ukainya. Tenyak nak ke dek nyala pengadang ke nombor satu. Apa dah dek jadu. Ami tak ingat ketua.
2: Iya.
0: Okey.
2: Tiba kan ada undang-undang nama mana itu dah pangan lah bagai usaha dia kisah beli ada terperanjut ke bawah sungai sudah.
0: Ya muka tu. Ngah
2: ada. Tiba kan nyot ke deh. Buka itu ada undang-undang mana usaha orang dah kenupi dah tiga hari nya.
3: Kati orang menganyut ke deh. Kau ini dia belanja ke diri
2: bu. Ya, orang-orang dah banyak belanja dum. Anyut ke jauh dah, saya tahu.
0: Tanya aja lah.
3: Hidup menganyut ke tai.
0: Tanya aja lah. Nanti aku, cerita lah pesan aku na. Nanti aku parah lah. Mestinya baik anak aku kaku.
3: Oh.
0: Anak-anak tanya aja.
3: Anak berundang ke parah dulu di sin.
0: Amat tu amihnya tanya. Keris tau.
2: Iya.
3: Nah, ramai ke selangau kata lagi dah.
0: Nah, ngai aku bedau isap dulu. Aku ningan
3: Kreatif. Ya. Topik tu kesan dari insaf ne.
0: Ya. Okay, lengkap, lengkap. Kena dulu kita ngajar rara di pintu lu. Pengen ujung kita dia tu ne. Okay, mas tentang bagaimana tanda atau keklayat tiswah di pada orang ti udah tuai umur. Jadi agen wan tu rara.
4: Okey. Oh, jadi tu berkeni tanda ya atau keklayat tiswah di pada ba sidak ke udah tuai umur tu. Jadi sidak ke udah tuai umur atau peninga tau ke kategori wagar mas ianya sidak ya ke berumur lebih hari 60 tahun ya. Jadi berarti kas umur tau dia sida tau nyau mupuk na uliah agi ngerja pengawak baka sida ke agi biak tau ke agi ke subak ya. Lalu bisik megaknya bisik pemain hari penyakit bak tubuh diri baka penyakit kemik manis, darah tinggi, kolesterol, lalu sekedak penyakit ke balat yang nyak baka sakit jantung, buah pinggang tik rusak tau ke bisik riman ya. Jadi ia ke suah di pedak kita yang nyak sidak ia ke udah langai-langai bak spital tau ke di rumah tu tadi kena dapat angkatnya. Lalu tanda ia ke suah di pedak bak sidak ke tuai umur serta udah sakit tu tadi sebedau sidak ia midang suah kita ningal sidak ia nyau mupu ke kadang beranau ke diri berjakuk ke diri medak ayas tau ke ngerara sidak ku dah lama dulu mati. Jadi maya datai batimpuh tu kita nyau udah mupu meragam ya dalam mati diri empung ti kita medak tanda ke bisik tau ke kelaik ke bisik disebut akunya tadi. Jadi tanda yang kedua ianya hari pemakai ambil kebanding nyawa sidak ya nyau ngenyit dekat makai pemakai ya kenyelai tau ke tertengok dekat makai sekedar pemakai nanti sebedau tu kita medak sidak ya tu tadi ngai makai bisiknya seminggu dua minggu kadang berbulan ngai makai tang ngenyit ke sidak ya tu dekat makai kat pernah benar kita itu tadi ngigak pemakai tik di ke dekat sidak ya. Okey, nya tanda kedua. Jadi ketiga ianya bisik lebuh maya sidak ya tau ngenyit kering bak tubuh. Au ambil ke banding nyau nemu angkat ke diri nyau baka keregas di pedak kita berandau baka selama tang udah nyak didengar rita sidak ya nyau udah nadai. Tok meh menyukurang antara perkara ya kesuah di pedak bak sidak ke udah tuai umur sebedau sidak ya ke midang. Okey, nyak kami ri bintolo tok Nana.
0: Okey, terima kasih Rara. Jadi kita yang terus ke randau kita itu. Okey, kita aku tengah mayan aja buat title gena lah sidak ke yuyu kita di kucing lagi nak ada baru kaki ya lagi. Okey, kita ke Miri gelangau dada. Ada nerang kelima tikas atau kelima itik tikas buat sedang tangkup le ros tu tadi awak sedang miri menerang ke kita lah laban itik ke modal aku le ros tu tadi ya bisa lima tikas kita ini nunggak pemati.
5: Okey, terima kasih Nana. Klimagi ngagai di sibu dah nyedia ke topik ti. Cukup mana tu tajak ya munyek orang dup dap kuin sentang tu cukup info ti cukup mana klimagi ngagai kita kira ke bersedia diri pun meh ambak penusah ti nak di tagang tu tadi laban utai tu ukai ke kita empo minta ne Nana. Oh jadi di miri tu dekat pengusi ke tiga itik dulu ianya Clubber Rose atau ke tikas kita anu ngak pemati tu. Jadi ke cuba ya. Ianya dalam bahasa ribai deny tu dalam bahasa Iban disebut ke nak ulih nerima. Hanya di berasai terkenyit serta nak ulih nerima pematinya. Lalu perkara tu jadi berundian kita laban kita dekatnya dia ke pikir kita ulih nerima reality atau ke perkara ti udah hanya di tu tadi. Hanya di ke nyat siti kecoba hanya deny atau ke nak ulih nerima. Jadi kedua tu ianya anger tok ke disebut orang pedis hati. Jadi tu kira ke berasai nak ulih nungak pemati. Jadi sekedar orang mupu hanyalah ke diri mpu bisik sekedar tu tadinya lah ke orang bukai bisik ke sekedar nama tu perkara ketu hanyalah ke petara munyi koko tadi laban utai tu nak di diatur kita tang munyi korang nanti ya hidup nak nyaja anak dai ko ngau menena nanane alabana utai to nganya di salah

0: orang uji dekat bertawar. Jadi betul dalam runding orang udah mupuk nanya jerimpu bakal uji bakal liah kalih tubuh. Jadi sekedap pun bisik bersebut ke uji nanti aku nagang yang mupuk. Jadinya runding orang bagening udahnya tu ke siti tu bisik ke sekedar munyi berkata nanti ku nemu yang nadai manah aku sama maru laban nya benung undang runding ke bukai udah deh udahnya tu lapa nak seput aku tu diambil maya ya udah nadai jadi mayu agak cara lah kita nguji dekat petawa dalam pikir atau ke runding kita kelebagi bargaining atau ke nguji dekat bertawar jadinya tiga itik kabel Ros ke di kongsi kami di YFM Miri to Nana jadi pulai nombor di Sibo.
1: Okey, terima kasih Dada di terima kasih Losga. Terima kasih Dada di
0: sama-sama Nana.
1: Okey, Dato kita pulai ke Limbang hanya tadi enam puan baru tadi Sida Miri sudah nyebut dah dua itu nama tadi bagi tikas sebab kabel Rosnya jadi Sida Alima dekat terus kaget tau kenemu ke perkara keempat atau kelima itu nama tadi model bak kabel rosnya tadi boleh agak nuan tu nik-nik.
2: Okey, terima kasih Nana. Jadi terima kasih Mega dah nama tu ngeluar tau ke ngemai ke ngemai topik kita ke tengah hari tu topik ke mana diperhati ke kita dini-dini nur tau ke bak kelebih lagi ngagai kita bangsa tu terdendang bisik utai tau jadi bak kabla ros ke disebut aku ngari ke Limbang tu nya sitik ke disebut depression tau ke tusah hati jadi orang ketusah hati tu tadi tubuh berasai lemik kelalu sino hati serta berasai sunyi kelebih lagi sidak ke nadai atau ke mati tu dia sebilik ngau orang ke ngau kita jadi bertimpuh tu tiap ikut kita nang berbeda ngau pangan diri sekedar kita nyaba bisi mega orang nak nyaba tang dalam hati ya cukup penyinuk kelebih lagi bak sidak ke lelaki jadi timpuh tu berpanggai bersiku-siku orang bisik seminggu bisik dua minggu bisik berbulan-bulan lalu bisik mega bertahun alai kita ke hidup tu mulai ke baru penghidup bakal selama nah sikit betul nah. Jadi ke siti tu kelima acceptance tense nerima jadi bertimpuh tu kita udah mupuak boleh mulai ke diri agai penghidup di bakal selama ukai merti kita nak sinuk keniang tang kita boleh nerima perkara kenyadi pikir pun udah mulai normal baru kita ngiga kita kehidup tu nak tahu nak terus ngidup ke diri perjalanan lagi panjai bisik diri sebilik atau ke pengawak atau ke kerja nak boleh megak kelalu bangat sinuk datai ke nanggul pengerai tubuh ngau pengawak ti patut di kerja. Jadi nya tadi lima iti tikas alai kita yang nerima pemati dalam penghidup ni teh ke model kebla ros nya siti tanya badi ni tikas kita ke dia tau siti tanya guys lintiang kita na nana ke laban bunyi ke kita itu tadi bisik kita itu dia tau benung gagal anang ke kita itu tadi kelalu gagal kita sama nyedia ke diri meh sebar bayar utai itu tak nyadi jadi boleh baru ngagai nana di Sibu.
1: Okay, terima kasih Nik-Nik di Limbang tak ke bunyi ke Yuyu tadi Didi ko yang bahaya nah sebutannya. Okey, ke penudi penyiaran kita ke sekali itu bahas tentang topik randau kita ke minggu itu nunga nama tadi nunga pemati dalam penghidup jadi sudah kucing ke nyara pemati itu tadi nang nak uliah disediah ke kita jadi pamau dah datai saya nak ngira biak tuai gerai atau kesakit tapi yang akan ngira tikas penghidup bangsa atau kumul jadi semua kita punya tadi tiap hidup tadi mestinya tadi pengunjungnya sigi mati jadi semina kita nak nemu ini maya kita ni mayati udah diletak lalu nyalai bagaimana cara kita dekat nunggak pemati itu ngamujur ngagain wantuk yo
3: Terima kasih Nana. Okey, ngenang topik ke dah dikenatai kenuan ungkup ya minggu tu. Tentu ya negu hati kita, rundiang kita, laban pemati itu nang ya hutai kan dah boleh di kenggai kita, di kelari ke kita, pemarai segi yang dah boleh di kenggai ke kita. Ini maya datai nuntung bagi kita yang berpanggai atur petara ne. Laban nanti udah datai sayin dah nangira

0: kita itu biar gerai sakit tikas pindah kita berkini kaya kini serantak kini bangsa kita umur kita kita nak nemu ni maya kita ini dekat pulau. Jadi berkini cara kita itu dekat bersedia kira-kira sebut jakub bersedia mah napi nur kita ke ngejang pergi ke terubah tu. Tentu ya kita yang kenang serentang belanja nunda ku dah di lansak insin dah lama tadi laban dunia kemari itu hidup sikit berguna ke duit mati pun kita berguna ke duit ya nyalai maya kita ke bisi belanjanya kira mupu-mupuak maya kita itu nyimpan duit lepas kita nak nemu ni maya kita ke berguna amat mesti orang ke datai nulung nyuak pemerintang kemanyuaginya kita ke pempu pengawaknya kita sebilik patut ya lebih bersedia. Kedua kita jampat mewujud hati diri dan sigi amat sebut ke pasal pemati semua kita sigi tusah. Jalan yang mehalai kita nyasinu nyabak berai tau ke ngabas pendam orang ke dah ninggal ke kita itang. Kita juga patut ngira ke dirimpu kita kagi hidup ngenang senentang pengerai kita. Kita sebilik engkau batang pengawak ke dikerja kita jadi kita ke kerja. Patut megak bekerja yang sidak ku dah nadainya nadai ku engkau ngarap ke sidak ya likun lantang diau di dunia baru ke. Ketiga tu bekal engkau pangan diri kita diri sebilik kita sekaban belayan dikenal melimpang kati berjalai ngusung bala kaban isi meh peluang tipuangnya engkau pengawak kul yang limpang ke rundin kita pian megak kita kebuka itu nadai megak salah kita yang ngabas bala kaban tau ke kita sebilik ke udah ditinggang penusah tu sitiri cara andu kita yang tadi beri jaku perangsang tau ke support ngagai sidayat jadi keempat tu bak kita kebisi pengharap tentu ya kita bersembiang bersampi ngagai roh niang kedah ninggal ke kita ngambil kia boleh penghidup ke menyana bak dunia baru kita megak bersampi serta bersembiang ke ungkap kita yang puh kagi hidup bak dunia ingau tu ngambil ke kita kering dalam kita nempuh penguji penghidup kita bersari-sari so, semudah kita ke ditinggal ke sidak ke diksayau ni pergi ni ok nyajari kucing.
1: Okay, sino no. Okay, terima kasih hawa bala penyarak kita ke Sreto Ari Sriaman, Ari Bintulu, Ari Miri, Ari Limbang Kucing bahas tentang topik kita ke minggu tu. Nungak pemati dalam penghidup jadi Ari Randaunya tadi punya kurang bisa naman tadi pengajaran ya medeh kayak kita hidup tu tadi anenda nyaga pengerai kita nemu nimai ikas kita itu tadi punya kesayang jam kita itu datai timpu heda harap kita tadi sampai gerai meh sampai muja dalam semua pengawak awak kita sampai likun ke ngagai ke balak udah nadai tadi harap kita boleh nerima sidak udah nadai itu tadi ngoti ke terbuka medeh punya ikut tanya yuyu tadi nadai kok ngau meh sidak udah nadai deh oke kita ngajak sidak tadi lenyau tang kita menyukuran tang sampai dalam hati kita sampai dalam pengingat kita masih tak ya deh menyekuran memorinya sampai bisa oke dikena kita yang ujung ke ranau kita minggu tu jadi kita berpindah gak usah lagu hari Keith Jelma dan ya kita lagi terus ngagai carta kenyalang nanti uliah aku aja ya.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru ke pihak carta Kenyalang. Okey, sehari itu minggu ke-31 nya ya. Bi di Miri Bedawayan bi ngau insin di Sereman ba TV kita.
1: nya ya baru ya.
2: Okay. Betul ayan sinsin. Siapa nama tadi sinsin?
3: Sinsin.
2: Siapa Bedayan dah? Bedayan okay. Magang.
0: Bedayan magang.
3: Dahyan.
0: Gara-gara topik Nana, aku nyong lalai ke mata pada dia nama waktu itu.
3: Ya. Ngelap air mata apa?
0: Kayak ngelap meja basah.
3: Nama kaitan nama cermin mata.
2: Nama kebuah meja atau basah?
0: Nggak nama ikon. Ikon lah buah atas.
2: Oke, ikon buat isi ke meja tengah.
0: Nada arinya ni tiak tadi.
3: Oke, gak.
2: Boleh pada ke kontrita deh. Kayak kampuah lagi kunti.
0: Oke, minggu 31 sorry tu nih.
3: Ya.
0: Minggu nyin kemari engkau Inil. Okey, udah deriba carta Kenyalang kita. Terima kasih Inil. Tentu ya. Bukan itu kita enggak pemutus minggunya kemari nih.
3: Okey.
0: Boleh ya?
3: Boleh.
2: Boleh.
0: Okey, pemutus minggu 30 nyin kemari 25 hari bulan 7 tahun 2026.
2: Lagi pronounce dua ya.
3: Kita ngangai ya. Kami buat pantai. Kami belaga pedak. Kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
2: Beri ini ya.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awal.
3: Itu kini. Kalian meminta udara empau.
4: Bisa ya bala tu. Itu kini.
3: Sama pagi.
6: Kau jadi kira ke duit vouchernya. Kira bisa orang pun.
3: Kita. Sirap nor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
8: Carta Kenyalang YFM.

0: sebut carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, kita terbaik agai carta kenyalang. Minggu tu 1/8 hari keterbahaya bulan 8 kita. Minggu 31 pemutus pega. Udah ditemu kita inya ya.
3: Ya.
2: Steady miri.
3: Ya, ngato amri, terima kasih hang laban orang marude ke mayu ngari step session minggu lepas.
2: Ya, minggu kemarin.
4: Bisa video ke Brenda.
3: Ya, terima kasih orang marude, cukup steady orang marude ngari ke setiap station kita minggu ni.
4: Setiap station. Ya, kilar labannya, nanti wakil. Nanti pengari.
2: Kira ke minggu ni kemarin mini konti di Baram Rigatanya di Talian Hayat ne.
3: Betul.
4: Ya, betul.
3: Okay, terima kasih orang marude. Anang jerak ngau kami baru buat program Carta Kenyalang.
2: Lemai lagi ngirim buah ku ini kan Wan.
3: Udah kirim sarinya.
2: Okey. Kita ngagai anang balo pemutus carta kita.
4: Pemutus sudah sebut.
2: Nginjau sibu nya ya.
5: Ada ya, dah keluar.
2: Tenan ada bagi Joni ni ka.
4: Nini ka.
5: Okey, pemutus carta minggu ke-30 nyen kemarin nya nomor 8 Nixon dari kapet ngari kesibu break me pemutus satinuan yaitu tadi dari studio mini di Merude menta tadi lebay mereka kapet yang ngari kesibu ko ya. Okey, nomor 7 Sisili hari Merude nama tadi ngari ke Kuching pemindan uan. Nomor 6 Patrick hari Merude ngari ke Kuching mega udah telebak. Nomor 5 Roy hari betul ngari ke Sriaman Sunyi Nadenuan. Nomor 4 Renda hari Merode ngari ke Miri Kemayang Pengerindo. Nomor 3 Priscilla hari ke Lawit Bintulu ngari ke Bintulu penampak di Lindung Muari yaitu tadi datang ke Konti. Rafael nomor 2 hari nama El Jenganto. Long jengan.
4: Menua ya, asal
3: menua ya. Menua ya.
5: Aku tetap belum sembilan lama tak ke L.
2: Laban, kuta ala nyimpannya dah cukup deh.
5: Long jengan, ngari kelimbang, tungkas semangat, lalu juara kita ya, ngari juara kita Miri, Spencer Merode ngal lagu ya midang belalai. Dah menyok ngaji kami macam dua minggu turut ke mesok kita macam
4: macam aja
2: apa okey
3: juara tu Ari Ulu Linai Marudi
2: ya. Terima kasih ngagai orang Marudi kecukup seperti yang ni
3: ya betul nak malu tidak ya Niki mini studio
5: okey ngarap ke minggu baru ras rikai meh
3: iya betul
2: idar sida basibu ngumpul orang basrikai belagu minggu ni lah ni
5: ngarap ke menteri ngomong marah lah ngumpul dah serikai.
2: Kau ni buah manyuah
3: tu. Ngonyin si pumpo katnya.
2: Beduru wak.
3: Iya.
2: Sari tu di seraman bisa insen.
6: Nada insen bisa tam pengaruh apa bisa. Aku umat kenyir.
4: Bapa bisa insen. Ini lantar bisa, okay sebenarnya insen aja bisa.
6: Sengaja. Iya kan jawabnya. Di seraman bisa insen bisa. Bisa insen to insen.
2: Betul mas awalnya dah.
3: Betul ya. Saya papa, mama, mana
6: mama. Kau kan tujuh kau ikan, mana deh. Ika sawat tu bukannya. Nada mesti.
2: Ya, ini nak tak lebih hari ni. Okey. Awak nak kebala saya dah ke dah. Berpesan ke dutur, dutur nanya bisik selera makai, ke dutur nanya yang dah berpanggai berlawaknya dutur ke tak lawaknya main makai tak lawaknya main lembau makai ke betul punya jarak ya.
3: Sigamat.
2: Awak insian bisik tak pengari berdaun insian betul
6: betul awak
2: ya sibuk.
5: Sibu anak-anak mengkalang konti tanah ada pengaruh. Bisa sudah kemarin bisa madah ke ngari tapi nanya dia laban sudah nyuka ke Selangau.
2: Okey. Tumuh nih ya keduduk belakang ni ya. Bintulu Flora bisa di konti.
7: Bisa hari pukul 12 tadi aku ni tau.
2: Okey.
7: Kita di tau meh tau jam. Pengaruh nalai.
2: Pengaruh betul.
7: Ngelelang kutai.
4: Kau tak semangat dia lelang weh.
2: Pengari bedau ni.
7: Bedau.
2: Jaga kita. Miri.
3: Miri bisi siko tang yang kena arus telefon lagi MA.
2: Okey.
3: Boleh ne?
2: Boleh ya. Bila kena telefon lagi tena ada pengari di konti ne. Limbang tu.
4: Limbang pengari menong berjalan ke menong on the way menyek ke sida orang putih ada.
2: Okey.
4: Au. Bola datai. Bisa pengen risiko
7: je. Orang putih ni.
4: Au. Lain mana?
2: Bukannya orang putih aja tambah on the way. Au dom.
6: Halo dom. Macam tak biasa.
4: Menyek ke pulau. Menyek ke namanya
6: Nama dah kami natai kami biasa untuk tenyan tu ngambil hati utai ke kenya ino daram biasa lah
3: mari ke besu tenya
2: okey
6: nada idea
2: tu on the way
7: status tu
2: on the way
4: on the way
2: okey on the way au baku cik moga deni dia ke semaya ya sikup lah lagi datai ke konti au harap ke sempat. Tidak sempat ngarap ke dom maya utang 2 minggu kelepas dom jadi ramai ramai nih.
7: Dia tahu lihat memang maya.
4: Udah tukar kau profile kau ada ramai ramai ke?
2: Ada gaya. Nggak jadi utang sih bayar ke dom.
4: Ayo, tagih ayo.
2: Aku nganti deh minggunya kemarin tinggal ke Batarita. Awak nada yang maya utang.
7: Nggak tahu bayi mati utang kurang.
4: Aku pemona flow le.
2: Okay.
6: Nyesal ku mai topik sare.
3: Topik ku mati tadi.
7: Gara-gara topik tadi.
2: Dibiri bi ente boleh telefon gak be? Dah bersedia be?
3: Au, anda gue ku nguji nanya itu lo.
2: Au.
4: Au tanya dulu me.
3: Iya, ngai ngai ngawon.
2: Au. Bala manyu kita ke 5 jam kita dekat telefon laban awak kita togi panjai ba kucing 082 28634. Okey.
6: Okey di Sibu 3 apa ni? Au.
2: 4 bulan lagi juga habis setahun boleh bayar 2027.
7: Ya mesti okay kasih tahu sari tahu.
2: Ya ke gi berutang basike okay, duam gau ibian zula.
4: Flora.
2: Flora ada.
7: Aku nadai ku. Alu tu lu dibayar aku utang ku.
2: DJ Flow sebenarnya ya utang pengguna.
4: Boleh.
7: Penginduk nak aku utang ke orang.
4: Boleh bayang
7: nak QR. Boleh penginduk orang.
4: Wih.
3: Pemoma topik serap flow tadi tu.
2: Udah standby ya, Bi?
3: Udah baru dah sedia. Okey, jadi terus di Mirin eh, Eme.
2: Beranda dulu engkau peninggal kita.
3: Okey, kita nguji dulu. Halo.
0: Hello.
3: Ya, okey. Tahu mana kendiri dulu gange semua abala JJ kita sari tu.
0: Okey. Hello, selamat tengari.
6: Selamat tengari, siapa tu na?
0: Emilio.
3: Lala kita.
2: Oh, Emilio. Oh, okay.
4: Udah sarinya na.
6: Hari ni ya.
0: Aku hari ni ya. Hari saya rumah ayai.
2: Okey.
3: Urania. Au.
2: Sorry tu lagu nama Bai Nuan Emilia.
0: Sorry tu aku main lagu Lindau Kemayang Pengerindu.
2: Okey, ya.
3: Okey, jadi terus pengari di Miri Emilia nak main lagu Kemayang Pengerindu.

0: Okey, terima kasih Emilia.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey, nanti dari Penangguh tadi segi dah kuasa nak nikik konten eh, sari tu.
1: Aku bisa memilih dia.
0: Iya, nak ngacau. Okey, terima kasih Emilia dah ngari kemiri.
1: Okey.
0: Okey. Okey. Hari Miri.
2: Mungkin kita ke terlebah mengenai arus telefon di Miri. Emilia Natasha. Di Kuching bala kita ke baru dah makai nyanyi-nyanyi habadin diangnya ke Joanne kata penyalang telefon 082 218 634. Okey, di pon ngagai konti ke bukan enggak tahu nah. Di Seraman tahu, Sibu tahu, Miri pun tahu, nada mali.
3: Ya. Nada masalah.
4: Ngagai kita di Sibu sebelah kita ke Selangor atau Limpa-Limpang meh habu telefon ngok kami kini
3: tahu
4: konti kita kini. 5 start kayak jauh Selangor Sibu.
3: Ya betul. Ada tak perubahan?
4: Oh, nak apa sebab yang insaf? Ni betul cua.
3: Ni betul cua, kan? Ya.
4: Ni kata yang puas.
2: Oh, kita yang ada sebatang insaf datai, nak tunggu ni nak datai.
4: Enggak ya.
3: No.
2: Uji kita maka dom insafnya 3 minit abiah ni nyalah kira. Kucing sudah berapi telefon kita yang uji dulu. Ya. Hello. Hello. Hello. Oh, nyak ya. Putus.
0: Ya, atau muji baru.
2: Putus pun. 218-634.
3: Tindak MB Limbang dulu lah laban dia baru sampai lama dah datai.
2: Oh.
0: Okey.
2: Udah bersedia Adam?
3: Udah deh bos. Dah sedia.
4: Bedau deh.
3: Bos. Kutai ah meh. Datai orang bukai ke lagi. Ya apa lagu. Ya kau.
5: Nama kau terus lagu pia.
3: Lalu diri pia. Lalu lagu apa tau. Datai dan tegi.
5: Ya ada dua. Mana pancak akan itu perawat ya sekali.
3: Lepas tu minimal deh. Ya
0: kenyataan.
3: Ada nggak Naomi? Sehingga ya kita kerja ATM. Ya mau ada?
5: Okey nama dua. Lepas mata kami itu kelalu lansia ada dua. Hello kaban, kaban baju celum orang Limang. Siapa to?
4: Siapa?
6: Matthew.
5: Matthew. Kami dua lah.
2: Matthew Limbang. ML.
3: ML.
4: Hari ini asal.
3: Matthew ne?
6: Hari Limbang.
3: Ada limang tu. Nama rumah panjai dek hari ni.
6: Rumah kampung Pekanan rumah babang.
3: Sudah datang dia Densen. Si bala dek dia.
5: Nan mu ko mise na kami baku. Ayah dek do. Kapan maga menyedo masayanya sigi kapan maga bala maga bala kita muka orang bukan dek do.
4: Iya. Ini benar aja Brunei.
3: Jelas.
4: Okey, nama lagu kita cerita Matthew.
6: Lagu menyadik.
3: Lagu menyadik ya.
6: Lagu menyadik.
3: Nama sukong ni lagi SCSJ semifinal Matthew. Sukong ni lagi SCSJ semifinal.
6: Semifinal.
3: Oh.
5: Siapa?
3: Blue.
5: Siapa final?
2: Siapa bagi nuan nyangkut dengan gay final? Asal saya.
3: Asal saya. Kan dasar itu orang tanya deh orang semifinal Selangau dia.
5: Anugerah Jatah siapa juara?
3: Kan mestepi bisingau.
4: Dasar itu semifinal ya.
3: Semifinal dasar itu.
5: Orang Limbang mana dengar radio orang Limbang tu ne.
6: Ya jarang dengar dia.
5: Sekiranya
6: mestepi lah kau.
3: Mestepi ne. Okay. Okay lagu kita tadi nana lagu menyadai ne. Pelik tinya. Sekejap out.
4: Udah
3: kalau ngawe sapa sekali.
5: Halo sekali sapa.
2: Ya cara ya muai puen kita limbangnya dia mencata kecalang ke. Kecalang lah.
4: Aduh kok jaka udah tuh sama
2: kok. Ya dah mantun buah kencala orang sepi rumah kemarin. Naya, pecah harus.
5: upang cala deh, lupa tadi.
3: Oke, kita terus ngau limbang deh.

0: Ya, jangan ya. Pengari kita di Limbang. Nama tu menjadi Meteo.
1: Iya.
0: Meteo MA.
1: Saya ya ML gam.
0: ML ne.
1: Oh, saya bunyi mikrofon mesti ke kerus bunyi kabel ne.
0: Lebanyak meh.
1: Lebanyak
0: di kabel kalau panjang kan lebanyak kabelnya dia sambung ke kau kabel ke lamaknya.
1: Tidak mana hendaknya Meteo ke terbang kau kita baca ta kecalang ne.
0: Kecalang. Udah seringnya.
1: Oh, sih enggak nah.
0: Kedua kali. Bulan berapa seringnya?
2: Ana suai, hanya buat malu kau.
0: Kayak bulan berapa dengan seringnya?
3: Bulan 5 kan?
0: Bulan 5 kan? Sudah gawai.
1: Oh, sudah gawai. Engkau punya kapan buka duty nih? Tak biar okey lah. Meteo, steady nyawa.
3: Oh, ya.
1: Oh, rindu dengar.
0: Saya dengar konsepnya.
1: Iya.
0: Okey, terima kasih Meteo. Nah, ila bertemu baru tu ane.
3: Okey.
1: Oh, ya ke.
0: Jadi saya kapan melayan di kebukanya tadi. Tahu tak baik ke serta kenyalang kau. Tentu tahu orang penganan dia ada.
3: Bawa.
1: Iya. Kalau ke suah enggak berlagu bas belah ruai ni ane.
0: Iya.
1: Batan juga.
0: Iya.
3: Mekelima.
0: Iya. Mau enggak kita penganan mau berlagu na?
3: Iya.
1: Oh. Terima kasih ya Meteo.
3: Okey, sama-sama.
1: Awak, ni lah belagu nuna speaker Bluetooth aja nih. Awak baik ke kunci ke ngan siang ke bakat.
0: Saya umat bakatnya, bakat terkelebus.
1: Iya, nguji beranda engkau pendengar kita hari kucing tu ya. Harapkan tak putus. Hello.
4: Hello.
1: Oi, siapa tu?
4: Tu Rida.
1: Oh, Rida dari Kota Semarahan. Nama berita Rida.
4: Mana?
1: Awak lama nak ada telefon nih.
4: Ya, lepas tu tadi aku nak ada sebab telefon lepas aku nanti tu nanti telefon tu menang nanti lagu aku tu nak ada laptop ha?
1: Okay, ya. Oh, nanti ya
4: aku ingat lagu Keran Kenua Nari ini sih nganai.
1: Oh, Keran Kenua, lagu lama ni?
4: Lagu mana music music Jumaki music.
1: Okay, aku nguji ingat dulu out, sekejap
4: aku nguji tu nak,
1: okay. Bala buka beranda dulu enggak Rida.
2: Ya, besi ngau nurun Selangau kini, mana SCJ?
4: Apa dia memang aku tu di Kota Semarahan tu, aku tu.
2: Oh, besi.
4: Ia masih cik, kemudian walaupun aku minat, kemudian aku lagu dah.
2: Iya, betul.
4: Kumpu pun penyanyi rapi juga ngau orang, selalu asal kemudian aku muter, ngau aku lagu, ini dah orang ketahuin kenyak lah. Terang tenuan, dalam temuan hari ini semalai.
1: Iya, agi.
4: Music, dia makin music.
1: Okay.
2: Iya, MA agi nama tu agi giga dulu.
1: Agi giga tu, okay. Agi giga lagu ya.
2: Iya. Kalau ngau pekit nanti, kalau ngau pekit lagu kini?
4: Selalu.
2: Selalu, dini berkucing dia.
4: Tak pernah kemimpul, kata-kata dia kucing dia kung orang.
1: Okey, uji nuan dengar audio tu dulu ya. Ngam kendak sekejap awak lagi nam lagu Rida, dengar dulu. Iya tau, Kai?
4: Ini dia lu kata nak.
0: Itu keyboard tu nak. Tapi boleh kena lah.
2: Ya kan kena
4: rupanya aku ya.
1: Boleh ya?
4: Aku suka tempat
1: tu. Okey, Ngam. Aku
0: go ahead.
1: Aku start okay. From Adipun the phone lah. Oh, okay.
4: Nanti salah lagi aku berhenti nak.
1: Okay, nanti ngawak. Oh, kita start from the phone. Ngau lagu Keran Kenua dari Rida.
2: From the phone pun lihat.
4: Kita semangat.

0: Terima kasih Rida.
1: Ya.
0: Okey, mujur nyentuh dengan hujung lagu kita ni. Okey, terima kasih Rida.
1: Oi.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Okey, bye.
0: Okey, bye. Kabar kita dari Kota Semarahan Dedian. Ya, ya.
2: Oh, jadi MABC sikup dengan hari itu yang ganyak datang Nikit Konti hari itu.
0: Ya, Nikit hari Perabung ke hari Mua Pintu?
2: Hari Mua Pintu yang ganyak maksud.
0: Okey. Oh, hari Mua Peluak.
2: Ya.
3: Oh, jadi hari Perabung.
0: Ya. Baru gajak aku di Banten eh.
2: Iya, jadi ya lagi kira ke ngari ke stesen Bukai, nanti hempom lagi nih. Lala kita ya lagi.
0: Mada mua dulu.
2: Alu terus nih,
0: Emi. Oh ya, alu terus me, full go.
2: Okay, toh ya bujang kita, okay minta mada diri dulu.
0: Sepada majang.
4: Nama aku Kelvin.
0: Oh Kelvin.
2: Iya.
4: Kelvin.
0: Asal dari ni Kelvin.
4: Asal Kenawit, sekolah ba miri di tau.
0: Okay, sekolah apa di ni?
4: SMK St. Joseph.
0: Okay.
3: Hari ke siapa Kelvin?
2: Anak gua yang bisik penang gua yang po headset ni dulu. Okay.
3: Anak gua.
5: Dengar ya, nah,
3: dadah.
5: Coba arwahnya, utainya saluka.
2: Iya,
5: kita nak.
0: Iya.
2: Bisa dengar?
4: Bisa.
2: Okey. Kita lalu melembut ya, lama nyari ke stesen bukain ya.
0: Lembut dah.
2: Okey, nyari ke stesen apa, non Kevin?
3: Lama nyari ke Nawen, nyari ke Sibu.
0: Sibu me,
4: siapa aja nadai?
3: Sibu nadai deh.
0: Sibu bedau Sriaman.
2: Sibu Sriaman.
0: Bulu bedau Sriaman.
2: Bulu bedau.
3: Ngarik sibu. Ya rek nawiat ngarik sibu ya. Kena datang rek nawiat.
0: Oh.
3: Mansap bintulo dulu.
0: Mansap bintulo. Lagi kakak nge nyebut sibu deh. Nanti ya kaki gak orang single flow.
3: Apa lagu sarita Kevin?
4: Lagu Medan Melalai Ari Alexon.
5: Okay. Bedau akak pilihannya tadi Tara.
2: Iya.
5: Siapa kak di Ari Kelvin?
2: Yus Haro ya.
4: Ari sibu meh.
0: Okey.
2: Okay. Ya, semangat sibu. Nana.
0: Tercium Nana.
3: Kena datang di sibu. Kena datang di kenawian ya
0: masa sibu. Apa jai skill Nana.
2: Okey, jadi terus ke pengari sibu tu Kelvin dengan main lagu Midang Belalai.

0: Nya ya Kelvin ngari ke sibu lawa mai nana. Iya.
1: Lantang nana.
0: Namo ni nana.
1: Oh, kira ke nana yang beli surat kabar mi ya minggu nya ni lak kumpul.
0: Kasih ke nana nang awi. Oh, mari pain kiss nana tadi. Oh. Tu tu cium Kelvin ni to na.
1: Ya, sebab Kelvin mai lagu nama Kelvin ba konti cerita kita.
2: Namanya
1: lagu nama di Bainuan sepeda tu bak konti cuaca kenyalang.
2: Aku dah ngau cuaca kenyalang tu dah ke tu ke enam ya betul.
1: Ke enam ni sudah betul dah lagu nama Bainuan. Lagi ingat?
3: Ago.
2: Tempambal. Renjan.
3: Okay.
2: Lelengau.

0: Namudah aku lengkap.
1: Oh, ingat ya Magan.
2: Oh, nah. Ingat. Uji mai lagu Renjan Nuan Kelvin. Uji Nuan ngesuah ke Renjan dia. Lagu Renjan.
1: Ori pun nya meh. Pak. Satu.
3: Khas untuk DJ Insin.
0: Ingat lirik lo.
3: Ingat lirik. Mana lirik itu lo meh?
1: Pun lirik ya Bekani lah. Bekani. Okey.
0: Bekani caraku mada pengrindu kenuan raja hati kerang teng mulut ingat
3: okeynya okey
2: terima kasih ya Kevin
1: ya, terima kasih Kevin
2: uji aso dua kali ya lagu darah sekali ya tau lagu kedua tu dari keseriusan lihat rumah
3: dum oh dum. Oi, si gaya orang hidup mendarah handsome dong. Kita nak handsome tu sekali aja.
1: Nasib sedar diri.
3: MA, aku dia aja aku MA. Awak sedar rindan leh. Nanti aku berlagu datang baku rosa saya pulai.
2: Okey.
3: Pulai tua tu.
1: Nasib sedar diri
3: deh. Padah si gaya. Sedar.
1: Okey, nama ni mana Kevin. Asu berlagu. Nane bisi nama tu nane masalah ni darah.
2: Ya, hanya mereka kau.
1: Uji sida MA asu belagu padai rundian sida
3: sida MA laman kami ukai pemukit kami itu orang gawa berkunti orang gawa oke jadi ya terima kasih Kevin
2: oke thank you Kevin Kevin dua minggu
3: ada jarak deh ada jarak
2: ada tay baru nak ke konti Kevin ngari kesiaman lau
1: kemiri dulu ya mesti kemiri dulu
2: biar bisa wakil si kodak lah Kelvin wakil siapa oke terima kasih ya Kelvin
0: sama-sama
3: sudah induk tu lain deh dom deh ya dia penyanyinya handsome penuh ada pastage yang saya daftar tau kita ikan dah handsome
2: oke semangat tapi saya orang klipuan tau orang semangat
3: tau uji dulu Insan
2: oke ni klipuan tau nyo lah ingat klipuan ku benda Kevin halo nya kedai
3: kedai. Oh kita akan hari ke Insin atau ke Floor di Bintulu Bak Kucing tahu bagi telefon 082 28634 nya ya.
1: Iya.
2: Okey.
1: Di Miri tu bisa kang uji Insin?
2: Oh tahu ka?
1: Okey
2: tahu.
1: Okey. Bah, halo, selamat dengar.
4: Hello.
2: Hello, siapa tu? Halo.
5: Hello.
2: Oh my god. Oh.
1: Kesal ya. Dengan Insian yang wot tadi.
2: Patu ada aku ngaso deh Dara.
3: Okey, di kucing tu uji sadulah Insian. Buat kucing tu dah kekejap api.
2: Hello. Hello.
6: Hello.
2: Hello, selamat tengah hari siapa tu?
6: Hari.
2: Ah, siapa tu dah?
6: Ayo dulu tu.
5: Siapa orang dulu?
6: Jimbo.
2: Hah? Jimbo?
3: Siapa tadi? Oh, namanya Jimbo dengar.
2: Jimbo? Ah, siapa tu?
5: Jimbo.
3: Oh, Jimbo.
1: Oh, Mak Jimbo ah.
2: Oh, Mak Jimbo. Hei,
3: duduklah. Ketik Jimbo lagi.
2: Okey, hari orang pintu lo tu lah. Jimbo tu? Nyanya aku pada aku nyawa.
3: Nama apa mainin?
1: Nama pemanis kena Insin.
2: Okey pemanis tu. Aku kesal.
3: Lebih hari manis ni Insinnya.
2: Kesal hari kaji bu.
1: Aku di biri tau nguji le Insin.
2: Okey.
5: Hello.
1: Hello.
2: Ya, sama sama tu kuis. Angkai saya dah takut aku muda lengan pasado deh. Lelak mat kuk tawa.
3: Oh, ni ibu tipun baru gak ibu gak kita.
1: Iya, di Merito ME. Oh, ngaji baru. Halo, selamat tengari.
2: Oh, ngujing kuto kan dara? Ngujing kuto kan eh? Halo, semangat hari.
7: Halo, semangat hari.
2: Oh, siapa tuai?
7: Joseph.
2: Joseph.
7: Oh.
2: Hari ini nuan tu Joseph.
7: Aris Riaman.
2: Aris Riaman tu. Oh, kamu lagu nama?
5: Nama lagu kita Joseph.
2: Joseph.
7: Hello.
2: Okay, terang kudingan nuan dia.
7: Hello.
2: Ana ninga ke radio nu, ninga ke telepon ya, Ja.
8: Ninga telepon ja.
2: Tapi ante nu ninga radio delay ya.
8: Delay.
2: Ah, lagu nama ka bae nu anto Joseph.
7: Lagu Ati Nuan Ati Aku.
2: Ati Nuan Ati Aku. Oke, sekejap. Oh, kalau ngau kami ba program to. Kala. Oh, nama Joseph to ne. Uliah dia lagu lagi Joseph.
3: Oke. Okay. Tebak ke dulu lagu ya.
2: Uji nuan ninga lagu tu dulu Joseph ne. Tok lagu ah. Bisa ninga nuan?
7: Bisa.
2: Bisa. Oke, okay, lagu lagu terus ah?
8: Repot no.
1: Ya. Yeah.

0: namanya Tito. Tio.
1: Au.
0: Oke, minta ampun mah.
1: Udah tadi kerasnya.
0: Udah tai ka.
1: Udah.
2: Udah tai.
3: Mimik tak.
2: Aku nyokeng ngentak kilas kabar buat mudo dia tadi.
1: Ngamat deh MBA. Tazum gak main sen.
2: Anang gue lo.
3: Tutup insian kamera tadi.
2: Okay, nama lambat kita telefon Zoom gagai konti ke di hari kia dah.
1: Kau pegang tu.
0: Punya darah.
3: Aduh.
2: Nada ada ngawak Joseph Trini yang baru laban tadi intian unda kuat nyawanya mesti labuh mimit pelabak kursi dua labuh. Angkat mimit mana gaya.
1: Kau juri tu. Labuh dua itik.
2: Ya, labuh dua kuat. Nanti ya semak ngagai kunti mana lagi ngagai kunti insian eh awak.
0: Iya. Ya meh. Sudah bersemangat to ngai mai to nama to ni ke kunti kita ne. To ta je se ari se aman to.
2: Oh, ari se aman ada.
0: Iya.
1: Ya se aman ya. Nama insian duti sigi ngai urang lega.
0: Kalau pemerintah bukan ni ne mentah nar ke gamal ku to de.
2: Iya.
0: Kan se daya malu ka ku keni kenya. Ketika ku berundiang kenya tiu.
2: Nah, nemu flow tu pernah bertawa ke tanya orang Sriaman.
0: Mata ada kenya ada flow.
3: Ukai nada. Masih daya ni bisa.
2: Okay, Joseph, Dudi Arila, Niki, Kunti kita buat Sriaman. Nyamai lagi.
1: Kira Prabong.
2: Nama apa flow? Oi. Oh, Niki Kunti. Ninga aku flow mada Niki dari Prabong.
4: Niki Kunti, Joseph. Kita
3: dah menyebut.
0: Lo.
1: Kita belum mau flow. Dah leh.
2: Oh, kinsil nama Joseph na.
0: Kinsil nama?
2: Kena ada tekoras tadi dah.
1: Ada tekoras.
0: Okay.
3: Di milih muji baru tau, ME?
2: Tau gak?
4: Halo, selamat tegari.
5: Hello.
4: Ya, sama tau?
5: Sabrina, DJ.
4: Sabrina, hari ini.
5: Sabrina.
4: Sabrina hari ini Miri?
5: Hari Miri.
4: Oh, okay. Hari Miri ini.
0: Hari
4: oh,
0: siapa Sabrina? Sriaman gak bintu lumpai bisa pengare?
4: Iya.
5: Oh,
4: para
5: Sriaman tau,
4: Meh. Sriaman, oke. Nama lagu non Sabrina?
5: Susah belakang ngomongnya resilin.
0: Sabrina kekasilamu.
4: Oke, okay. Anang gue ku nyedia ke lagu dulu. Oke.
0: Okay. Kesaman Sabrina, analah labas kita session bukai sarito.
2: Iya, anu tu jauh ngentak ke langsar kabar lagi bae temu dua dia tahu.
1: Aja nang wai.
2: Belaban kami aja cuai.
1: Enggak samat ya, kasih yakin sen lagi.
4: Hari Miri ini tuh Sabrina. Miri hari ini.
5: Taman jelita.
4: Oh, bisi hujan ya, nadai.
5: Nadai.
4: Oke, okay, sudah sedia nan? Okey, Sabrina ngari ke Sriaman eh?
5: Tau.
4: Okey, ngau lagu ya tusah berlaki nguai. Sidi kan Sabrina?
5: Abis.

0: Terima kasih Sabrina.
1: Sama-sama DJ. Okay.
2: Steady Sabrina.
3: Mana suara tu?
4: Tahan.
3: Selalu dipinjau bala jiran bala gubutul bama yang indah bapa dia ucuk ni Sabrina.
0: Ya, nyawa yang klasik ni.
3: Ya, awak. Aku ingat yang berlagu tadi terus aku imagine dia berlagu baruai rumah jiran deh. Mesti tawil lempai ke bau. Tapi nyawa saya dah nyasi kategori saya dah nyadah ke berlagu ni best speaker bukan saya dah insin lah. Sebenarnya aku sino laban kilang newspaper nanya diri diri ke bapak kita muda boleh baru ngaji kunci yang.
2: Wei nama lagi kene. Nyade tuai kita dah tahu dah tunai tunai kita.
3: Okay, terima kasih Sabrina ne. Yari Taman Jelita tadi ya.
0: Iya, yeah. Betul.
3: Okay, kira dah selamat insin. Tuh nginjau bala kita ke dekat telefon, ngari ke pintu lu lagi ne. Kucing tu dah berapi tu flow.
0: Okay.
1: Hello. Hello. DJ.
0: Ya, hello. Siapa tahu?
1: Tu Mia Ari Kapir.
3: Mia
1: kan lari ke Pelora.
0: Okay, hau terima kasih. Mana siapa Mia tadi?
1: Ya, Ari Kapir.
0: Ari Kapir.
1: Harap ke tidak aku ngasau ku belagu dinya dulu DJ. Ku ngemasan ke tidak aku ngasau ku belagu ngelamat so. Aku ngarap ke tidak bisa buka radio di Kapir tu. Lelah aku ninga sedang ngerantai aku tu belagu. Laban aku tu bukan orang nemu belagu. Jadi nguji ke aja mesti dulu aw.
2: Okay, nama lagu Mia.
0: Okay, nama lagu.
1: Aku nyonya tak diguna.
0: Okay.
3: Jaspin Jalian dah.
0: Tak diguna.
1: Jaspin Jalian. Ngarap kulih mesok. Kak bedangdut dulu. Okay. Ngarap tidak memakai tentang tu bisa ninga me.
3: Okay, kena karaoke warna pink ya.
1: Nia, niku ya media.
3: Laban tengena MTV original jari Jaspin Jalinnya dilempai ke apapun kayu.
1: Biar to apapun tiang aku di to tiang tengah ba make tersang to.
3: Oh, ba tamu dia.
1: Okey, belalai aku masih orang Naden Tumayu hari
2: tu. Apapun kayu ganti ngat tiang
3: dah. Iya.
1: Ganti ngat tiang.
0: Asa besen dua.
1: Ngarap kena kesar ya.
3: Okey, anang gua lagi iklan. Nu aning ada dulu music kan ti acuan lagi elo belagu lagi neh. Okey, anang gua lagi iklan. Mumba lagi iklan tengah na panjai. Dengar dulu aw.
4: Ni ni, punya lagu tak pintar.
3: Betul lagu tak?
1: Betul.
3: Okey, start from the pun dulu aw, nyaya.
1: Okey.

0: Khadijah
1: ke Sarat. Okey, terima kasih.
0: Dan handphone.
1: Oh, terima kasih Mia.
2: Terima kasih.
1: Oh, ibu baru gaul tai ke jual lama orang nanti ni, orang ke jual tu tadi. Nemunya belum lagu bacata kenyalang. Oh, kira selamatlah Nuan Flo nada ni ke kilang ni siapa ba paragon dia.
2: Ya, sige ngai aku muka kilangnya di tok.
1: Okey, terima kasih Mia. Ya ke sempat engkau kita catat nyalang berani nguji tajak pen benang benung berdagang ba tamu dia ne. Ya berani nguji tang saya laban yang berbeto ba ujung lagu lekaya nantu tadi dengar kita nya nda tu asli lah kira ke di gagak trimpu dah ke ujung lagunya alun. Tang dia berani nguji, terima kasih ya. Ni kita buka dah.
3: Tahu kami. Kakak ingat komen juri deh kalau ni. Komen juri.
1: Laban aku ningai ya belagu tadi ba ujung lagu alun dia ya bakal ke ukai keni madah ne.
4: Natural.
1: Ukai natural vibrato dia gagak. Ndak di guna nyala bunyinya ya.
4: Engkau baik kesalnya, Emme. Munyi kau kesal dah tadi.
1: Ama laban ya belagu lengan ya sandiah ke batu yang ditangkap kau.
3: Lengah
1: sitik ke. Tang kita berarti ke YouTube just pin jalin tu jari ya panggai ke apapun kayu.
3: Nah, agak lengah. Hari sumpah sampai dia tahu panggai ke dia nak yang melengah.
1: MTV keliau kan nyekak jauh hari pun kayu ngabungai deh. Dia tu kau dah jauh maju.
3: Maka kita sama bergama sebangai jauh repubungai.
1: Okey, 6 stesen kira kau dah lengkap nak kita sebuat ni.
5: Ya.
1: Oh, nama dah nama rundian.
2: Udah boleh pulai ya.
1: Orang bukan ada kesal jam tu lagi panjang. Dom, kumpul kesal ni dom.
2: Gaji ya nyamai? Baik saya.
1: Baik pulau kita. Keraya sekali amin lagu kita dom.
2: Ini adalah berutang. Lagi mayu jam tu.
4: Melindang kami.
5: Lagi mayu jam. Kena kena. Tau lagu ya?
1: Boleh dom mayu betam.
2: Boleh. Tau wakil ada rempoh ke tau?
5: Mana pulau?
3: Kena deh. Lagu nama deh.
4: Belajar dan dom.
3: Kamelia Adam, lagu Kamelia Adam.
1: Udah bersedia Adam bertahun tiba-tiba kita ngelaku ke sini juga. Oh, nombor telefon kita.
5: Ngelaku pernah dulu, meh bertahun.
1: Oh, kena kita nyapuah ke catat nyalang kita dulu dah lagi panjang jam. Kita akan dekat berlagu, okey, ukai berpantuan bersangai, jadi telefon ke kami, 082-28634 di Konti. Nyaya.
5: Nanti kamu pantuan ni buat telefon lah.
1: Ni buat pantuan. Ini buat telefon.
5: Lu saru ada.
1: Hanya ya kucing dah berapi. Aku pergi beranda dulu ya. Hello.
6: Hello.
1: Oi, siapa tu ai?
6: Meteo tu.
1: Meteo hari ni Meteo.
6: Dua Meteo.
1: Meteo hari kapit manyuh dah Meteo sari tu nai. MA di kucing, ML di limbang tu MK di kapit. Lagu nama apa Nuan Meteo?
6: Tua di Padu.
1: Lagu Ricky ya?
6: Ricky Anderson.
1: Kira ke ngari ke siapa atau lagi?
5: Ngari ke?
6: Ngari ke kucing atau ngari ke kucing?
1: Okey, tahu. Okey, ya. Aku ngigat dulu lagu sekejap.
6: Okey.
1: Kita kebukainya. Berada dulu engkau Meteo Kapit.
3: Meteo Kapit kan?
5: Sigi orang.
3: Oh, kapit.
6: Kapit.
3: Kapit.
5: Okay, kapit nama ya, Meteo
4: ada
5: kapit.
6: Tapi gawa berkucing ni tuan, kena nombor telefon kucing.
3: Biar.
1: Nuan tu berlagu kena ke bersih nama tu, bersih keyboard ni atau ke Ricky Anderson ke Agi Kurus
6: Kelia? Bersih asal.
1: Oh, iya ke Agi Kurus Kelia ya?
5: Agi Kurus Kelia.
1: Okay.
6: Agi Anderson Kelia.
3: Oh, dia tak nak handsome lah.
6: Dia tahu yang maco. Sebab handsome, dia tahu maco.
3: Okey, kak. Okey, kak, Niki.
5: Bolehlah kabar, Mimit.
1: Aku ngigat dulu,
3: Mudah tadi ya. Kalau ngau ba teman tu cetak nyalang tau nama itu?
5: Cetak.
6: Baru first time tau.
3: Ah, kita coba ya. Ah, udah mesti ya lah, udah berlatih sama main lah tau, nah.
6: Oh, dia udah lah berarti apabila mana?
3: Wah, sayanya mana ke?
5: Bisa ikut bila mana dia?
3: Ya.
1: Namanya bisi vokal nih. Anu gua lagu ninga dulu hari tengah hal. Bisi vokal situ tu. Sekejap.
3: Ante sama tua di padu tu tadi lauliah sarito ne. Lagu nama buka lagu buka di Matthew. Kuliah de bae nuan.
6: Oh lagu atau kak lagu maksud dia tukar lagu lah.
3: Nah, ente sama lah.
5: Ente sama lagunya. Oh, ada karaoke.
1: Ah. Ente kena keyboard tu leh.
6: Ah,
1: kena
6: keyboard
1: pun
6: boleh
1: lah. Okey, ningai cakap lagi. Okey, tinggal
5: sekejap. Boleh, mudah. Insya Allah joget lagi kena keyboard.
1: Oh, lebih kurang ke bunyi, kan?
5: Oh, sama.
1: Oh, bolehnya. Okey, itu ada padu. Okey, nyak ya. Kita terus ngagai Matthew. Enggak lagu ya. Tua di padu.

0: Sayang mai.
1: Sayang mai.
0: Putus.
2: Putus. Saya panah lah tadi nak suara ya.
0: Nyo ikas dia tu tua di sabung apa mainai. Ikasnya lalu putus.
1: Yeah.
0: Saya main video.
3: Saya main.
1: Kunci yang ni ke konti kian?
2: Ni ke kunti lah. Kunci yang ya kunci yang dia nak.
0: Nengah awak video nanti nunggu ni ngah. Tahu lawak angai konti kita. Awak.
3: Kira nak dikiran mainnya MN eh?
0: Ya, chorusnya lah.
2: Sudah ada chorus. Mimet dah lagi.
0: Ia udang lebes sangnya chorus sembah dua tu tadi lah lah setengah jalai. Aw, nak uliahnya nih?
2: Bedau mainnya nak uliah.
1: Bedau mainnya nak uliah.
0: Lawan.
3: Kira nak uliah.
1: Nak kau ya, ngau ya, main wai wai.
2: Tahu ke telefon baru kini lagi?
3: Ya, uji baru.
1: Ngapil baru ke?
4: Nadanya dua mana tu lagi.
0: Oh, baku cing dah ngawal oleh ni kaya konti kita.
3: Mana sahaja nyawanya tadi? Saya mai.
4: Pada ada dua mana yang kengedile kederaera.
0: Cara yang magang ya?
4: Cara.
0: Okay. Tu beri peluang kami luan kedua milih lagu dom.
2: Ku gap ya?
0: Awak.
2: Okay. Nak mengampakan peminat-peminat.
0: Okay.
2: Lagu lah.
0: Rakyat Sarawak.
2: Lagu Nuju Insane tak? Lagu Benang Viral.
1: Okay.
2: Dengar dia tau.
1: Okay.
0: Nama lagu dong.
1: Special mai.
2: Tau.
1: Tau sepiu panah dengar tau.
3: Gila lagu sini.
1: Zoom kaku je lagunya.
2: Feeling. Hari 6 saya tau.

0: Okay. Nyabak ego tadi dengan wan lagu nyadom.
1: Steady dom.
0: Awak pada di insian nego namanya insian. Steady.
1: I love dom ko ya. Sahur punya dom. Sahurnya dom. Nama lagu tu juga insian.
2: Sudah ya dom.
1: Kamu balasnya
2: dom. Sudah ya dom. Saya aku ke sida aku buka bukanya dom tak sari itu aku saya akan masih kok dom laban nuan orang tua yang hidup laku buka aku
1: dom. Nak guna me ma ni.
2: Apa kira sida ya nya?
1: Iya kapa.
2: Kapa.
1: Ma kapa.
3: Kanak lagu aku nyana guna me
1: ma.
2: Nya me. Tak ikut guna sida. Dah jalan dom nama nama aja telefon aja dega aku dom.
1: Oh, pinta aja.
2: Terima kasih dom.
0: Sudah settle dah nih dom.
4: Sudah settle utang.
0: Lantang nanti tinggal iben lagi zumba utang ya.
2: Ame, nya
1: zumba.
2: Madah tio ame lagu to tenyapat ya ke madah dom madah ke lagu to tujuh aku ngakan nuan to insian ke ame nu aja share nu ambat tanya angicak ke ni umiri nya ninga apa dia to benuang apa apa selangau dia na ninga ya na ninga bukti domnya. Nah, nun dek jalan. Terima kasih dom. Terima kasih Maya Mayu.
1: Steady dom. Sepin dom. Sorry to.
0: Maya dom lagu tadi mesti gak peninggal kita ke telefon. Aku nggak jadi ngangkat ya. Okay, dia tu berapi baru. Kaya kangen uji jam kita itu lagi panjang nih. Hello. Hello.
2: Siapa to? Hello. Siapa to?
5: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa to? Hai.
5: Berawah
0: so, hari ini berawah.
5: Hari kucing yang sempoh.
0: Okey, kau nguji kau sikit nih.
5: Nguji lah, mana nguji.
0: Sama orang. Iya, okey, berawah hari kucing. Lagu nama, kadapain wan?
5: Lagu Anugerah Para Ari Nusenggalai.
0: Anugerah Beri Petara nih.
5: Oh.
0: Aku ngiga dulu, Al.
5: Okay. Anugerah Petara.
0: Oh, Anugerah Petara. Ya, ya.
4: Anugerah Petara.
2: Kalau kau cetak nyalang berawah.
5: Lama kan tak, nggak ingat.
2: Apa?
3: Okey, berawah sama. Apa?
5: Coba selalu, coba anda ingat tahu.
2: Okey, okey berawah ya ke KL, coba atau ke? Okey, oh?
5: Bapak Bintolo.
2: Oh, Bapak Bintolo. Oh, okey.
5: Kau kecil yang kau, kecil yang.
0: Ya. Oh, aku
5: keluar dengan orang kan.
0: Ya. Aku nguji juga ke nada vokal dulu sekejap. Ya. Oh, lain ke visian tu, ya duduk atas batu tu ya.
2: batu pengingat yeah. Lagunya.
0: Betul tu tuan, stand by out. Oh, nada yang kau ngalai nama lagu. Nama lagu kediri lagi. Ya. Anugerah Utara.

0: Ya,
1: ya. Ya, Tuan.
0: Dengar
1: tu, boleh
0: check ya.
1: Nak ada dengar ni, okey. Oh. Okey, tu start baru hari pun, ya, sekejap.
0: Kena ada nembak aku ya.
1: Okey, ya.

0: Oke, terima kasih ya, Bro. Ngeri ke sepatu, Bro?
1: Dan orang kita, dia mana dia tinggal, misalnya yang mana ngembat.
2: Ngeri ke kucing, betulnya, Bro?
0: Ngeri ke kucing?
1: Mana milian yang kita ngatur dia.
0: Oke. Oke, terima kasih, Hao.
1: Oke,
0: udah telepon ke kita di kontinya ya, Bro. Anugerah putara ngalai ke lagu Batas Batu Batisi Bungai. Oke, enggak berdeling ya.
2: Confirm lah dia ujak kabarnya.
0: Au.
2: Apa simpas marahan yang ujak ke bungai.
0: Siko give ngari kita baru datai ba kucing. Kucing datai ba kunti. Munyi ku tadi semaya tadi yang gua dulu.
3: Oh, udah datai.
0: Oh, tadi kan dah semaya kami. Namo kita dah.
2: Jujur baru datai.
0: Oh, hero tampil sih lawan datai.
2: Okay.
3: Okay, orang pejakonya orang tamil, orang ke belagunya.
0: Iya.
2: Aku rasa Christopher.
0: Iya, aku ya. Orang ke dah terlebak belagu. Namo gitu dengan pemaut peguk kerupuan sepiaknya. Dan itu aneh. Mana bunyinya boleh dengar? Okey, beda bunyi. Hanya ya. Dia nak tahu ada
3: soalan. Dahlah sawat lagi.
0: Okey, beranda dulu engkau pemekit kita.
2: Ya. Lemai-lemai.
3: Lemai-lemai.
4: Nama berita.
3: Christopher.
4: Ya, betul.
3: Nama berita.
4: Mana? Nama berita DJ semua.
2: Mana? Karena. Hari tadi kami
3: sudah ringi-ringi.
2: Aku ngante deh, Christopher. Laban Tio, Matthew tadi mana? Nama tu tadi bisa pengari ni ke konti. Aku nemu sige Christopher. Hari tadi mengante Christopher tu, mana tu?
4: Udah sagam DJ macam mana tu?
2: Ya.
5: Apa lagu
4: sarat
5: Christopher?
4: Baduk Hero.
2: Oh.
5: Baduk Hero.
3: Mulai ke kami. Mulai kami deh.
2: Baduk Hero ke siapa?
4: Nalo mo ko.
5: Ngare ke siapa di sarita Christopher? Ngare ke Insian?
4: Na ako.
5: Ngare ke Flora?
4: Te ulah kay ame tapi yang ngay nerima ko ka.
2: Ay, sir! Ay, Christopher to.
0: Tinggal di Flo.
2: Oh, tu juga Flora le akay.
4: Tadi udah ko nya no.
2: Ni.
4: Tito ayah tadi. Tito ayah tadi.
2: Oh. Nan nerupuang orang ini darah di Jawa, Christopher, kan?
6: Oh, lain lah.
2: Oh, luar negeri ni.
6: Oh, ngeri ke Bintolome, kan? Oh,
5: ngeri kira ke ngeri ke Bintolome?
6: Ngeri ke Bintolome, kan?
4: Dan muat orang sudi lah.
2: Kaisan.
3: Anda kerja orang de pelau.
2: Dan tulis tulis. Anda kerja orang de pelau. Terima aja meh awalnya.
3: Naik kelas.
2: Orang kan ngari ke kita terima.
6: Iya.
2: Sebab kayak baru kiruah lagi deh. Bukannya mai ngiga orang kak kiruah ke kita.
6: Hey saya mai.
5: Okay. Sapa sanggup denera narik kucing ke Bintulo dan nyak ke Selangor?
2: Iya.
0: Oh, sanggup.
4: Nanti jauh Selangor.
0: Iya.
2: Tang kami tu kan asal lah nama tu berani lah nyebutnya namanya. Mama ngiga ka. Tui kau ke mana sama? Ya, takut ya. Sabarnya. Bisa apalah lebannya le flo.
4: Oke. Nah, buat korek di sini.
5: Satu mandi lihat ada lagi.
0: Nah, dah agak salah flo.
2: Oke, semina badok kiro ge buat korek di sini dengan le Christopher Mada.
0: Oke, hanya ya badok kiro lagu di sada Christopher ngari ke flo di Bintulu.

0: terima kasih.
1: Okey, Christopher ngari ke flow di bintu lenggau lagu ya Baduk Kiro.
2: Mak merisa dan Lena. Merisa mana sabu ambise taya milih harap bukai. Dia mai.
3: Ada aku ngau me Christopher orang nama Baduk Kiro. Kira pia me.
4: Aku buai orang di sini.
3: Dah nyari ke Flora. Okay, lagi so Flora PM oh. Tepi kan yang lagi ni.
5: Tanya buatnya ngari ke apa kali dah nyebut. Nomor yang nomor B.
1: Kapan? Kapan lagi ke beranda udah padam ke kendaraan kan jadi.
3: Oh, amat MN.
1: Oh, Flo, nanti sudah dia pakai mi sanggup Christopher nancang ke tali helmet non.
2: Akhirnya, Matio, Matio, kiranya nyari emak tahu banyak muak lah nama cerita nih.
5: Nari ada guna amat mianya.
2: Tukar tepuk kerengel lah.
1: Perlu kengen terima kami deh kapan tak Christopher ke.
2: Amat pedih mah. Dalam mimpi pedih nih buat dunia nyata tu.
1: Okey, terima kasih Christopher.
4: Okey,
1: iya. Oh, ya ke Benong Kawak tadi sudah habis Kawak, ya limpang kau kita di konti di tu. Kira ke 9 minit dah gini sudah kita tutup sikit kita.
2: Layan ke Christopher tu now. Terima kasih.
1: Banyak ya. Okey.
5: Dia lapor mah pemedia saya.
2: Okey nama. Ya ampun mana sabu. Ya nal kenyamai. Nah pesa kabar. Anal ya tadena skora kura bisa lah si kawakil aku nak mai kun pesa kabar ku ya tang. Orangnya nak milih ya milih rebukai.
5: Kan merisak mat hidup.
1: Nada ngam. Kadang-kadang dalam hidup kita itu anang kelalu kita enggai ke kupi, lapan kupinya pahit kita pun dalam hidup mesti kena nemu kadang-kadang hidup kita nyap si pahit.
2: Tapi
5: ni aja minuman pahit lama ketika
2: jam. Ni aja.
3: Pahit lama ni flo.
5: Oh, 3 jam tu pahit lama aku ya. Bisa mandi.
1: Asal kau enggak flora balu bari buat segi petang ni tengah hidup aku.
5: Oh.
1: Ada kelam tenang.
2: Ya enggak flo. Kan flo tu jenis ya ukai ukai nama tau ukai minti hale. Midat terus nah flo. Kenyang kita.
1: Dia mada bingkul lengan ini berani dia nampak flora ni.
2: Ya, utahnya ada sebutnya.
5: Apa yang merayu nak beli?
1: Tak, aku nak nemu lah aku belayang dengan flora je. Yang anu aku tengah ngau. Lepas nyawa orang tu lembut deh. Au.
4: Ngau-ngau makai kan?
1: Au. Au. Kini tak megaya flow tu ringan meh.
3: Ni tau kebawa.
1: Kalau ringan non flow dalam penghidup non?
5: Suah kita manusia dan mana suah ke?
1: Aku tentang awak.
5: Setiap minggu stres ko awak.
1: Apo bedah ke pagi lah ninja Sarawak ni. Awak.
5: Tutup kita. Ada orang yang tu jam.
1: Amat. Dalam penghidup kita itu dengan wan dalam penghidup kita dalam tubuh kita manusia kita nemu tubuh kita itu banyak darah naik tang lebuh kita inya ansiban hati lebuh kita inya dilukai ia kepansut dari tubuh kita inya ukai darah tang air mata naik
2: apa
3: ia nyebut diri empunya flo
1: oh nyebut aku main laban
5: lagi
1: aku
5: ngengunan wan tajak
4: Noleh cover, noleh ke cover deh. Aku ke cover noleh tu.
5: Ingat kau tuan, sigi tetap nak diguna aku.
1: Abu,
5: nara dalam list.
3: Aku yang nak diguna abu.
2: Ya, aku ngasa lagu aku yang nak diguna.
1: Lagu last.
5: Sigi lagu ya.

0: Lagu aku yang tak guna masa dangdut lah mesti dia.
1: Oh, ialah aku main minggu baru tujuh ke floor. Di nganan minggu baru out floor.
0: Ah, minggu baru tangga floor. Aku umpam pengai.
2: Waktu satu.
3: Okay. Kamu dengan ngai me.
0: Belagu pengai.
3: Nak bunyi apa? Nyawa pengai.
4: Naya, ngai me dar kau dah.
1: Beri puen pengai.
3: Semari kegawa. Semari kegawa mako.
1: Okay. Beri
3: nyawa begitu.
1: Beri puen sih ke pengai oleh nagih baru nganjuang.
3: Lepas aku nak resep nombor nuan. Udah aku ngiga.
4: Ampun. Terus terang nih. Mama nombor ada resep orang.
3: Mama.
4: Mama. Ukai bula-bula ngai ya nombor.
3: Nombor lah. Kabuti ya. Aku mana ada nyimpan.
1: Pula itu lagi. Ya gak sarinya akan jadi tong oksigen seorang ngai. Gak nerima pula lagi tumpil ke tong gas baru mati. Baru
3: oh, nyak ngai kepada topik baik Nana tadi. Nanti mai tunggis.
1: Okey. Nyata tayo buat pengunjung program kita tu hari ini untuk dom.
0: Okey, terima kasih.
4: Okey, kenapa?
0: Terima kasih banyak lah mengagai semua kita ke ngau ngelah tengah hari sarito ngau pengari hari lima tadi Matthew. Jadi ngarap ke bisik lagi pengari-pengari hari Limbang Datuk. Jadi nyaja selamat hujung minggu boleh baru gay MA.
1: Okey, Nuan B di Miri B.
5: Ya, oh. Okey, terima kasih semua pengari tadi yangnya Emilia udah ngari ke Miri apa yang menggabalap dengar kita yang minta ampun tiba tunik ceritanya nyu lebih-lebih kurang biasalah kami semua tu betunik bergagai hanya di nyaja hari Miri. Okay. Boleh baru ngai Nuan MA.
1: Oh, ngai Nuan Intan Payung Flora Bentulu. Oh,
3: ka ya Intan nama.
1: Apung gai kanai.
3: Okay, terima kasih ngagai Mia aku dah ngari ke Bintulu ngau Christopher. Terima kasih lah bang ngari ke Kuching sana. Terima kasih ngari ke Bintulu. Okay.
1: Ngai dekat ngau Intan Payung. Ngai dekat ngau Intan Payung. Kangau ke nyaga Batu Kenupi.
3: Yang lagi.
1: Okay, Insian.
6: Okey, awaknya dia.
3: Kalau awak ya,
1: orang lagi mana guai?
6: Okey, awak terima kasih yang kenuan nama dia Matthew dah ngeluan ke kita semua dah tiga ba enam penyangkai. Jadi yang kita ke dia di Sri Aman itu anak ngai ne lebih banyak hari enam habis karib kelas satu ngali harinya tadi. Ani ke konti kita ngari ke Sri Aman ba carta kenyalang ne. Ante ngai ni ke tau telefon gak ni ya? Terima kasih ya.
1: Ngagai nuan nana ada yang lawang ke dia nana.
4: Ngai ke pulai ke. Hmm.
3: Nanti semadi hanya kan nana pulai.
1: Ya. Udah tulis kami ripih apa dia awnya. Nya bukti.
3: Ripihnya salah ya.
0: Lalu belayak kita tapi ya. Ada babiak belayak.
4: Okey, selamat siang minggu. Okey, selamat pala peningan kita. Terima kasih agak Kelvin dan hari kesibutan.
1: Neracat. Neracat, Jaku.
4: Okey. Mereka kata, good luck nih agak semua finalis, semifinal, SES, Jaku.
5: Ya, malam tau.
4: Ngarap ke semua mujur. Nada kira leh mana yang semua mana yang magang.
1: Okay,
4: all the best.
5: Semua terbaik. Yeah.
1: Amat. Aku tahu leban lah kempang hati kan numpil ke host tong guestnya. Nindah nuan lagi flora aw, lagi kucing.
3: Kapa aku nya.
1: Ya, semua enggak. Pulai kita ya. Jam kita dah cukup.
3: Kita pulai.
1: Okay, bye-bye semua. Okay.
3: Bye-bye. Kami bye-bye dek.
1: Pagi lah tu baru ungkap yang ninja Sarawak.
3: Ngai kami.
1: Giga. Dah, bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Duo pagi rewind
3: ko kalap talat ngau ibu sobat eh nama ku balaki kita bantu cukup aburo babaso capa ujin melaki ora putih ya lah bas selalu cita ora putih eh selalu udah nyumai lakinya terus baso ca nya kemana masalah ya kita menua tu nada kedai jual mesin babaso capa ujin menua ora putih ca nada lakinya babaso apa nak
4: ya kan ku menda selalu dishwasher
3: ah mesin mesin dishwasher eh nya yang babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja nya lu teh masuk ya
4: nah ku nanya sudah deh kalah itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner hotel. Tiba dah ke, oh nyawa utai ke jelu dishwasher aku.
5: Nanti pihak ada tu, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
3: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ketengah tipikal hidup. Kita nyebut, lu gak sama beli terus.
5: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak pihak ya?
3: Aku selalu dia kajak kota semua.
5: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
4: Betul. Apa bunga kerja pergi tu? Isi pinggai radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
3: Nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar. Sekitar.
6: Sekitar. Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang kagi mendeng ke kami ba YFM ke ngali hari itu peninga. Kita maga uliah mada kami live ba Facebook tentu ya ba program 34 Seranyawa Nemban ba Adan. Tentu ya nang diungkup ni tiang hari 6 ngamaga hari Minggu pukul 3 ngali hari ya. Jadi bakal ke ngali hari itu peninga kita begulai ngaku Imelda Johnny ngamaga temua ya ke bisi di bai aku bakal ke ngali hari itu ya. Jadi kelimpah harinya maga peninga program tu uliah didinga kita kita ba podcast RTM klik anangkan ke tu ila pemaga ngaki kita ya ke penuh mandak kami live dia tu uliah share follow program kita bakal kengali hari tu pendengar ngabi ora bukai uliah sama ngamada program kita ke sekali tu ya. Jadi awak kena masa jam sekali tu kita dekat mai bala pendengar YFM mendeng ke ranau aku begulai ngau dui ko temuai ke bisi de baik ku ngali hari tu beranau bekau ngau makeup artist tu ianya meri tau keng lalu ke Mr. Ron ngau mega madam Patricia kengali hari itu. Terima kasih lah boleh ngelimpang ke diri datang ngagai konti YFM. Ron, Mr. Ron. Nama berita?
2: Maneh
1: ne, Madam Patricia.
3: Maneh mega. Terima kasih untuk kamu datang ngosong konti YFM tu.
1: Sama-sama lah boleh kene ke mari awak seduai meh ngagai konti YFM bakal kengali hari itu. Ya. Okay, kita terus berkelala ngau temuai ke bisi di baik ku ngali hari itu. Peninga. Hau, kita berkelala dulu ngau Mr. Ron, ngau Madam Patricia, siapa antara seduai dulu?
3: Okay,
1: ladies first ni. Okay, Mr. Ron dulu.
2: Okay, so selamat ngali hari. Okay, jadi nama aku Ronaras anak Fenimo. Okay, nanti mada aku penata asal, aku tuanmu kena kemada lah. Tapi bakal apaiku ya hari serian. So indai ku hari betong, so aku basic campuran Iban Bidayu.
1: Oh. Siapa Bidayuh? Siapa Iban?
2: Apai ku Bidayuh, indai ku Iban.
1: Jakub Bidayuh nemu mana?
2: Jakub Bidayuh nak nemu.
1: Nak nemu, ninggal aja.
2: Ya, laban di rumah sih ke Jakub Iban lah.
1: Saya ke Jakub Iban. Ya. Okay, Madam Pat.
3: Jadi aku tu penatai asal ya. Nanti ni teh kapai ku dari kampung Mamai Sebuyau. Tunggak kapai ku. Jadi jadi inai ku dari kampung Melanjuk, Simunjan. Jadi nama pengamai ku ingat Patricia Malai, anak awil.
1: Anak awil ne. Anak awil, ya. Tu nang segi original Iban.
3: Ya, original Iban. Tak kurang suan yang kak kurang Arab.
2: Kalau bayi lo
3: mancur ini.
1: Enggak. Nanti ni pernah gambar. Bakal ukai keneka. Bakal ukai Iban tulen lah. Bakal bisa nyak mix meh tadi.
3: Suara mana kenyak lah sofa.
1: Namanya bunyi ke Mr. Ron tadi. Ido mancung.
3: Kaman. Nenak ke lagu. Nenak ke lagu.
1: Jadi nyak tadi. Penata asal. Temuai kita. Kengali hari tu peninga. Jadi berkongsi ke Mimit meh tikas. Pelajar sedua itu. Okay. Tikas pelajar.
2: Tikas pelajar.
1: Ini kalau sekolah subat nakak ni pelajar ke dijapai sedoi de.
2: Okay, so ante sekolah rendah, so aku subat bersekolah di SK Taman Jaya. Udah nyak sekolah menengah aku start hari SMK Bandar Kuching nombor 2 sebedau yang ditukar nama ke SMK Sri Setia. Udah nyak aku nyambung pelajar aku ke tingkatan 6 di SMK Pending. And then last kumpul degree ba Unimas ngambil kajian politik dan pemerintahan.
1: Politik dan pemerintahan.
2: Betul.
1: Eh. Pet deh.
3: Jadi enggak aku lawan aku terdatang dari kampung. Jadi first aku sekolah ba SK Gunung Ngeli. Dengan nunggak ke sekolah menengah aku ba SMK Semunjan nombor 1. Form 6 aku pun dari SMK Semunjan nombor 1. Udahnya kami dua sama bertemu ba Unimas. Tang aku pun ada social work.
1: degree ka?
3: Iya.
1: Sesuwak ne.
3: Iya.
1: Ngenang ke tikas pelajar sedoi itu nang ya mana mai tu dinga ko. Kan yeah. Mumeh nama pengawal sedoi de dato.
2: Okay.
1: Kerja sedoi dato.
2: So dia tu aku benang gawa sebagai senior retail makeup artist sebab salah sebuah jenama terkemuka lah, MAC Cosmetic.
1: Okay.
2: So aku dia tahu kerja aku mostly ngajar makeup and nyual produk lah yang under jenama MAC Cosmetic tu tadi.
1: Pet deh.
3: Jadi aku tu before tu ada suri rumah, lepasnya baru aku full time makeup artist freelance lah. Kini kita lah ni teh orang.
1: Kini kita ni.
3: Iya, ngusur rumah ke klien pun aku liat, buat tempat kumpul pun liat.
1: Okay, ya tadi pengawak ke dikerja seduai ke dia tu menang ya fokus ngagai makeup. Makeup orang tu, tadi makeup artist, makeup tadi ni nang ya segi 24 jam segi ngantak ke orang ada pengok bukai ni.
3: Betul.
1: Cukup mana? Nama aku buah seduai milih pengawak jadi makeup artist tu. Hari pengerindu kini. Lepas nuan tadi belajar tadi kini kita tadi. Bakal ke kai kos makeup tu yang jauh mai bunyi.
2: Betul jauh bunyi. Ya. Ya mentai bakal orang nanya aku nak ni tingkat pelajar aku aku mada degree ku ngambil kajian politik dan pemerintahan. Yeah, so tidak memang mada. Nama dia tahu masuk kita. Kata nama dia ngai ngambil ngambil dalam bidang kada belajar nuan so aku mada usually memang minat lah segi minat dalam bidang makeup jadi aku rindu makeup tu start hari tahun 2013. So ya start sebagai suka hobi dulu lah. Hobi, hari hobi tu tadi alunya di pekerjaan part time. So part time aku part time start kerja makeup orang tu tadi hari tahun 2015 sampai ke dia tu lah. So kira ya tadi makeup orang tu sebagai pendapatan sampingan aja. Kenya. So dia tu memang fokus ngau aku pun kerja retailnya tadi lah.
1: Pet deh, kati tau minat ni bakal ngau rontok ga?
3: Kira ke sama ada pengerindu juga. Tangan ku dulu starting ya, area kumpul dulu suka makeup. Aku rindu diri ku bajik. Bila kita rindu bajik kita confident tu.
1: Ya betul.
3: Start diri aku mula. Lepas 2017 aku start ngambil kelas. Bila aku ngambil kelas itu, aku ngambil kelas ngau bakal kita edit tu bisi local pun makeup artist. So aku masuk ke kelas tidak ya. Subak lagi murah. 100-150 dia dah mesti masuk kelas. Dia boleh ke CJ. Dia belajar dari segi skin apa skin, dimpo foundation, dimpo color teori. And then 2018 ku nikik kagi masuk baru kelas. Aku sikit aja masuk kelasnya aku ada.
1: Sikit rindu orang kira ke rindu nambah ke penemu.
3: Iya, nambah ke penemu selain daripada mada YouTube lah.
1: Arenya meh pengrindu di tadi dirimpo
3: sekali. Dirimpo. Agi suba konten lem tukar color.
1: Tahun apa ya tadi ne?
3: Tahun 2017. Mainnya agis eyeshadow kita warna nama biru hijau. Agis ke warna kuning. Cantik kan aja. Bulu mata kita tebal semua.
1: Yang
3: tu kerite trend ke dia tu orang kak yang
1: simpel lah.
3: Iya betul.
1: Okay, jadi berapa lama udah ba industri makeup tu? Tadi Ron madah 2015.
2: Betul 2015. So kira ke 11 tahun lah.
1: 11 tahun nak berasa ni.
3: Iya lah berasa.
1: Ngau pet tadi 2017
3: lah 9 tahun. Tapi mula aku coba aku kaya terus ngujung klien makeup. Aku mula hari kita berumah dulu. Contoh jadi mangsa inai ko kakak ko
1: kak mesti tak ada kaya muan
3: kak mesti ada kaya ko
1: penting
3: dah nyak nak buah ko nanti mana-mana coba makeup begitu tebal bulu macam tebal kening orang kening segar
1: segar
3: memang itu ternyata dia tu serat-serat kurang
1: aku suka ngai mai mana kening ke segariasnya mana bulu
3: kening orang kali ya agi 2017 18 kena agi ke segarias orang satu gig tebal blok terus
1: agi
3: suka
1: ingat nya dia tu orangnya macam kenikanya nemu gig ngadu ke bulu kening natural
3: dan yang kedua kita bisa yang datuk pun yang sulam pun so orang nak perlu ngadu bulu kening lagi nolong mamat lah datuk
1: pun datuk perlu kening ramadhan nyo canggih meh bakal orang ke teknologi tu yang kenikannya bisi AI maka kita itu nya dan bisi sulam.
3: Itu bibir pun sama bisi sulam. Bulu mata extension.
1: Tanya-tanya, nama tu, nama bangsa makeup ke dikerindu ke sedoai deh, kelimpah hari bunyi ke kita itu deh mes, kini ke sulam,
2: tu,
1: kini.
2: Okay, deh, bakal aku, aku prefer makeup yang very timeless, so which me yang malah segar, so deh sampai ketuai pun nak mendak makeupnya pun ia agak cantik. So makeup aku untuk bakal signature makeup aku usually ia akan go from bakal soft glam makeup tau ke jenis yang ke very Thailand pun makeup. Untuk bakal aku makeup untuk orang pekit pemaja gamal bakal kumang gawai contoh lain je lah laman teknik makeup ia tak sama. So bakal stage makeup tu tadi produk ke dikenal cara yang makeup pun memang lain. Ari makeup ke biasa di produk kita buat pengantin tau ke orang kenurun makai meja kenyata dek.
1: Bisa beda ya ne. Nang awak lagi kita mandang ke gambar ke nama tak ke disebut ya tu tadi. Dah tu lagi kita ingat gambar. Lapan kita ada nyedia ke gambar slide ne. Nang awak lagi kita beri awak nus doa dengiga. Contoh gambarnya ngai ke lagi nama tu peninga ya nak nemu bagi ni ke disebut bakal makeup talent untuk berkeni lagi kita ingat contoh ne lagi kita mandang ke ba remix lagi apa lain Facebook okey non food pet makeup berkeni ke dikerindok kenuan sama ngau Ron kini tak ke bisi ke beda lagi
3: ngai aku moto soft lah klien ngai aku dari segi sudah suka ngau makeup aku yang natural just nice and then moto fresh lah.
1: Fresh.
3: Maka nanti baka Ron ya moto timeless and then moto pageant. Ya aku kan apply masa untuk pageant. On stage lain ke cara makeup. Tapi nanti nuna ke Ron tadi yang mana ke diri makeup untuk orang makai nurun apa?
2: Nurun Dina
3: lah. Nyalain enggak? Dan kosnya pun red ya kan kita mana red kita rega kita.
2: Rega pelayan.
3: Lain enggak sama.
1: Lepas selalu ni ngah nanti bakal makeup pengantin tu ya segi mau gi kena payet gi merga ya hari kita ke makeup ukai pengantin tu tadi deh. Adanya makeup sih dah apa lama gi ne.
3: Betul.
1: Nang awak lagi kita cerita pasalnya.
3: Okay.
1: Kenanya sedoi. Bekeni sedoi tu tadi nentu ke makeup siku-siku klien tu cun ba mua sedak ya. Contoh bakal ba mua aku. Bekeni cun ba mua aku. Tapi aku kak bakal tu tempat sedoi dia nak ngam tu tu. Bekeni sorry kak menentu kenyak ba klien. Nang ngambil sedak klien tu nak kecil hati mah tadi.
2: Okay. So nanti bakal kau. So labang ku gawak baritel, so kami diajar berkenai cara kak membezakan bentuk muka, mata, ngau kulit kliennya empola. So usually untuk bakal klien tu yang request makeup baketau, ya kak baketau, so kami akan cuba untuk consult sidak ya lah. So madang ngau sidak ya makeup tu mungkin tak sesuai betik, tapi aku leh merek ada cara ke, cara bukai ke untuk ngambil makeupnya cantik banuan. Sebab kadang-kadang makeup ke di dekat sidak ya tok tadi mungkin tak sesuai ngau bentuk muka sidaknya tadi lapan makeup tok ia sesuai untuk certain bentuk muka aja. So nanti bakal sidak ia minta yang lain dari kami pun style makeup kami pun akan cuba berikan yang terbaik lah untuk sidak ya bekenya.
1: Bekedek depet bekeni dek
3: mostly
1: membedakan
3: ya. Mostly kan aku kan mengadu perbincangan dulu hari sekiran sudah memang dah bisa kerja retail jadi aku mengenak ke aku pun pengalaman lepas aku kerja ianya customer service. First thing first aku kan minat komunikasi dulu dengan sidak ya. Okay berkini makeup edika yesen aku inspo. Perbincangan kami dua ukai dari mata bertemu mata, perbincangan kami dua kami ngok klien bermula dari WhatsApp dulu. Nah dari handphone berkini kak nuan okay nuan sen aku inspo tapi ti inspo ya hari kumpul makeup senang bagi aku ngatur-ngatur tang ti inspo-nya ari kening tema nahnya contoh ya ari Ron aku prefer yang pucat ngusung Ron aku kan bagi nombor telefon orangnya. Aku lebih suka bekerja laban aku ngai sida klien menaruh harapan terlalu tinggi. So bila sida menaruh harapan kening mana ya
2: ngai ke makeupnya tadi ndak menepati cita rasa sida ya ndak mencapai expectation kenyataan
3: So mostly kan saya akan minta trend itu adalah trend Thai.
1: Yeah.
3: Bila dah minta trend Thai, certain makeup artis basic yang aris Sarawak empo, sida ia memang dah belajar ngoh Thailand. So aku kan ngasuh sida ia survey dulu ngomongannya. Ngoh harga, ngoh semua kedekat, aku percaya sida boleh ngadu laban sida ia udah belajar ngoh makeup Thailand yang ari inspo gambarnya tadi lah.
1: Kati nanti bakal orang ke nemonya tadi, nada hari kan makeup sida ia. Sida nyoh buat nuan kat sida ia kak. Bekini nuan handle.
3: Okay, nanti baku gak udah berbincangnya ya tetap baku. So aku akan ngadu kajian dulu. Dari segi aku akan ngadu kajian. Aku akan buka TikTok sida ya. Aku akan stop. Tapi aku percaya utangnya pun tak boleh di stop. Sida basic teknik ucara ya sida tekan pada. So nyam tadi hari penemu aku yang mimimit kena orang dari segi nama masuk kelas yang tadi apa semua. Aku try apply ngos sida ya. Walaupun tak satu-satu sama. Tang kita try dari segi color. Dari segi foundation ya dini ya terletak. Dan mendak yang pun color skin ya lah.
1: Nanti bakal semua orang ya ke mayu jerawat ke orang tu tadi. Ini kita cover tanya ni.
2: Okay, so
1: yang nak dipedak.
2: Okay, nanti bakal jerawat tu nanti bakal orangnya jerawat ya jenis jerawat yang
3: batu.
2: Jerawat batu. So jerawat yang memang timbul. Nanti untuk jerawat timbul yang memang nak boleh cover lah. Yang mina untuk menyamarkannya tadi. So which mean makeupnya yang akan nampak cantik hari jauh aja.
3: Betul.
2: Sebab makeup tu yang nak boleh ngasuh kulitnya nampak smooth. Kena kemana smooth ni?
1: Licin.
3: Licin, ya. Bakal dalam telepon filter lah.
2: So, yang laban skin texture, permukaan kulit kita tu tak sama. So, nanti boleh, nanti bakal customer kebisik masalah hari masalah kulit bakal rosacea, eksima, tau ke masalah acne, jerawat. So kami akan try to consult sida dulu lah. Madah ke makeup tu kami akan cuba ngagak ya baketuk. So kami mengharapkan makeupnya tadi cantik lah kena. So try to bakal merek ya, meyakinkan sida yang kita boleh ngagak yang terbaik untuk sida lah selalu ya.
1: Kalau boleh klien ke kene madah ne udah kita habis makeup sida tu nak buat sate ya madahnya kita ke ya udah menaruh harapan ke tinggi dan sekali ya madah makeup tu okay bakal kekak ku tu. Kalau boleh klien ke bekenyak kene
2: okay kalau gak sontek bakal selalu yang tu udah habis makeup tu tadi nanti bakal aku akan tanya dulu ya puas hati ke nak ngom makeupnya. So nanti yang nak berpuas hati bahagian ni ya ke yang nak suka. So sama ada ya perlu tambah atau kekurangkan sikit lah. Nanti contoh yang nak suka blusher ya tadi terlalu
3: terang.
2: So kami akan try to pudar kia lagi lah. Tau ke eyeshadow ya tu tadi nantu terang baik ya. Abang kita terang lah. Tapi laban setiap orang tu yang bisa cita rasa makeup kedai.
3: Ya, betul.
2: So kita akan cuba memberi sedap kebebasan lah. Tapi kita perlu make sure makeupnya memang akan cantik but tidak ngau kita empo makeup. Laban kita perlu consider ukai tidak laban orang kemedak ya tau ukai aja orang luar makeup.
1: Yeah.
2: Perlu ingat laban orang kemedak hasil kerja kita itu hari muas sikau-sikau. So harinya tidak akan ngigak kita nanya siapa makeup di sana. Kenya so harinya ya boleh nulung kita secara tidak langsung promote lah kenya.
1: Nak kalau ketemu ke klien ke ngano-ngano lah ne nak
2: kedai tu nadai.
1: Nadai ne. Minta dijawab ne makanya ne. Paling mana nanti bakal klien tu yang nak pesati mana mana ngambil kita boleh ngatu ya mana hagi ne. Kira ke communication tu kira penting
2: lah. Komunikasi antara siko-sikonya memang penting lah. So nanti boleh sebedau start makeup tu tadi tanya dulu nama nama tekak sida customer klien nama tengai sida ya udahnya habis makeup tanya dulu berkenih sama daya okay kena ngom makeupnya tadi nanti perlu tambah nanti nak perlu kurangkan. So at least kita bisa retention satu customer tadi lah. So untuk nanti ya bisa next event lagi ya boleh hire kita baru.
3: Balik ya paling penting
1: ya gagal main nanti klien kita tu tadi ngigak kita baru
3: betul
1: sangat
3: suka
1: kira-kira percaya
2: kira-kira ya bisa kepercayaan untuk kita
1: ya. Okay, kelimpah hari klien, problem bak klien nyak tadi deh, tanya tadi ulah di handle seduai. Bisi nak penangguh kebukai kini bak sepemanjai seduai ke makeup rancun to. Tiba-tiba foundation tu ngai pansut ka bisi macam kan bisi maka ke dicampur-campur kita kena ke kita buat dah kalanya nak cuan kala nak bisi tertemu ke penangguh berkenyak kini mainnya tu beruban mainnya gak yang bisi masalah
2: ente bakal ko salo yang ente ko bisi masalah foundation tu nak cuan tadi selalu yang memang ko akan aku tak akan apply terus ke mua lah foundationnya. Aku akan bedak dulu. Yang matching tau kendak buat mua kliennya. Selalu yang tak bakal masalah dalam makeup tu entai baku selalu terjadi buat bahagian eyeshadow. Laman eyeshadow tu tadi yang biasa fall, kami nganggau ke fall out lah. Debu-debu yang tadi. So, cara untuk mengelak kenyak tadi, so selalu aku akan start hari mata dulu. Biasa orang ya start hari mua lah. Entai bakal aku untuk mengelakkan eyeshadow shadow fall out tadi, aku akan start hari mata.
1: Kira ke makeup hari
2: mata, mata tu dulu. Laban selalu nanti bakal kita ngadu eyeshadow tu tadi. Ya biasa debu-debu hari eyeshadow nyempul labu baru mata. So nanti dah lengkah foundation buat mua tu tadi. Ya memang akan lekat, ya nak boleh buai. So untuk mengelakkan kita ngadu kerja 2-3 kali, so aku akan ngadu mata dulu.
1: Okay. Laban kalau ke makeup, bisa orang start dari mata. Bisa kan orang start dari mua
3: kan? Betul. Maka ketua seringnya tu starting hari mua dulu. Laban aku nanya ke dek, sensitif kena mata nan? Beraik kena?
1: Ya, ya.
3: Enggak ke dek?
1: Enggak. Laban aku ba, ya ke kawan kita ke sikau. Sewa hari mata.
3: Hari mata. Mesti selain itu pun hari mata ke?
1: Oh, kita hari mata kan? Bisa bida ya ne?
3: Bisa bida.
1: Nanti tadi hari?
3: Hari best dulu. Tapi depend kepada tadi nitih ke mata ya ga. Di mata jenis ke bila teguh sikit
1: aku kena belahi mata.
3: Belahi mata sangat susah. So aku start dari mata dulu.
2: Siap mata ke ngasuh best to.
3: Ngacau.
2: Rosak tu tadi ia akan laban air mata
1: Laban mata kita masih handlenya.
2: Okey, nanti bakanya nanti laban nanti bakal kau nanti experience customer yang mata yang berair. So salah satu cara is aku akan merik minyak angin ngaji
3: tidak
2: ya.
1: Bukannya.
2: So minyak kapak engkau bersama hidung. So sambil ngadu eyeshadownya tadi tidak yang ngambil bau areanya
1: boleh
2: sebayakan kontrol air matanya tadi turun. Soalnya salah satu
1: laban,
2: cara
1: laban, lah. Nanti kita ngerundian kan menyangin tu yang hangat.
3: Betul.
1: Itu tanyanya kan kau mata kau kau kau kau semak bau mata.
2: Ia mesti kat di hidung.
1: Hidung.
2: So ya macam macam mengelakkan ngaso fokus ianya ndak lari ke pergi ya fokus untuk hirup baunya aja. Saya ingat yang ingat ke bagian matanya mata ya kan mudah kak beraik lagi.
1: Baru ya aku nemu teknik to baru yang ingat aku. Okey, engke lawa mata aku tenak beraik kedenya orang nak kalau beraik.
3: Betul. Nadai
1: sarenya
3: ne. Nanya mai. Kan nuna ke komedah tadi lah. Intinya nang minyak angin standby lah kami.
1: Okey. Manehnya Siti kini ke tips tips baru yang ke bisik mua kebukaian nak nemu caranya
3: tahu
1: ujinya ni
2: betul.
1: Ikan jadi nama produk makeup ke dikenak seduai tau ke paling dikerindok ke seduai dik meh.
2: Okay, so tak bakal aku seperti ya sedia malu memang ku gawak bermak.
1: Okay.
2: So mostly produk aku memang mayu hari MAC kosmetik. Ngau produk di bawah jenama Estee Lauder Company. So nanti bakal nyaku tu tadi. So mostly barang makeup ku tu jenama yang mahal pula. Sebab aku gawak under Estee Lauder Company. So barang makeup aku tu tadi yang mayu hari brand MAC, Tom Ford, La Mer, Bobbi Brown. So kiranya is consider barang keperluan makeup artist tadi lah. Jenama yang memang akan makeup artist guna. Nanti bakal hari drugstore bakal Watson ngau Guardian. Nanti bakal aku selalu beli mascara ngau lipstick. Bakal lip gloss lah selalu ya. Sebab nanti bakal certain brand tu yang nak carry nak main semua color ke di dekat. So aku prefer pergi bagian brand dari Watson Guardian lah.
1: Bisa beda kini nama tu brand ya ke marga ngau ya ke biasa aja.
2: Bisik. Sebab kadang-kadang jenak barang makeup ia ke jenama mahal tu tak ada. Ia bisik ingredient yang bagus untuk kulit. And then barang makeup yang mahal tu tak ada. Yang pun teksturnya memang layan lari ke drugstore pun brand. Tapi yang tu ia bergantung dengan skill makeup artisnya Dreampo.
3: Untuk
2: non bisik skill, barang makeup Ari Watson go Guardian pun non boleh agak yang nampak mahal.
3: Mahal, ya.
2: So yang tu ya bergantung gau tekniknya kediri lah. Teknik ngau skill makeup artisnya empu. Entai ya barang mahal is barang mahal tu kira ke macam satu kelebihan untuk sidak ya lah. Sebab customer tu tadi entai bagus dah bayar mahal. Expectation tidak ya tadi tidak ya kak mendak kita nak barang
3: mahal.
2: So entai baka nuan mendak certain rega mereka atas tu yang ngecas no mahal tadi. So maksudnya mungkin produk kedikenaknya tadi ari jenama makeup yang mahal, yang memang jenama makeup yang diguna oleh mereka atas pun.
3: Ya, betul.
1: Pet boleh?
3: Sama gak enting aku tu aku mayu campur lah. Maka produk yang paling ku suka adalah okay dari segi skin prep lah aku paling suka kena Emrolis. Ya macam pengganti kepada BB Brown apa BB Brown face apa namanya
2: vitamin
3: ya. Tapi ku suka mengena Emrolis lah. Emrolis tu ya sesuai dengan semua jenis kulit. Oily dia boleh kena mimit. Nanti orang dry skin dia boleh kena mayu. Tapi depend tahap masa untuk yang menyerap. Mostly makeup ku dia tu aku apply belah klien membantu aku mamat dah okay ke dari segi foundation. Lepas foundation tu maksud aku main mixing ari produk lokal, ari produk high end, ari produk international ke ni mana ya? Produk ari Indonesia contoh ya. Aku campur dia. So ya kan hasil tetap sama. Tapi asalkan skin prep dan betul menyerap dengan baik, apa-apa boleh jadi dalam makeup nanti.
1: Ya sih gimana lah deh.
3: Nuraki Amrah tadi bahagian ingredient dalam yang sangat-sangat membantu.
1: Tapi itu tadi ni tiah ke kita ke nemu ngatur makeup nyampu lah deh. Nanti bakal orang kena nemu teknik tu tadi. Kak ya mahal ni produk ni kena ya. Nanti ya nak nemu pun
2: betul.
1: Nak mana kena tadi ni.
2: Sebab kan jadi sebab ente bak aku setiap makeup artis tu ya mesti basic produk knowledge kak. So masuk produk knowledge tu tadi ia mesti nemu texture produk, ia mesti nemu ingredient dalam produknya tadi, ngau
3: color.
2: So color tu ia mesti based on color theory, so ia mesti dalam color wheel tu tadi. So which mean color nama sesuai ngau certain color untuk ngambil colornya tadi nampak very harmonious, nampak harmonious sikit bak kulit lah. So ia nak tahu di mix kita sengapa lah. Sebab kadang-kadang hasil makeupnya tadi ia nampak lain sikit bak mua sikut-sikut. So nanti boleh makeup artis tu ia perlu belajar dulu ngambil kelas lah. Belajar pasal produk ngau color theory. Paling penting color theory lah. Produk tu is based on yang po pengalaman. Baka contoh
3: cara baka
2: cara ya apply bakanya. Baka ni produknya tahan bak kulit.
3: Kulit ya.
2: Kenya sama ada bak kulit ia jenis ke berminyak bak ni tahan makeup tadi. Tiba kulit kering bak ni makeupnya tahan tadi. Tiba ke sensitive skin tu tadi cara makeup ya memang tak akan sama lah. Sebab certain ingredient yang tak sesuai bak kulit ke sensitif. So untuk ulir untuk baka customer yang tadi kulit sensitif tanya dulu. Nama yang pun ya allergy bak ingredient bakini.
3: Perfume
2: pun untuk baka aku mostly customer yang aku boleh ya mostly ya akan allergic to vitamin C. So untuk vitamin C ataupun yang jenis ke basic SPF tu tadi untuk boleh try to elakkan guna lah dengan customer ke basic masalah kulit tu tadi. Lepas entai utainya ia akan mempengaruhi makeup ni tadi and ngasuh customer tu tak selesa nak makeup kita. Lepas kita pun ngai utai jahit berlaku bas tidak. Lepas kadang-kadang kita nak nemu tahap allergy orang untuk basikot-sikot berkena.
3: Contoh yang tadi masa apply cerita gatal.
1: Gatal.
3: Bisa nak tahan akan gatal kau merah sekali lah. So dia dah nemu dah dia habis mistake. Nanti bakal ya sikap aja kita boleh padam balik, kita boleh nanya air balik.
1: Kira ke penting gak tu tadi communication antara klien ngau makeup artist tu tadi, tiba ketua tu tadi bisi kira ke bisi sensitif mengal city produk tu tadi madah meh
3: mesti madahnya
2: betul madah anak-anak simpan nanti bakal aku kalau boleh sikut klien ke bisi masalah eczema so aku memang nak akan kena certain produk yang akan trigger eczema itu tadi lah so aku akan kena produk yang more tu yang sesuai dengan kulit yang tadi tapi nanti bakal produk tu tadi even though ya mesra eczema kira ya tak but kita perlu tentu kira betul-betul mana yang kulitnya tadi lah laban tertentu tahap kulit orang tu tadi lain
3: setiap siku klien mua yang kami sentuh semua lain megang test lain-lain semua so tak boleh tidak semua disamakan memang tak boleh hari-hari belajar benda baru
1: even bakal kita tiga tu pun lain ke
3: lain ke bakal itu sama boleh peda
1: kalau mua kita pun tu tak sama
3: tak sama tang nanti Siti gitu nambah ke color yang tadi pakaian kena kita lebih nurun pengawal sangat mempengaruhi makeup
1: ke. Okay.
3: Pakaian kita semua aku mana ngusung kebaya kain. Aku kena ingat sedar dulu. Pakaian nama kena nuan. Contoh yang kena pink. Okay, aku kan matchkan sekali warna baju ngau yang pakaian. Kalau rambut.
1: Ya. Lawannya contoh bakal kita ingat guys. City event tu tadi nak macam dinner tu tadi nak mesti tu kak macam makeup tu hanya matching ngau tu ampu. Garing tu tadi nak.
3: Garing. Kalau rambut kalau rambut sangat penting untuk kita betul-betul confident keluar daripada tapak kita makeup tadi lah.
1: Itu bakal tu bakal punya kurang candlelight dinner lain gika makeup tu macam geli ge
3: bisi aku feminim ge yang mana sis boleh ku nanya apa red regano makeup ku kan ngambil laki ku pulai gawok
1: okay oh bisa ga okay
3: screenshot nanya pandangan cerai ya aku kini kita ingat cas berketuk nih kau ku bisi ya
1: ya ke ialah laki orang ke gawak bulan-bulan nari pulai ya lah
3: mesti dengan ngosong aku sis kaya bapa red ku kengami laki ku pulai
1: bapa dia cas sis
3: baru akhirnya nemu tapi kena tu
1: kena nemu tepi okey lagi kita nanya lah maka ni kita KPM tepi setelah itu keron kapet okey begini nama nak tips seduai kena seduai tentu ke makeup klien seduai itu tadi tan contoh ya nanti bakal orang kekawin nak tu pagi dini hari udah makeupnya lapan event start pukul 9 kena nanti bak church begini kita kan tentu kena ambil ya tan mes pemanya-manya hari nya tadi
2: okay.
1: Sampai kira sampai tengah hari dah kekul kira ke setengah hari nya tadi
2: sampai lemai pun tahu
1: sampai lemai okay. Okay. Kini sedih kan tentu ku tanya ni
2: okay nanti bak aku selalu ya nanti udah habis makeup tu tadi aku akan minta customer klien aku sediakan kipas
1: okay.
2: Kipas perlu tisu tisu ngau blotting paper so blotting paper tu tadi is bakal kertas minyak untuk muka so
1: ya
2: so kertas minyak tu ya penting untuk kita muai lebihan minyak bawa
1: ya nak nyawalah makeup kita
2: tapi ia akan mengambil minyak aja yang tak akan kacau makeup yang tu untuk tips untuk customer kena ada hire makeup artist sepemanjai majlisnya tak ada lah. Jadi bakal ya biasa ngambil makeup artistnya sampai akhir majlis sampai ambil harap pengawal sedangnya tak ada makeup artistnya memang biasa bertempatnya untuk ngadu touch up lah. Nanti bakal ya ada ngambilnya so nyak ada tips lah. Nanti boleh nanti bakal ya berpeluhnya tak ada nanti oleh anang tegau. Nanti peluhnya rangkai baru leh tegau. Nanti ya agak basah nak tahu di dab lah. Laban tak non dab ya foundation kemungkinan
3: lenyau.
1: Aku kalau badirin pun meh to. Bisi ngusung city event dan bisi makeup lah tu tadi makeup. Dan ya kira ke sepanjang hari kira ke setengah hari makeup lemai malamnya udah ya macam kena orangnya banyak keki kena ke ya udah macam merekah-merekahnya Nah mana main nama tai bekenya tok nyadi ne.
2: Okey, selalu ya merekehnya bekeni. Ya merekehnya foundationnya makai kulit no makai foundationnya kan tak ke yang merekeh sekadar ba tempat ke
1: bibir. Nah, dai nang ya.
3: Begare-garis.
1: Yo nak manah deh nemu di. Maka ngau pecah tanah ke udah keringnya.
2: Okey, so ente bekeni.
1: Kenapa nyebut tanah?
3: Peci.
2: Ente bakaku tadi, so ente bakal nuan experience macamnya tadi. So salah satu cara is non perlu sediakan face mist dalam bag.
3: Betul, so, dilembapkan balik.
2: Untuk melembapkan balik mukanya tadi lah, ngambil kemuanya basah baru, so foundationnya yang tak akan nampak kering. Tapi untuk bakal tau, selalu ya penting is skin prep lah, sebelum makeup. So maksud ya penggunaan skincare dalam kulit tu tadi, sebelum makeupnya tadi wajib bisa. Ya mesti cukup kelembapan bak kulit, betul. Baru ya tak akan makeupnya tak akan nampak kering, ngau merekah. And then titik lagi, penggunaan powder terlalu tebal, kengaso ya mudah nampak pecah je tadi.
1: Kalau mayu,
3: ya
2: nak brush, nanti uli try to kurangkan sikit powder lah, macam kira ke powder tertarik cukup aja.
1: Ala kala kadar,
2: ala kadar
3: kena dengan powder foundation.
1: Contoh menyikan orang tadi nanti ya bakanya ketai spray ngau mist tadi nak.
2: Face mist. So, kira ke setting spray tahu, fixing spray pun tahu.
1: Tiket spraynya nak kan mau kita nyau basah ya nak kena ke cair ke haluntur ke nadai nadai kacau ni
2: nadai sebab function setting spray tau ya tadi ya kegunaannya untuk hydrate kulit yang break kelembapan kelembapan bak kulit tau tadi
1: tau mindset ku aku kalau ke gerundeng kata ti spray lagi luntur makeup lagi nadai nadai
3: Jauh
1: kayak pakai air, susah kami tu nak makeup. Just kena ke ngena sunscreen.
3: Paham. Sunscreen
1: kan? Ya, betul. Okay, begini sedoi nyaga perangkap makeup saya tu contoh. Baka brush tu tadi, mayu horada ngena brushnya. Begini sedoi nuci, tanya ada kena baru.
2: Okay.
1: Boleh dicuci kan? Tanya.
2: Boleh.
1: Boleh ne?
3: Mesti cuci.
2: Mesti cuci lah. So setiap klien kunoan udah makeupnya tadi, mesti dicuci.
3: Cuci
2: so untuk contoh, bakal ke contoh nuan basic 3 ikut klien dalam satu hari. So setiap klien mesti basic 1 set brush. So ini nyenyak bergantung ngau sikok-sikok mereka kata lah nak bisik mereka kata tu tadi ya nada mayo baru nak so nanti boleh ya perlu bisik brush cleanser instant brush cleanser untuk ya cuci brush mereka nya on the spot
3: dan boleh kena terus
2: ya boleh
1: nak boleh kunci ni
3: nak spray
1: SOP
3: ya SOP hygiene ya
2: lepas kita nak nemu kulit orang sikut-sikut untuk berkeni. So kita ingat transfer bakteria dari muak sikut ke muak sikut. Laman utai tau ia akan ngasuh

0: Ya, selalu yang tak bakal dek nuan yang nak berkongsi lipstick tu tadi, nuan akan mudah boleh dapat herpes ataupun korsor.
1: Betul.
0: So, nanti boleh ya, nanti bakal kita ke bisik beli barang yang nak tester lah. Nang terus engkau bak kulit lah, nang terus engkau bak mua. Try dulu bak tangan. So, nampak nengkau mendak berkeni, skin nuan react ngau testernya tadi. So, nanti skin nuan ada rasa apa-apa, nada gatal-gatal, okay, means produknya okay. So kira ya boleh guna lah, boleh beli terus. Tapi nanti tester nak tahu terus diguna ke mulut, tahu ke mata, sebab ia sangat berbahaya. Bagi kita nak mu kulit mencia sikit-sikit begini.
2: Okay.
1: Betul.
2: Deh, Pat. Sama bakal ngau ron tu
1: tadi? Ya, sama bakal ya tadi lah. Tapi maka gesu bak. Cuci dulu mah.
2: Dan ya, cuci kena ngerangkai kena brushnya jembei
0: jembei
2: jembei panas
0: enggak agak berpanas lah laban laban tak terlalu panas gam dalam berusnya tadi dia akan cair. So berusnya akan cepat rosak lah.
1: Yes.
2: Ngepet dari dryer?
1: Dryer nanti ku laju lah. Nanti ku memerlukan benda laju. Tapi dia tu empu. Mayuh tu boleh ditemu kita ya.
2: Okay, faham.
1: Bila kamu dah tadi kita ditutup besi brush. Brush cleaning ini tu kami beli dari cikgu kamar kami bisa nyualnya.
2: Okay.
1: Bisa kadu produknya. Adora Beauty lah. Brush kita spray je. Engkau buai dalam tisu kena balik. Ia akan kosong balik. Mana hipsi alcohol?
2: Rangkai terus.
1: Okay.
0: So, ia boleh ready for untuk next client.
1: And then macam span muka kami sediakan satu untuk satu customer lah. Dia cuci tidak boleh buai.
2: Okay, nyawka kenika nyawka mencelah gak kotor. Maka span mua tap-tapnya. Maka ke rega mang rega murah ni. Mana gini kan kita bisa mendak kedai ke mana mirah jana mayu orang jual apa dia
1: betul
2: bisa beda kini ya ke bakal jual orang buat drugstore ke mahal-mahalnya
0: bisa gak beza so nanti bakal span makeup tu tadi yang mendak yang mendak pengeras spannya
2: so nanti spannya
0: bisa beza so nanti spannya keras. So yang tak untuk kak menyerap foundation ya tadi. So untuk sebanyak jenis lembut yang serap foundation. So untuk non apply foundation yang tadi, foundationnya tak akan tebal.
1: Betul.
0: Kulit. So untuk bakal yang nampak smooth pakailah, nampak licin lagi, nampak bakal kulit yang tak akan bakal bertopeng ya tadi.
2: Yes. Nanti
1: nak ambil kalau kering. Engkah dia mahu dia pun nak selesa as a client.
0: Nama itu ngasih keras.
1: Keras. Dia pun rasa as a client.
2: Tu makeup ku ke nampak. Okay, okay, mesti beda ya ni.
1: Betul.
2: Okay. Bahkan nguci span ya, bisa cara ya gak?
1: Bisa.
2: Kena sabun kita nguci nak?
0: Kena sabun lah. Sabun. So usually span tu tadi ia bisa pencuci span yang pola.
1: Betul.
0: So nanti bakal pencuci span tu ia boleh bak Daiso yang beli.
1: Daiso.
0: Nanti kat jenis kemas sikit boleh bak Sephora lah.
1: Sephora. Ya, bakal aku kan beli Watson lah yang jenama Sikot. Ya, tu tips lah jenama Sikot. Nanti bancah ya murah aja dalam around baru hari RM10. So kita orang pun boleh kena ada patut kita yang sehari-hari kena nak buai mestilah kita pun akan cuci
2: cuci. Berapa lama kita kena bakal city brush ngah city span tu tadi.
0: Okay.
2: Yang pun
0: shelf life. So nanti bakal span shelf life usually 3 bulan. Every 3 months perlu buai. Nanti berus sampai rosak.
2: Betul.
0: Nanti bakal berusnya tadi ya jenis animal hair, bulu kambing, bulu tupai, nanti bakal nak bulu kambing, bulu tupai, nanti nak ngasih brownya udah start tajam. Maksudnya dah nak boleh guna lah, boleh buai. Tapi dia tu ya banyak option, so ya basic brush sintetik ngau bulu kambing. Tapi kedua-dua bulu tu ya basic lain lah cara pick up produknya tadi, tak sama.
1: Betul.
0: Nanti bakal eyeshadow, bakal aku prefer kena hari animal hair. Sebab ia pick up produk mana. Blending pun cantik. Nanti sintetik ia sesuai untuk produk liquid.
1: Ya, yeah, liquid.
0: No cream. Mm-hmm. Yang tu hasil aku belajar buat tempat kerja aku tu tak ada lah. So, yang mesti beza.
2: Ya, experience.
1: Experience.
0: Betul. Senia. So, yang tak bakal yang kena bulu kambing.

0: ia sesuai untuk powder product, synthetic for liquid ngau cream product.
1: Betul. Maka kami ke kaban ya tu, kami pun belajar ya agak. Dalam pemilihan brush kan, telefon dulu ngusung ya, tidak kami akan bertemu basiki tempat. Contohnya tadi tempat kedai kaban kami ternama Adora Beauty, ia mesti nyewa brush. Dia kami nyuruh pemilihan tu kena nama, okey tu. Kadang-kadang brush nanti boleh pada lah. Dari segi makeup kan, kadang-kadang brush sangat memainkan peranan penting dalam makeup kita. Nah, boleh ya brush terbesar begitu terus dia apply, ia akan hasilkan satu kan kita menanya timpak ti besar lah, tapi tumpuk-tumpuk terbesar. Padahal brush yang tu yang dikena untuk yang kecil.
0: Titik baru tu ya bisa
1: fungsi
0: kediri lah.
2: Okay. Mana? Baru nemu aku bising enak bulu he. Bulu jelau. Okay. Kita ngetu na lama dah terlegi kita nyamuk baru Rana bergulai ngau Ron ngau mega pet pak 34 Seranyawan Nemban Ba Adan.
3: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.
2: Ya, terima kasih kepada kita ke agi segala selengau kami bawa program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan bergulang dengan temui aku Ron ngau mega pet ke ngali hari tu. Okey, nama kelayakan tak ke kos ke diambil nanti kita kat nyadi makeup artist tu Ron pet siapa antara Seranyawa?
0: Okey, nanti aku dia tu senang lah. Tak pakai kami suka, entah pakai kami suka. Kami perlu attend makeup class, sikok-sikok makeup artist kata dia. Nanti dia tahu mayo platform, so bakal dia tahu sentek pun bisa ngadu hair and makeup pun academy lah. So siapa-siapa teka mas belajar makeup, kau belajar ngagak buat, tak pergi sentek.
2: Ya terbuka. Bila-bila masa tak akan bisik time yang pun.
0: Ya selalu yang terbakar sentek tu tadi ia akan ngadu sikit poster madah ke kenika intake-nya. Untuk intake Jun, intake Januari, kemaya ia start ngambil kenya. Mayanya tahu gak ngambil peluang untuk masuk sentek. Tahu ke Siti lagi hari SKM lah.
1: Sejak kemayaran Malaysia.
0: Nanti bakal sejak kemayaran Malaysia tu ia bisa ba akademi nanti bakal ba aku tertemu ku ba Bella Beauty.
1: Ya, Bella Beauty betul.
0: Siti lagi
1: Monica.
0: Maito Monica. For Chinese sempur lah. Nanti bakal as Bella Beauty tu mesti kita dayak ke Melayu lah. Nya antara Siti cara lah nanti bakal kak belajar makeup. Nanti hari nanti kan mulai ke sijil kebetul lah sijil, yang bisa kelulusan hari
1: kerajaan.
2: Berapa lama kini belajar ya tadi?
0: Okey, nanti bakal sentek tempoh ya kini. Tempoh sentek asal ku 9 ke setahun lah.
2: Lama diri ni.
0: Bakal sentek tu yang ya okey mereka ajak ya sekali ngobok. Ya belajar pasal buat mereka kena ngagak buat. So nanti bakal student atau tadi udah graduate tadi tidak boleh muka bisnes kediri lah. So tidak boleh muka salon.
2: Kira boleh sijil ya kan diiktiraf
1: lah. Masih lagi ada SKM tadi ya bisa 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. So ya perlu masanya pun lama. Perlu masa. Ya settle satu-satu dulu.
2: Okey bakal kursus tu ke sehari.
1: Ya satu hari. Tempoh yang setahun mungkin lah. Tahap kedua mungkin 2 tahun. Kita pun nak nemu.
2: Ya, laban makeup tu tadi ukai Ya lah, kau kuliah di pelajar tua sehari dua kan? Ina ke ketempu aku tu, bertahun nguji ke ngelekat ke bulu mata, mata. Pesawatnya pernah semua.
1: Paham ku sih. Paham.
2: Okey, paham. Okey, lawan siapa-siapa ke dekat belajar tu tadi kuliah lah, ngelawa ke di padah ron tu tadi ne, Sentex ngau SKM tadi nak.
0: Oh, ya, ada level, ada akademi pula. Tiba-tiba SKM level tu tadi tidak boleh cik. But mostly tidak akan ada bab Facebook.
1: Iya betul.
0: Hari-hari ayah ke akademinya pula tidak memang kemada. Oh kami bisa muka sijil kemerahan Malaysia untuk makeup tu. So kita boleh datai
1: daftar.
0: Bukannya so. Ya tapi untuk SKM level tu tadi ia nak bakal Sentek. Sentek tu ia bakal
1: nurun sekolah
0: time.
1: Nurun sekolah.
0: Nurun sekolah.
2: Sentek boarding.
0: Ya. Sentek bakal SKM tu ia berperingkat. Ia bisa bulan-bulan.
1: Bulan-bulan. Yang kau tadi.
2: Mesti tata umur kini tau ke
0: ente, kini. Nanti bakal SKM tu nadai.
2: Nadai ni.
0: Nadai.
1: Betul-betul.
0: Sentek bisa.
2: Sampai umur berapa kini?
0: Sentek, entek nak silap kau 18 tahun ke atas. Tapi sampai umur berapanya aku nak temulah. Tapi hari umur 18 tahun katanya temu kau lah.
1: Ya, lepas habis sekolah.
0: Lepas kau bisa kaban ke jadi tenaga pengajar bahasa entek dia.
2: Okey. Kena ngau elak kita ngigak ya.
1: Okey. So, ya kasih lihat
2: lagi. Siapa meri seduai inspiration about bidang makeup tu? Kanya bunyi ke ranau kita keterubah tadi meh. Lain tak ke di pelajar, lain tak ke di kerja dia tu. Hari siapa dek? Kena ke inspirasi, boleh inspirasi kak makeup orang tu.
0: Okay, untuk bakaku, inspirasi ku semua start hari medak video by YouTube lah.
2: Okay.
0: Untuk bakaku, ku bisa siti YouTube channel tu tadi lah. So, nama ya is Michelle Pan ngau Nikki Tutorial.
2: So Michelle Pan tu asal ke lama?
0: Lama betul. Ya, ya salah ya antara beauty guru paling lama.
2: Paling itu famous my YouTube semuanya menyanyikan.
1: Semua benda hari YouTube.
0: Semua hari YouTube.
2: Dah lama dah aku medak ya. Lalu nak nemu makeup aku.
1: Hari Western dulu kami tu nemu.
2: Okey, dahnya.
0: Sampai bakal Michelle Pan tau tadi. Aku inspire Arya sampai berbeli ke buku ya. Maka sebab lama yang bisa keluar ke buku belajar pasal makeup, pasal dress up, ngadu buat semua. So aku semua belajar inspire Arya lah. So kira-kira jadi kumpul idol lah mayanya. And udahnya nanti bakal local tu tadi. Mostly aku prefer sidak Stalin Buma, dak Raja Inai, Alicia, ngau Douglas Griffin lah. So tidak tak kira ke
1: orang lama
0: ke dalam industri tu tadi, ngau Chris Jangguk muka. Maka Chris Jangguk tu tadi kira ke legend lah bagi aku. Kira dia lama agak direk dalam makeup artist tu tadi. So ia pun salah siko one of my idol lah kenyak untuk dalam bidang makeup tu tadi.
1: Ya betul.
2: Pat pun deh sama.
1: Ya, lebih kurang sama. Mal ada penginduknya tadi ada YouTube Nikki tutorial tu pada ya tadi. Udahnya baru ke aku belengah ngigak ke makeup class lah. Tapi orang ke mereka inspirasi betul-betul adalah dari segi aku mada nyam tadi tutorial daripada YouTube ngau kedai tu empu Thai makeup. Ya kan lalu ber Facebook, ya kan lalu berkaitan pun TikTok. Ya lah aku terinspirasi ke ngadu makeup begitu. Tapi nak ke drone madah tadi, hari yang local, makeup artist local, aku paling suka Natalie. Aku paling suka ya, disebabkan ya aku bangkit balik. Bangkit balik daripada teknik makeup ya, yang aku suka madah.
0: Sebab yang pun makeup tu tadi, ya memang follow the trend.
1: Terima kasih dah kena ya tadi sida Raja Inai semuanya aku nemu megangnya ari senior-senior kan.
2: Kira ke makeup ke pemadu baru tu ni kira kenitih ke trend-trend ari senior-senior kita tak ke berkenai tu okay. Tadi.
0: Okey, ya nanti bakat tau ya nitih trend tu tadi ya nitih titik-titik tempat.
1: Tempat.
2: Okey.
0: Bakat dia tau curly trend dia tu is Thailand makeup. Sebab kan makeup Thailand tu tadi ia campuran Western dengan Asian pun makeup. So ia digabung jadi satu. So makeupnya jadi jadi makeup Thailand. So makeup Thailand tu tadi ia sesuai dengan bentuk muka Asia. Asia.
1: Iya.
0: Hanya kebuaya jadi trend lah. Nanti bakal tidak hari Western tu tadi ia mesti trend makeupnya tadi mesti sesuai dengan bentuk muka tidak yang bentuk. Lepas entai bakal makeup tu tadi ia berubah ni tiap tahun enggak. Ia tak akan selamanya bakalnya. Tapi entai bakal makeup ke jenis malar segar tu tadi
1: timeless
0: makeup. Teknik makeup itu ia tetap akan sama aja. Ia tak akan berubah tiap trend lah.
1: Betul.
2: Lepas kan daripada kita dah tahu media sosial. Banyak orang kan makeup Thailand tadi lepas yang kini kan ada nak tebal yang nak nampak bakal nipis natural je bakal muat tu pasal sari minyak tu tacap yang mimir aja bekerja sari dan banyak kita ke makeup yang tadi teknik ya mayuah ne
1: mayuah ne lagi sebab orang nak foundation tebal-tebal dah nipis ke kami
2: nipis je dah tu ne jadi bakal makeup Thailand tu tadi berapa lama kita uliah nembuk ke makeupnya ne jangka masa ya sejam dua jam.
0: Okay, entek bakal aku entek bakal klien tu tadi memang ya aku pun frequently pun regular klien so selalu aku akan boleh siapkan makeupnya dalam satu jam ke dua jam lah. Entek bakal customer tu tadi ia baru so customernya baru aku selalu ya paling lama dua jam setengah
2: kalau mau buat lah.
1: Betul, lebih kurang makanya lah
2: sama ni
1: laban kini kita kemana tajak apa nak aku kemana tadi tidak kena trend tapi kadang-kadang mata itu nak sesuai kita kat jadikan ya sama enggak bekerja contoh ya dari segi bulu mata take time kurang dalam sejam ke sejam setengah termasuk ngebuat dua jam
2: ya bisa beza enggak makeup ke bukain ni
1: bisa ke baru dia tu pun trend pun dia tu datang pergi doyin.
2: Oh, ya ke Chinese, China pun.
1: Yes, trend dia tu nya 2026.
2: Bekeninya bisi beza ngau talent?
0: Bisi. Laban doyin makeup tu ya emphasize ngau bentuk lemak
1: bakar mata.
0: Dia kan nampak comel-comel.
1: Mata yang
0: kasih. Baru mata tu nampak kembai sikit lah akhirnya.
2: Kena ke ni pedih sikit doyin atau ke Thailand tu?
0: Okay, entik bakah kau doyin lah.
2: Pedih agit ni?
0: Pedih agit bakul lah. Labannya okay aku pun
1: signature
0: makeup.
2: Okay.
0: Entik bakah customer request kaku doyin makeup tu tadi. Usually aku memang minta yang ngigak makeup tu ke bisik. Pandai ngagak lah kaya. Sebab aku nak berani gak ngamak dia terimpun nemu dia. Labannya ngambil risiko sikit. Tapi entik bakah ya contohlah nyemak tu tadi yang ada temu ga mekatinya tadi dia recommend tadi penuh
1: ga tak tadi belajar ialah kebuah kami sebuat bising ngadu latihan practice makeup buat siku-siku canvas nama kita
0: kami ngangau nyak
1: dango
0: Dango so kira yang tempat ke dango tu kami ngangau ngiga orang lah tapan ke free untuk dijadikan canvas untuk kami practice makeup
1: dalam satu bulan kami ngadu sekali kadang-kadang seminggu sekali depend ngau kami orang pun masa.
2: Kena kita belajar teknik
1: senangnya pedak gambar mereka senang tapi yang paling penting kami mesti praktik dulu sebelum praktik ke semua klien.
2: Jadi nama bangsa makeup ya ke selalu di request customer punya ke kita tadi ya dia ke trend dia tahu banyak orang minta Thailand pun
1: Thailand dan, ya betul
2: dia kak ngue ngagai Douyin tu tadi kelimpah hari duitnya lagi bisi makeup kebukai kini bisi di request customer seduai
1: dia yang ni tema
2: tema
0: entah yang bertema tu tadi jarang lah entah baka yang minta editorial makeup tu usually ya bak fashion show hanya selalu untuk makeup bertema pun lah tapi tu mayor klien minta aku kumpul signature makeup soft glam lah. Nanti bakal masuk bulan 5 bulan 6 banyak musim orang berpakit kumat banyak akan jadi layan lah musim yang tadi ia akan jadi stage makeup so banyak memang makeup untuk kumat pakit pemajik gambar atau cantik kenyak lah
1: betul kena dinner pun sama kak makasih dah ya apa dinner apa dina gawai, pragawai,
2: kan lain lagi kena
1: baju tradisional kan. Okay. Nah, boleh kita merih dah doyan, nah, boleh kita
2: merih. Ya, ya, lapan nanti kita medak. Hari segi, hari inci lah, inci ajak kita dah medak inci sudah ya terang.
1: Ya,
2: merah cina-cina.
1: Cina yang kita confirm tradisional pula.
2: Okay. Ya, mesti merah cina-cina kan?
1: Mesti.
0: Mesti
1: enggak kan? Enggak kan?
0: Nomor siapa ke start?
1: Oh, ya. Karena
0: merah. Nanti kamera. Tapi merah. Kalau ya, kebuah yang merah. Kalau tu merah yang ambil, dia tampak batang kertas.
1: Betul.
0: Ya, sebenarnya. Okay. Laban, laban tu bakal kita yang nak merah tu terintik. Kita pedak hari jauh. Merah yang nyata.
2: Ya, ya, ya.
1: Mulut kita bergerak pun pedak.
0: Okay, okay. Bukan okay. Orang kenyawut tak ngado Q&A. Tanya kira, kawan salah. Orang boleh baca bibir.
1: Bibir ya. Senyum gigi pun cantik.
0: Bakal mula ranya warna niat dengan orang pakai komen.
2: Nama tu dari Jawa.
1: Tepucat. So mostly lah ada kemudahannya.
2: Mostly yang warna merah macam tadi.
1: Senyum sudah pun cantik.
2: Ya ya ya. Tapi kita lama kita nang ya suah mendak bah media sosial segitu merah cina cinang meh. Inci warna gincu sudah orang kengal komen komen orang berpekiat tu tadi neng. Lama mana di pedaknya tadi neng.
1: Iya betul.
0: Tapi bakal ya okay kena baju ngepan tu tadi. Nanti bakal kena evening dress tu hanya suka tela ya. Kita kena warna merah tau. Nanti bakal baju yangnya tadi bisa bertema national costume tertarik mungkin ya akan kena kalau bukai ya boleh pergi pink, ya boleh pergi warna purple kayaknya. Nanti agak jenis ke event ke dia pergi setidaknya
2: ya, dengan baju ke dia kena.
1: Baju tu dia kena tak kemudahan color ya, mesti matching.
2: Ada tadi kita je buat makeup talent untuk berkeni-berkeni. Kita mandang ke dulu, dah sedia serai gambar tadi ni. Buat kamera di tu tadi peninggal kita ke benda-benda kita live jam ke dia tu nemu berkeni makeup talent ke disebut kami tu tadi makeup Dawin antara sedaya meh nunjuk ke ngagai peninggal kita.
0: Okay, nanti bakal aku makeup talent. Ia ke bakal tau lah.
2: Semak-semak kan dia.
0: Pun nikit yang pun brightness lho. Okay, ia ke bakal tau. Tau consider makeup talent lah. Tau ke consider soft glam makeup.
2: Semak ke? Boleh.
0: Makeup talent tadi ni. Makeup talent tadi lah. So yang pun bermain dengan eyeshadow dengan warna natural color.
2: Mana ya? Doyen tadi bisi?
1: Doyen nada ya, tapi hari Thailand tu bisi. Doyen tu ya aku bisi yang matching dengan baju Chinese sempur. Okay. Aku bisi. Tapi yang tu aku tunjukkan bahagian makeup Thai lah tadi.
2: Manis.
1: Tuh, manis kan buah daya butuh pink dan nampak hidup.
2: Fresh.
1: Tinggi
2: sekali kita mandak kenyal. Bakal ke naturalnya tadi.
1: Tapi kita bisi. Okay. Yang hari doyen yang aku boleh ambil itu adalah aku ingat sedang dengan baju yang dulu.
2: Jadi aku seraya ke nuan ngigak gambar klien nuannya depet.
1: Okay.
2: Aku kenanya baka orang ke makeup bak seduai dia tu tadi deh. Seduai dia ngelawak sedak ya, tau ke sedak ya ngelawak seduai dia neh.
0: Baka aku selalu ya aku ngelawak dengan ke sedak ya lah. Lepas aku foto ya segi nari studio, lepas segi freelancing part time deh.
2: Alright.
0: So memang segi nari studio lah selalu aku memang ke ngagai tempat kliennya tadi. So sama dengan ke rumah atau ke hotel lah.
2: Kira ke bisik cas tambahan kini punya korang kita ngelawak orangnya bisik cas ne.
0: Okay. So ya bisik medak penyawa lah entah ya bakal agak kawasan Kuching ngau samarahan tu tadi yang ada fuel charge lah charge tambah minyak so entah bakal ya luar kawasan ni tadi ya bisik charge tambah minyak lah entah bakal ya makeup untuk dini hari contoh makeup untuk convocation tau ke pengantin tu tadi ya basic charge untuk call time lah.
2: Call time. Banyak dini hari ni.
0: Banyak dini hari. So ya lain git lah rega ya.
2: Boleh sebut kini rega kini ngambil
0: nanti bakal aku untuk bakal convocation tu tadi call rega aku start hari 250 lah.
2: Convocation tu tadi lah.
0: Untuk sekali ngobot tadi. Tapi ya cover untuk kawasan Kuching ngau Samarahan aja lah. kita bekerja luar kawasan tadi ya, habis itu tambah-tambah lagi lah extra charges.
1: Betul.
2: Nuan pun depend. Klien ngelawak nuan atau ke nuan ngelawak klien? Selalu ya?
1: Selalu ya. Laban aku tadi apa area Semarhan sehingga temu kita je mau.
2: Okay.
1: Jadi aku mesti dua tempat. Sama dah berumah inai. Aku tak pun berumah aku. Tak pun ngosong apa tadi? Ngosong klien. Ya. Tapi laban aku bisa anak. Nanti de pagi hari aku prefer sedak ya walk in ngosong aku lah. Laban aku nak ulah nyetat kereta lu ngosong sedak ya pulai lagi aku kenyap kanak aku deh.
2: Okay.
1: So aku mesti sedang ngelawak ke tempat aku. Laban Semarhan aku dari Semarhan, terutama communication mostly UNIMAS, UITM aku yang paling dekat.
2: IPG pun bisik pada
1: anak. Betul, ya IPG macam aku dia. Kadang-kadang sudah dina, sudah mengingat aku kak.
2: Berapa range price sedoai ngambil makeup orang tu tadi, sikut-sikut klien tu.
0: Okay.
2: Secara random lah, hari berapa ke berapa.
0: Okay, so untuk bakal aku secara random starting price hari 200 ke 500 lah. Ya, untuk kawasan Kuching
2: aja.
1: Betul.
2: Sampai sekali ngau transport tu tadi nak kita ngelawak sana ada bedaun ni.
0: Betul. So nak kira ke hari start dinner sampai ke pergi kumang pengantin kenyak lah rentnya tadi. So nanti bakal ya bis bakal pengantin tu tadi ya perlukan aku satu hari lah.
2: Yeah.
0: Okay. So ya bisa extra charges based on jam.
2: Berapa selalu?
0: Okay, selalu nanti bakal aku 50 sejam.
2: Oh, 50 sejam ne.
0: So kira ke ya estimate jam yang nyak tadi pukul berapa ambil at least. So kami akan tambah lah
2: 50
0: kenyataan. Okay. Tapi nanti bakal sidaya rasa macam terlalu mahal kalau maru untuk sidaya. So kami akan cuba try to make sure price-nya okay ngos sidaya.
1: Budget
0: so,
1: ya.
0: Budget yang nyatanya kenyataan.
2: Dempo depet.
1: Aku pun starting aku daripada dinner ke kahwin starting price aku dari 170. Tapi nak termasuk rambut, kita starting dari makeup dia dulu. Sebab kadang-kadang nak semua orang kak rambut ya tadi dia ado. Aku kak berketuk aja. Contoh ya kak lurus saja. Nah, aku masukkan sekali akulah bagi akulah. Jadi untuk mulai ke pengantin ke starting hari 300 ke atas. Ngomega paket majik lah. Laban lain produk dikena aku, lain bahan dikena, lain teknik yang aku apply.
2: Hari 170 nyentuh ke?
1: Nyentuh ke 300 untuk bagian bagian pengantin lah.
2: Pengantin lah. Nanti bakal ngoron tadi. Ya, si cas pengantin tu nanti bakal tambah sejam 50 nak. Bakal nginuan pun bisik.
1: Aku nak ada cas hari awal. Aku cas berketuk aja. Nanti sama kliennya. Contoh pengantin lah. Ya, kak aku stay bertempatnya. Maksudnya tukar untuk hari kedua. Aku kan casnya 150. Nanti aku stay dia. Aku akan assist ya. Touch up ya. Ngau ngatur ke baju kedua ya sekali. Habis ngatur baju kedua aku pulai.
2: Lalu terus pulai lah nadai
1: dari stay sampai ya dia
2: kata nanti bisi ya request deh
1: nanti ya request sampai kedua pun mungkin kita medak lah perbincangan antara aku dengan pengantin dulu lah. Mostly sudah yang medak nak perlu deh nanti di toko bisi bala aku contohnya aku bisi cousin ku tolong aku nacap. Okay, nak perlu lah kita stay setakat make up. Yang paling penting tadi nanti ya make up ya stay. Tempat make upnya perlu cukup sesuai untuk kamera makeup ya. Kalau panas nak tahu, kalau
0: Kalau sekut nak tahu.
1: Awal aku masarnya usang sidaya. Ya adalah salah satu tips untuk makeup yang tahan tek ku mana.
2: Laban nya meta de laban kene ke makeup tu lebih-lebih lagi pengantin tu tadi yang ke ruang kebesar gini no ya selesa sampu pun selesa
1: dan nanti ya kalau bekum tempat area kami makeup pengantin pun enggak nyadi utanya bu enggak nyadi makeup enggak nyadi no kami tu perlu tusur ngadu ya hari tu bakal mau cantik nah sekian tadi no dari bakal balik mak pulai aduh
2: kalau ketemu ke klien ke
1: kalau
2: bekerja naik kena kita handle
1: nak menjadi pengalaman kami lah
0: bakal kawan tertemu ke klien yang jenis kuat berpeluh tu tadi nanti boleh contoh lantai bakal biliknya tadi sikit mayo balong kena nak kami minta ya tukar ke bilik lain so ngigak bilik lain udahnya nanti bakal bilik yang berekon okey lah nanti yang ada aircon tu tadi minta tambah kipas sebab ia perlu jaga suhu badan
1: suhu badan
0: badan terlalu panas ia cepat berpeluh, makeup ngai lekat.
1: Betul.
0: Sama dengan ngobuknya tadi. Tebakan nuan kak ngaso buaknya tahan tadi untuk uliah. Anak berpeluh aja. Labang peluh tu akan merosakkan semua.
1: Betul. Contohkan baju pengantin tu bisik yang half. Bahkan akan terdedah. Pernah sudah magangnya. So kami orang akan ada. Nanti dia berketul lagi. Basah buat takkan tahan lama. So kami akan bincang antara bincang je lah. Di ni tempat Nur, terutama ya pengantin di rumah Panjai. Lagi kita bagian dia. Lain nak bakal sedar ya kawin berhotel. Nanti kawin berhotel kita sudah tahu dah bisa ekor, betul tak? Tapi nanti kawin berumah Panjai beku ngau semua orang.
2: So
1: nanti uleh kita nak ngasuh sedar dengan buka-buka. Tahu ke kita bisa rambut palsu, tanaman rambut sintetik, betul?
0: Ngena extension.
1: Ya, extension. Buat palsu tambah
0: ke untuk kali. Customer ya ke request buat ke Hollywood ke buat Hollywood way. Geluang ke cantik, geluang ke pas. Tapi ya tahan lama, so kami akan minta sedia ya sediakan ngena extension lah.
2: Kita pun sedia yang punya dia.
0: Yang tak bergantung. Kami sedia, kami akan bisa extra charge for the extension lah. So, usually memang kami akan recommend main customer sediakan kediri. So yang boleh kena rambutnya untuk event kebukai.
1: Next event.
2: Okay. Bekeni klien Baloa Din kan ngigak sedawai.
0: Terus tadi kita boleh ngigak aku buat Facebook, TikTok, ngau IG. So Facebook aku Ronara Swinimo, IG pun sama, TikTok pun sama. Tak berubah.
2: Tak berubah ne. Boleh sebut spelling sekali.
0: Okay, spelling sekali. Okay, nama antek bakal spelling tu tadi R O N A R A S F I N N I N M O R E. Ya, kumpul nama lah Ronara Svenimo. Okay. Kita boleh ingat aku buat Facebook, IG, ngau TikTok.
1: Kau bergerak ke lawak ke yang ngusung kedai?
0: Ngajan naik penulis. Nanti kak make up for
1: trial
0: make up kan semua. So kita boleh WhatsApp aku bergerak lah.
2: Boleh sebut nombor WhatsApp.
0: So nombor WhatsApp aku 014-206-9235. So nanti kita akan nanya ke make up oleh WhatsApp aja.
2: Okay. Pet
1: Anggi aku laban aku tu kini madahnya nama hari TikTok aku Patricia Makeover. Pet Makeover jap kita lagi ke. Then hari segi Facebook aku terbalik ke nama aku Queen Pet Lime. Sebenarnya dari Patricia Malai, tapi aku terbalik ke nama aku dia kena orang ngeheng.
2: Sebut non kataannya gini.
1: Uleh
2: nanti spelling kan bisi orang lain spelling.
1: Ya. Nanti bahkan TikTok dia lagi enggak type pajak bat TikTok pet PATC makeover MAKEOVR. So makeover untuk TikTok. Lepasnya untuk Facebook pula kita boleh type dia QUIN PATRC dahnya LAIM hanya nama aku berdiak lah. Dahnya boleh dengar aku tekan link bisit terus direct ke WhatsApp ya. WhatsApp aku 013-3277-919.
2: Bukannya meh acara dia kena bala pendengar nanti bisa dekat ngiga mua boleh ngiga ron ngau pet meh boleh cover berkucing itu ne Semarahan Serian ne. Mana tu mu meh ne ngambil udah dia.
0: Betul. Selama kemendak tarikh jangan ke betimpa.
2: Kebenarnya Mayu lagi utai kat tanya aku tang jam kita tanya serekat. Jaku ke penuh diari sedawai meh nyana rasai.
1: Nak rasai.
2: Jaku ke penuh diari sedawai. Ari non dulu.
0: Okey, so nanti bakal aku so nuju siapa-siapa ke ke bisik hobi ke makeup. Nanti boleh teruskan aja lah. Nanti boleh nanti ke ngambil klien tu tadi. Nanti boleh belajar dulu sebelum ngambil klien. Practice belajar makeup trend yang terkini. Udahnya try to practice memanggil lah laban practice tu tadi makes it perfect. Makanya tadi so tu boleh communication skill perlu ke laban kita perlu meraih kepuasan hari kedua-dua belah pihak hari nompo ngau klien makanya
2: pet nompo
1: lagi aku nompo jakuk penuh dia aku kini kemudahan ni servis yang mana lah beri kosong klien. Tapi yang paling penting kita as a makeup artist kita mesti tiga titik. Yang pertama sekali personal branding, okay. Yang kedua marketing, uh-huh. Yang ketiga kita push skill. Tiga itu bercantum baru kita senang untuk mendapatkan klien. So sebabnya nanti orang nanya aku skill. Aku aku stopkan, aku add on kan skillnya ngau personal branding, ngau marketing. Betul. Tanpa duit itu skill aja pun akan berjalan.
0: Betul. Okay. So mesti nemu cara
1: dia ngadu market ke diri. Betul. Dari segi konten, dari segi semua. Jadi kalau aku kita sebagai makeup artist, ana malu untuk mantekan konten. Konten dulu ngadu kita before after makeup. Tapi minta izin dari klien dulu. Lepasnya ana malu.
2: Ana malu. Pentingnya
1: paling penting ana malu. Leban ana malu depan kamera. Dia tu orang ngiga kita hari TikTok, Facebook. Perlu memantai diri lah.
2: Okey, betul. Okey. Jika mana lalau hari seduai tadi, au bisi jaku kepedodi maksud kita tadi beri terima kasih yang kayak orang ke support.
0: Paling penting terima kasih yang kayak semua kau udah sampai nyukung Karit Start Makeup 2015 sampai ke dia.
1: Saya kasih
0: harap ke diteruskan lagi lah syukur-syukur kita.
1: Terima kasih agak.
0: Ya betul, terima kasih Mega lah. Terima kasih Mega ke DJ dengan
2: sama. Terima kasih Mega lapan dulu ya limpang ke diri. Non fat
1: apa kaku. Terima kasih besar ke nuju yang support ke Muhammad adalah indai ku laki ku lah paling mayo nulung aku dahnya ngobala klien tu nak putus ke nak putus meri semangat ngaku ulia dengan aduh mereka berketuk asa kena ulia tanpa ulia sangat penting percaya diri kami. Terima kasih keberkat kita sukun kita puji Tuhan gak ada tiga itu gak
2: ya kebenar ya pet to siku hari mereka artis ya ke bisi makeup mawat video klip atau kan semangatnya
1: ya ya starting hari mimpi malam Yana ngau mawat masanya starting hari mimpi malam tim kami lepasnya aku nak syukur agak sida percaya aku baru ngau yang latest one tungkat semangat
2: ya pada kami kita oleh mada hasil keranya jari hari petok jadi kita akan nemu ngau Ron kita boleh ngelawa Facebook, TikTok ngau maka Instagram
1: Instagram
2: betul.
1: Instagram ya
2: betul. Okay, terima kasih sekali lagi ngau guys sedoai untuk nangkat ranau kita ke ngalih hari itu ba 34 Seranyawa nemban ba Adan ngarap ke sedoai terus muju ba pengawak tidak pialai ke sedoai jam ke dia tu ya. Terima kasih sekali lagi laban uli ngelimpang ke diri meriawak datai berandau ngau aku ba YFM ke Sarito Fed ngau Megaron itu baru kita ke Bukai ngarap ke sedoai terus muju meh dalam pengawak ke di kerja sedoai itu baru kita bawa ke Bukai. Bye.
3: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Uleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kita sudah sedia.
2: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu.
1: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu. Yalah, dia
1: naik. Lagu

Kita Kiatu Menung Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merina Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

padu nyawa ke di Baheli ngau maga Melissa Francis. I love you penghabis hati ya. Okey, dah perenang kita iba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninga lemai hari 6 sarito 1/8/2026 tadi ba jam ke terubah kita udah begulai ngau aku ngau maga temuai ke bisik di bai aku ba konti ianya Mr. Ronaras Fenimo ngau maga Madam Patricia Malai Awil ya ya ku dah begulang kita ba program 34 Seranyawa Neman ba Adan. Okey, jadi mari selama lemai ngagi bela peningat kita ya kagi mengkam mendiang ke kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Pemaga kita ya kediau di luar Menua Sarawak, kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ke lemai tu ngau maga channel Astro 871. Okey, jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik di pedak aku muak ke lemai tu ya. Jadi tu berkawa ngau hari gawa hybrid ya. Polisi hari gawa hybrid tau ke HBH ti ngujung ke orang gawa perintah gawa 3 hari ba upis ngau 2 hari gawa hari rumah tau ke ba palan ke dipilih sidak ya belabuh di pejalai ke Sarito ya. Jadi upis pengeraja pengawak perintah JPA madah ke polisi itu endang ubah ti dikenal upis-upis perintah nentu ke servis perintah semampai meri asil ke manah ya seraris ngau cara gawak ke moden. Enti belalau katu hari orang ke endak tau nak nurun ke upisnya dekat ditetap ke ketuai upis nyampu ya. Jadi berapa nganyak maka peningal sektor ti berguna ke orang ke nurun gawak ke upis ya bakal sektor pengerai, pelajar, pengelikun, ngau penerit adat anda ngau berjalai ke polisi hari gawak hybrid tu peninga ya. Okey, itu tadi Siti Berita Manah mega menuju sidak ya ke gawak perintah ya. Okey, jadi terus merenang kita ba awak rentak ngali hari tu peninga kita bisik lagu ke dibai Dara Helena Proud Meat dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperenang dulu ngal lagu ke dibai by Josephine Jalin Nuan Pergi Nadai Berita YFM Rentak Ngali Hari.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku semua ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke tai seneka hati.
1: Huh? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Opan Gangnam Style.
1: Baik gage gat nulung ku ikat. Jepan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jepan diga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Opan Gangnam Style.
3: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
4: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya tu rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti baka English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kasta musa pandak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulung luang kira sama amin kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
1: I am.
4: Jangan ribuan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75% dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti, dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di DUN Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang, Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan merajui Don Sri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Don Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Don M36 Repah untuk PRN Negeri 9. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian

0: matraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan Don N36 Rempah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Don N36 Rempah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Sui. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Don Ampangan. Bagaimana Fatin?
1: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Seremban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatin Akhila Nur Azli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
2: Terima kasih Fatin Akhila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri 9 ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri 9, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolong orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantuk Ari YFM.
6: Rentak ngali hari YFM.
7: Rentak dangdut pupu bangsa.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, lagu Kedi Bai Melissa Thomas Sulu Ku Sigal. Lagu dikenal ketengah pun ke rentak dandut pupu bangsa kita ke Lemai Tok Peningah. Lemai hari 6 nang ya diungkup pukul 5.15 minit Lemai ya. Jadi merenang kita ngau lagu-lagu dandut pupu bangsa Lemai tu bat jam ke penudi kita. Ikin jadi ke sekali tu kita dekat berperindang ngau lagu Vita Avia Asmara Yang Kandas. Dan lepasnya dia kita dekat berperindang ngau Mary Camilla Rex Clement Anang Lese-Lese YFM Rentak Ngali Hari.

0: ragu akan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup, oh sayang.
2: Iya. Steady ya, mana?
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Bulan Cinta, lagu kedibai Eva Peningah ya. Udah merenang kita ba awaran tak ngali hari. Kelemai tu Peningah ngai kita nyangkanya benung meda live Facebook YFM Iban jam kedia tu Peningah udah berengkah red carpet out. Dia kita uliah meda 23 ikut bala penyanyi ya ke dekat ngerebut 12 penuduk bak final SCSJ ke-9 malam tu lagi Peningah bak Dewan Serbaguna Selangau. Okay, kita uliah mendak live dia tu bisik 1.9K ya ke mendak live. Terima kasih ya ngagai kita ya kenang ya seluruh nyukung kami bak YFM ngagai kita ya ke dia di Selangau tak kengelingi di menua Selangau kita uliah terus datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Dia tahu out laban program tu dekat berengkah muak ke malam tu lagi Peningah out laban dia tu benar red carpet lagi sempat no kita datai nyukung artis-artis ya ke dikerinduk ke kita pakai ke malam tu. Okey, jadi lagi terus merenang kita aram program dandut kita ke lemah tu Peningah tu lagu kedia by Alul Feng Tucum Anang Kurang merenang kita semua ba awak rentak ngali hari. Yeah.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo kulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana lagi.

rentak ngali harinya nak berasai jam kita peningan eh 4 minit lagi dekat pukul 6 lemai. Pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami. Ba awak sedar lemai nangkan ketuk lagi peningah. Jadi meri selamat lemai serta selamat hujung minggu ngagai semua peningah YFM. Anda ingat sama-sama kita medak live Facebook YFM Iban ba program semi final SESJ ke-9 ya ke live hari Dewan Serbaguna Selangau. Udah lepas tu lagi ya kita lagi ba red carpet jam kedia tu bisi 2.4k meda kita live ba Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ke sokong kita peningah ya. Okey jadi dikenal aku ngejuang ke program kita ke lemai tu peningah tu lagu ke Dibai 2 Angkrik. Ha lemai tu berenang kita ya. Tu lagu ke diberi nama Goyang Nasi Padang. Tu peningah mumpuk dah lagu tu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye-bye.

Ya, tembawai lama lagu kedibai Helena Peninga ya. Kita nya udah datai ba penghujung program rentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu Peninga ba

0: Segulai sejalai.
1: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
4: Sada lemai.

Okay, lagu kena baik Maestro Nadai atau yang kena mungkal. Sada lemai kita 8 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, sama lemai yang okay, semua bala peninggal kita. Terima kasih yang agai Emelda, Johnny udah bergulang kita rentang alih hari. Jadi bahasa dalam mai kita bergulai dengan Kumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, pajam ke terubah tu lagi peningan, tidak ada penangguh, kita ada ke aninga ke berita, ke dikunci ke kabar aku, hello, why kapit? Dan lagi aku dekat Amaca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Yang dipukul 7:30 lemai itu lagi, nur kami macam berita ngambil ke uliah di temu kita nama berita ke bisik. Nyadi baiknya, nyadi di menua kita ngau di menua luar. Ya, pukul 8 malam kita ada ke kira ke standby meneh laban sarito kira ke malam ke cukup berarti lebih lagi kita ke BC medak live jam ke dia tu semi final ACSJ ke 9. Jadi Nadai tanduk program Nambia Amin Ari SK Pesang Beguk. Jadi tanduk program Nambia Amin SK Pesang Beguk dekat Dibai ba minggu baru. Okay, merindang kita dulu dengan lagu ku dah dipilih aku ba sadalamai ke sekali tu peninggal lagu ke Dibai Johnny Aman ngau Marilyn Sama Rindu Sama Sayang.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.
2: Kucing 101.3 FM, segulai sejalai YFM.

0: Oke, mari selamat bertemu baru hari aku hari kapit ke sekali itu. Jadi ya peringat manyu kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terima hati laban kita di Kengranau. Sikut temuai kita ke dekat baik kita ianya pegawai hari upis bertanam bagi menua kita di kapit ianya Encik Wi Poh Leong. Ke bekulain kita berkawo ngau sitai program ke dekat dia tu bagi menua kita di kapit dalam kandang bulan 8 ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah hang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali itu. Jadi ngambil kena masa awak tok kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peningan mayuah kemaya ngau mega dini program Kapit Agrofest tok dia tu.
1: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Nyalah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
0: 14 ngagai 16 au. Jadi tok tuan nanti nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit hanya program Agrofesto hanya kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak betul nak?
1: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya innovating agriculture for food security.
0: Aunya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tu tuan laban pengawak tu diatur dalam kandang 3 hari tentu ya mayu program tau ke aktiviti ke bisi diatur dalam kandang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peringat mayu sekedar hari program ngau ngelansak angkat peningan mayu aktiviti ke bisa diatur maya Kapit Agrofest.
1: Okay DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran hari upis perintah syarikat swasta bakal sidak racun sum hari perikanan, sektor perikanan lah, peternakan, ngau mayu lagi kebukai. Pia mega bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dapai tu ya ke khusus untuk orang Kapitnya. Laban kita bak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buat dapai tu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisik taklimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisik demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu tau kita untuk belajar. Okey, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So to akan diberi oleh sikok usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So okay, laban kita bak Kapit to terkenal ngau empurau semer kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisik gak pertandingan tuak paling nyamai. Bak malam lagi kita bisik pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. pihak mangga cabutan petuah bagi kanak-kanak dan kita bisik saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisik pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30 dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisik taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. And slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisik demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay, pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay, untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okay, kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right, so kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay, untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah opis bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kerja Raya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dinganggap maya seudah perasmian tu.
0: Mayu program ke diatur dalam kandang tiga hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telak.
1: Okey, temui ke di pebasa bisik datai berjadi Kapit Agrofest Maya Tau Ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ngau yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
0: Lalu ke perudi tuan-tuan, laban aku ninga cukup terang, cukup nana utai ke

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, peningap temu baru kita ya ba sadar mai. Jadi aku ada maca pesan berat pemegak Nando sekedar pesan berat ke habisi di baca ba pengerak pagi. Hanya itu pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Ari Ani anak jerangku tau ke Inai Chua madah ke anak ya Joshua anak beti tau ke Chua udah nadai pukul 4 pagi ianya 1 hari bulan 8 ianya sari tu tadi. Dinian Joshua atau kecua tu kak disengai bebala mayu ianya malam hari 2. Ianya malam hari 2 bulan 8 2026. Jadi ini yang tu ada kak dianjung ke pendam ianya kena hari 3 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke gagai semua kapan belayan di menua Buno, rumah Padang, Kujuh, Anak Mulo, Darai, Rumah Jelani, Belawan, Rumah Tawi, Saih, Kamelayan di Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serunggut, Bakas Temam, Pian Mega, Kawan Belayan, Kenglala, Niang, Nak Ngira, Dini, Dini Endur, Diau. Jadi isi pesan tu tadi, ianya madah ke pemati. Pesan pemati ke datai Ari Ani anak jerangku tau ke Inai Chua madah kanaknya Joshua anak beti tau ke Chua udah nadai pukul 4 pagi tu tadi ianya 1/8/2026. Jadi Joshua tau ke Chua tu kak disengai bebala mayu malam 2 hari bulan 8 2026. Jadi nian Joshua dekat dianjung ke pendam hari kena 3 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan nangkan ke tu peninga. Ianya pesan ke datai Ari Jesse bin Tuah Suntik Gua Dungat. Jadi ia dituju ke ngagai bala ke diau abak peruan Sungai Mirah Selantik Rapak Jawang Balai Ringin Sapak Kawan Melayan di Ipuah Lacau Bangkuang, Kubau, Bangkuang Pelanjau, Akara, Bayit, Empilik, Sebemban, Selanjan, Piamegak, Kawan Melayan di Enciap, Punggok, Ran, Selepung, Kelawah, Engkramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Puai, Piamegak, Kawan Melayan ke Bukai. Jadi ia pesan untuk peninga madah ke ex teruma sili anak jampung tau ke bini. Niang ex teruma tibuang anak jalu udah nadai. Lemai 31 bulan 7 2026 berumah landau gua dungan. Jadi niang tu dekat di intu babala mayu halemai 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kedi pesan sama datai ngagai pengawak nyenggai niang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi aku nanduk baru pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke ex tuai rumah sili anak jampung tau ke bini niang ex teruma tibuang anak jalo udah nadai lemai 31 bulan 7 2026 barumah landau gua dungat. Jadi adeka disengai tau ke dintu babala mayuh lemai tu 1/8/2026 pukul 7 lemai. Jadi minta bala kawan belayan ke ngelala serta ke dipesan datai ngagai pengawak nyenggai niang sili anak jampung barumah landau gua dungat Sri Aman. Jadi pesan ke tiga ke sekali tu peninga ianya pesan pemati megak datai Ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai pagi 31 bulan 7 2026 ianya hari 5 tu tadi. Jadi ya dekat disengai bebala mayuh malam hari Minggu 2 bulan 8 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 1 3 bulan 8 2026. Nyalai semua kembelayan dipintak datai ngagai rumah Manggi, Anak Gubar, Sungai Menggeris, Merujik, Kabo, Seratua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kaban belayan atau ke pemakai, ianya rumah Isa Tegan Lempak, rumah Kayas Lempak, rumah Juli Lempak, rumah Makub Lempak, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudin Semambuk, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyatan Sungai Jira, rumah Lingguh Risau. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kaban belayan, rumah Buan Balai Ruai, rumah Haji Jawong, rumah Libau Sungai Buluh Kabo, rumah Juan Simpang Pangka Kabo, rumah Simun Tabau, Ulu Risau 3 barumah, Ulu Awi 3 barumah, Bila dua, tiga buah rumah, kawan belayan bak lubuk renit, 5 buah rumah, pihak megak kawan belayan bak pekiang miri, ngau kawan belayan bak tatau, serta semua kawan belayan kena uliah dirintai, ke ngelala, empenit anak sayang. Jadi ya penderang kesiliak, kita tahu bertanya ngagai Musa anak sayang, bak nombor telefonnya 017-868-6173. Aku baca baru isi pesan tu peninga, jadi tu pesan pemati datai Ari Musa anak sayang kalai madah ke menyadik ya. Empenit anak sayang udah nadai Ari Lima tu tadi, ianya kemari 31 bulan 7 2026. Jadi ya dekat disenggai babala mayuh malam Ari Minggu 2 bulan 8 2026, lalu dekat dikubur pagi hari 1 3 bulan 8 2026. Jadi semua kawan belayan ke ngelala empenit anak sayang, kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Manggi anak gubar Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratua. Jadi penderang kesiliak berkawa ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Musa anak sayang bak nomor ya 017-868-6173. Musa anak sayang 017-868-6173.

baik ke jelema anti uliah aku wajah ni amat ni. Nanti kita tahu wajah hanya main lah. Hanya peningah. Okey, jadi lagi terus nampung sekedar pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali itu ngena email YFM. Jadi itu pesan ngetah sulit. Datai Ari Berinyang anak pengabang madah ke pengawa ngetah sulit. Niang bini ya. Hanya niang ibut anak agoy tau ke inai dom. Ke dekat diatur 8 bulan 8 2026 pukul 7 malam. Jadi pengawak tu dekat diatur bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kapal melayan di Permai Sibu, Sungai Banyuak, Sungai Rasau, Sungai Sebedia, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Borak, Tanjung Penaso, Engkalat, Bukit Awup, yang megak kembelayan, Tuai Rumah, Bungan, Sibu Jaya, kembelayan di Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, kembelayan di Bawang Asan, Sungai Bidut, yang megak kembelayan di Engkelili. Gau semua bala kembelayan kenalah disebut itu, yang megak dituju ke ngagai sapa ke ngelala, tau ke kalak bergulai, gau niang tu. Jadi tidak kat demu, ngau silik, berkawa ngau pengawak tu, kita tak bertelepon, ngagai nombor berinyang, yang laki ni yang, nombor ya 012-895-7709, tau ke bini dom 010-240-8988. Aku nanduk baru, isi pesan tu tadi peninga, kalai madah ke pengawak, ngetas ulit, niang ibut anak agoy, niang ibut anak agoy, tau ke inai dom. Jadi pengawak ngetas ulit niang ibut anak agoy tau ke inai dom dekat diatur atau dekat diadu ke Maya 8 bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak nombor 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu. Jadi berita keterang lagi berkawa dengan pengawak ngetas sulit tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor berinyang yang laki niang tumpu bak nombor ya 012-895-7709 012-895-7709 tau ke nombor bini dom 010-240-8988 010-240-8988. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik diterima kami. Jadi ke sitik tu ianya pesan ngetah sulit lalu muai entah balu. Jadi pesan tu peningah datai Ari Gregory impian tau ke bui ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ya ianya kalung anak ajan. Jadi maya ngetah sulit tu ianya malam tu 1 bulan 8 2026 pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austral Heights Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi tembok pengawak ngetah sulit lalu disambung dengan pengawak muai entah balu. Jadi ngetuk sidak yang nesau kawan melayan di Batang Jelalung, Tisam Empat Berumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangkiang, Luang Sepak, Setiam, Sap, Nyerumah Nyanau serta semua kawan melayan kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala niang apai sidak ya tu inyak niang kalung anak ajan. Jadi penderang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor abue ianya anak niang 019-991-9600 tau ke enduk gunin ianya anak niang mega 012-812-593 aku danduk baru 012-812-9593 ianya nombor enduk gunin. Jadi nombor telefon bue 019-991-9600.

0000. Lepas aku terang pesannya tadi di tanduk aku, jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai, jadi ke sitik tu ianya pesan semayang ngintu 100 hari. Jadi pesan untuk peninga diterima kami hari Subdeacon Andrew Bryant madah ke semayang ngintu 100 hari niang abinia. Jadi bala mayuh dipinta datai sama ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau kedika ngau keci tak ke anak niang Cego Lawrence abeng. Jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung terumas TV temu doak baru jalai hap on. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 8 bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ngau tu sida Enesau kawan belayan ke ngelala niang Subdeacon Ichi Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cegu Lawrence Abeng di Amiri Patunia Pidik Pintulu Sungai Pelan kawan belayan di Kuching Seriaman Nyelam Pia mega kawan belayan di Engkeramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Entulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup Pia mega kawan belayan ke Bukai jadi ngarap ke semua bala kenglala niang tu oleh datai lalu sama ngintu pengawak 100 hari tu nanti kak nemu ngau sila agi berkawa ngau semayang 100 hari tu kita tahu bertanya ngagai nombor Subdeacon Andrew Bryant Agung nganyak laki ya pak nombor ya 0176750551 0176750551. Jadi Siti Dagi yang nombor menyade niang Ichi Lawrence 0196442544. Aku nak dok baru 0196442544. Ya tadi dua itik nombor ke uliah digigak kita. Tidakkah nemu ngau sile agi bekawa ngau semayang ngintu 100 hari. Niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke dikangau keci tak ke anak niang Cegu Lawrence Abeng. Jadi pengawak tu dekat diintu bak kampung Terumas TV. Temu doak baru jalai hap on. Maya 8 bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Lagu hari Ika Saiful ke sekali tu. Nadai agi pengrindu.

Okey, Ika Saiful Siko finalis ke dipilih ngau masuk semifinal SCSJ ke 9. Jadi agi macam pesan berat kuliah ditampung aku ba sadar lemai ke lemai tu peninga. Jadi tu terima kami Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati bini ya. Rimbo anak Juriang ke Udan Adai 29 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu. Rumah satu Malaysia Kapit kena dua ribulan 8 2026 lalu dekat Dianjung ngagai Nirvana Sibu kena tiga ribulan 8 2026. Jadi pesan tu nesau semua kawan belayan di rumah Clement Manap Batu Suang, kawan belayan di Bawan Kenawit, rumah Lemi Berjayat Kenawit, rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukat Ruban, kawan belayan di Rayah Ulu Julau, Rantau Ugeng, rumah Jonathan Gangga, rumah Janting Lemujan Pakan, terumah Mika Jalak Kenawit, kawan belayan di Sungai Sibau Kapit, terumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, kawan belayan di Tadak Kenawit, Dato' Sri Aaron Ago ngau bala menyadi ia di Kucing Sungai Tuah Bawan, biamaga kawan belayan di terumah Kalum Sengayan, terumah Dibit anak Manggit Naman, terumah Bilung Sungai Engkatit, rumah Shirley Wong Nang Engkatit, rumah Untang Ulu Yuang, Elis Dungkong di Miri, Misi Ngau Jin di Sibu Jaya, biamaga terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, nak tinggal dituju kongkai semua kawan belayan ke ngelala Niang Rimbo anak Joriang tau ke bini Cegu Jelani anak Jimbun kenalah di Tesau tau ke Dislintiang nama dito. Jadi penerang kesila lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai Susi anak Jelani hanya anak tuai si daya mak nomor 013-572-9357. Aku nanduk baru nombor telefon Susi anak Jelani hanya anak tuai si daya hanya 013-572-9357. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke pemati Rimbo anak Juriang Kodan Adai 29 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu baru rumah satu Malaysia Kapit 2 bulan 8 2026 inyak pergilak. Jadi ni yang dekat di Anjung ngagai Nirvana Sibu 3 bulan 8 2026. Jadi kawan belayan ke ngelala kita di Tesau datai ngesah penusah Rabato. Jadi inti dekat nemu ngau sila agik berkawal ngau penusah Rabato kita tahu bertelepon ngagai Susi anak Jelani inyak anak tuaya bernumur 013-572-9357 013-572-9357. Lepas aku terang pesannya tadi di tanduk aku peningah. Jadi kita berperindang dulu ke sekali tu untuk lagu ke Dibai Ramless Water. Siku finalis ke megak dipilih ngagai semifinal SCSJ ke 9 ke benung diatur ba Dewan Serbaguna di Selangau jama ke dia tu lagu kedepan ya sekali tu pasal dalam mai anda percaya lagi.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Okey, lagu kena baik Stella pilih engai di Kemula jadi pukul 7:30 lemai atau lagi peningah. Mari kita mendiang ke berita lemai kedai tabu terus sari YFM Ibana di Kuching. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu Ari Genevieve-nya di Tundik Nuan.

0: Okey, lagu ke di baik Genevieve Lenya di Tun Dek Duan. Mike jam kita 22 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi berita lemai nak ditabur ke lemai tu peninga. Kita terus mendiang serta meda live Facebook YFM Iban serta ninga ke Bak Radio Mega kalai semi final ACSJ ke 9 benung diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita terus mulai ngau semi final ACSJ ke 9.
1: If kita itu nama 7 kita yang ngadu bekiat ke bangsa tu. Nama 7 kita yang lebih tua senior. Artis ke senior, BC artis kita ya ke Kibia, baka sida Alex Wan, baka Phoebe, Chloe,
2: Mawan. Kelimpah hari yang megah, kita megah dekat ngangkat ke YFM dengan megah RTM Sarawak di megah mari platform atau ke panggau ngagai artis kita yang tadi mantai ke pengelan dia sida ya ke semina lagu menyikir pada aku tadi kan neng kebang lagu megah apa pengawal pemerintah kita Iban.
1: Lalu tentu megah tuju atau ke objektif utama yang munyu ke kita kena kita ngelatih ke tahu ke memartabat ke industri muzik kita di Sarawak itu.
2: Ya, kelimpah hari ini mega laban kita ke ngatur SSJ itu kadang-kadang batuk. Kadang-kadang batuk ndak. Bukai bandul ke Siti entap dah kan. Kita kebenaya dekat ngangkat ke industri ba Siti mesiti menua. Baka ambil contoh ba Selangau tu, kita narit semua peminat industri lagu Iban tu datang ngagai Selangau gitu. Tentu ya Siti sida ya bisi beli barang kan.
1: Betul.
2: Sida ya dia di tu ba hotel di tu ngam beli barang di tu nya meh dikena ngangkat ke ekonomi ba menua Selangau di tu.
1: Ya, jadi dia kelebih lagi kena dukung kelebih lagi visi atau ke objektif perintah benua kita di perintah Sarawak kelebih lagi kena gangkat ke pemansang bak kandang benua pesisir. Jadi nyameh kebuah ya SCSJ 9 diatur di Selangau.
2: Okey, jadi kita terus nyingkang ngagai semi finalis kedua kita ke sekali tu. Tadi kita ada meda solo kan. Jadi dia tu kita ngueng ngagai band Beraban ke dekat
1: dari leka perlu aku tu. Nyebaka air hujan.
2: Kasi minat tu kan. Bala sekadar ni. Mana kata orang boleh kena apa-apa.
1: Okey, kita berhati ke VT tu.
2: Okey.
3: Semi finalis kedua SCSJ 9. Nuan penerang dalam petang, Kelebayang Band.

0: Oke.
1: Oke, yang tadi lagu ke diberi nama
2: Penerang Dalam Petang.
1: Ah, apa petangga tuh, Daniel?
2: Aman.
1: Katina kak dia tuh puas Satina.
2: Lagi kan eh? Ah, udah tuh, kaya sudah ya, betul. Kelumah yang baru.
1: Lalu rewind baru. Ngai, ngai kami. Oke, okay, jadi ya tadi hari band ketiga ya ke jadi semi finalis ba ACSJ ya ke 9 dan ya.
2: Mayo penanji, composer, celebrity ya ke bisi datang nyokong semifinal ACSJ ke 9 tu kan. Yang kawam ya ke bisi dito Anthony Husan, Kosong Sangin, Tony Kabi, Queen Sally, City Pro Jam, Lucy M, Jis Pro Jam, Lucky Lucy M bisingau, Mr. Gibson Kaban bisingau, Lydia Ricky, Sultan Mega, Marilyn, ngau tim ya, mayo.
1: Mayo sudah ya kebenaran. Okay, semina penanyi aja kita bisa bala sida penulis lirik.
2: Ya.
1: Sida ia ke kini kita ngomong aja.
2: Nama kaya.

0: Petampo. Gak Aik Mata Pencerita. Terus menggelengar kami pas final SMD ke-9.
1: Tentu ya, kebetulan ya, Pak, malam semifinal SCSJ ke-9.
2: Okey, sekali lagi lalu ke semua kita ke Bistik View, Facebook, Wi-Fi, Iban. Terima kasih. Terus ke view kami, lepas bawa penghujung lagi, kan?
1: Ya.
2: Baru kita mantai ke lagu ke masuk final.
1: Betulnya. Okey, jadi lagu-lagu ya ke berpekit. Malam tu, Neil.
2: Ya.
1: Sidak tu ianya antara 33 itik lagu. Ia ke... Udah dipilih hari tahun 2024. Kakai tahun 2025.
2: Ya.
1: Jadi
2: lagu ke 33-nya tadi. Semua kalau jadi juara. Juara mingguan, carta siapa juara. Ke ditabur ke terus, YFM.
1: Jadi nyerti ya sidak tu kebenarnya ukai semina juara ba dalam carta aja. Tang dia tu sidak ya deka ngerebut juara antara juara.
2: Ya, mian ya. Berapa kali sarapnya Ken? Tapi hari 33 nyari 24, hari 24 nyari 12, hari 12 final ialah deka nyari City aja kan nyari juara.
1: Nya meh ya ke tentu ke lagu. Ya ke dikumai kita lagu yang ke pemandu di Krino, ke pemandu mana? Ya, ke Krino ke semua orang kan ya.
2: Ya. Okey, tua deka bergulai ngau semifinalis ke sekali itu kan?
1: Ya.
2: Jadi semifinalis kita ke sekali itu kan? Semifinalis Indo Solo ianya Dara Helena ngau lagu ya Perahu Mid.

0: Kuuntele jo kävi, vaan SJSJ-Kaskilan semifinal.
1: Okei, okay, kiitos kun lähin kau kami, Pak. Malam semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Ya, mayuh udah ya ke BC. Dan mayuh mega lagi berdau dekat merindang kita dekat belagu, Pak. Panggau SJSJ ke-9 semifinal.
1: Ya, hati ikut Niel, majak gidan.
2: Nama ke buah.
1: Laban semua penyanyi, semua ya landia-landia magang.
2: Berdaunya, Ken. Berdau di meda. Nangkan kita lagi, Pan. Mayuh mega landia magang, Ken.
1: Akai, nah, Rino, Mayati. Cukup bertuah kebenar ya, sidak di Selangau itu. Laban sidak boleh jadi saksi. 12 finalis. Atau biar kejadian orang Selangau. Wow, sporting mah orang Selangau.
2: Sporting mah orang Selangau. Serta mega kita mega bertuah hari itu mega laban kita dekat medak sejarah SCSJ semifinal ke-9.
1: Yeah.
2: Laban yeah. Tu meh semifinal ke Pemadu. Menyikat cukup Melayu sengit kan?
1: Ya, yeah, sikit amai. Laban semua mana-mana magang. Sidak tu bisik ia ke dikangau kita di tu Diva.
3: Diva.
1: Diva. Bisiknya tadi ia ke sikit dikerinduk kurang kayak sebenarnya di Sarawak di tu Neil.
2: Yeah.
1: Kang sidak ia ke di benua Bukai mega di kangau orang belagu kian kita di luar negara pan sama mega.
2: Ya, yeah. Nang bisik kita bisik ke bia bisik ke ke senior, ia ke sedang-sedang senior, ia ke udah angkat, ia ke lama udah angkat dan comeback baru.
1: Ya. Yeah. Hmm. Okey, tang semua tu nak jadi natan tidak ada sokong ari balas sponsor kita Neil.
2: Ya. Yeah. Mm-hmm. Terima kasih yang agak sponsor kita.

0: Kasi Danish Craft.
1: Ya, ni ame penaja atau ke sponsor kita iba semifinal ACSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangor.
0: Ya, aku berarti kurang malam tu Nenil. Mua-mua ke ditu bisi ke di Kelala, bisi kena di Kelala. Nah, itu belakang tu pada aku. Baka mua Joni Aman tapi nana mulah Joni Aman ku kai tu.
1: Kada nak mak Joni Aman.
0: Anak lindung ya di gitu kere pada deh. Joni Aman ku kai. Eh,
2: Ya.
0: Ukai. Bakal buat jadi aman. Tapi ukai jadi aman. Ukai. Mungkin nanya si kota ga?
1: Siapa tu ne? Hari belakang lala tu.
0: Hari belakang gua kelala tu. Siapa tu ne? Mungkin nanya siapa nama ne? Usah berdiri kaya ni.
1: Diri wai. Asai kan lala.
0: Asai kelala.
1: Nanya dulu.
0: Nama ikutnya deh. Siapa nama? Mua tu baka Mua Florence lo.
3: Ukai. Ukai ya. Florence lo.
0: Ya, ia ke belakangnya tadi. Madah ke diri Joni Aman. Ukai punya.
3: Untuk Ukai.
0: Ukai ya Joni Aman. Uji, nanti dia amai Florence lo. Uji, ninggal nyawa dia. Mimi lagu main lagu Florence lo.
3: Lagu nama?
0: Lagu Ati Nua nanti aku. Peminat no. Lagu nama kan tinggal kita. Peminat Nuan.
3: Peminat Nuan oleh ya?
0: Uji.
3: Hati.

0: bugia qua.
1: Se che minta bugi.
2: Terima kasih, Pak Resno.
1: Ya. Ah, nak kau jitu nanya ke belakang tu ramai dah tu Juni Aman.
2: Aku kata ya tu Aman dah.
1: Uji uji berdiri ga. Itu yang mat Juni Aman. Nah patut orang ba selangau nak ngelah Juni Aman.
3: Ya kaku. Nanya nanya sida dulu. Amat Juni Aman kena tu ne.
1: Amat.
3: Okay.
1: Asal belagu ke ni? Kena itu.
3: Asal belagu. Kita akan tentu ke Aman tak kata Juni Aman. Aku tu. Nama nak nama tu Juni Aman tau kena. Nak tindu aku tu malam tu kan?
1: Ah, lagu nama kat dengar kita. Ah? Keliang temawai ape suka tiya meh awak ke awak yang
3: mesti kaya lah ni lagu ya
4: tajak pen udah tuai digelal keliang temawai
2: tempat kerja dengan kerja ni aman
1: okay. Ya aku udah madah mai yuah bala penaji terima kasih Johnny Aman siku ari legend kita ya ke mega beri sukuang gagai semifinal ACSJ ke 9 sebab ke sekali dah cari Johnny Aman ha.
3: Okey, payuh Johnny Aman mega bising engkau. Tu sikit penanyi bagai yang spek tu. Lagi kita kedekat mai sedai bergambar udah tu lagi meh. Kita kedekat mai sedai bergambar.
1: Lagi tu ang randau mayuh ge sidar itu payuh berdaku bala pendaji kita di tu spiannya apa bising ya.
3: Ya, payuh. Okey, jadi semifinalis kita sudah bersedia ke sekali tu kan?
1: Iya, sidak tu mega siti hari semifinalis ya ke Beraban, atau ke Band. Kita kada mau siapa? Kita yang berdak. VT itu dulu.

0: Oke, ya tadi lagu Ari.
1: Tanah Berenjang.
0: Lagu yang diberi nama Arisa. Oke, di belakang bisa Arisa.
1: Oke, tuh Siko Ari penyokong Arisa tuh. Kita akan nanya, Ari ini penyokong Tanah Berenjang tuh.
0: Ari.
1: Siapa nama Ari ini?
2: Ya. Pernah tanya aku, sehingga orang Selangau di tempo.
0: Orang Selangau di tempo.
2: Ya, sehingga bu, sehingga udah ngelala aku lah.
1: Aw kabar ne? Aw, mayo kita ke datang itu berapa iko penyokong Arisa yang kau barias tu?
2: Itu bila aku magangnya, bariasnya.
0: Tu kita serumah magang, kita serumah.
2: Serumah, okay
0: serumah. Okay serumah.
2: Okay serumah.
0: Enggak tu kita sebili ya kau. Okay dan serumah, dan serumah. Okay girlfriend, girlfriend, bini ke girlfriend. Bini ke girlfriend?
2: Ya, ya, ya.
0: Hah?
2: Oh, ya.
1: Girlfriend.
0: Hey.
1: Girlfriend.
0: Kungai macam-macam tuh nih. Ya, bini ke girlfriend? Udah bini ke bedau?
2: Aku kena.
0: Ah.
2: Udah.
0: Ya, bini. Oh,
1: Bukannya girlfriend tadi?
0: Ya, laban kita lemah itu. Benong live. Lagi, nanti di my girlfriend. Bini baru mah bedak. Nasib my girlfriend.
1: Ya, lagi carut pampe baru mente bini meda. Nasibnya bini.
0: Oke, lubang kejari kakai penyokong Tanah Berenjang. Wow. Persembahan bunyi kurang nil.
1: Ya.
0: Tahu ke pengelan dia seda ya ke pemain band tuh tadi Ari Tanah Berenjang. Sigi na Allah kita sangkal.
1: Amat ken.
0: Laban dalam bandnya tadi mereka hendang bisi di pasua. Sida ia ke hendang udah terbangkar nama dalam industri music bakal Jesli Jabu umpu.
1: Ya.
0: Bisi dalam band Tanah Berenjang.
1: Oh, Jesli Jabu sebenarnya tu yang agak lagu ba ACSJ dan dia tu ia berpikir yang pu batas panggau kan.
0: Oh, yang pu batas panggau. Kini nak saya tinggi ngelama tu ia baru ane.
1: Oh, oh ngelama tu ia baru aja benda lagu ia ada pikir ke dan dia tu yang pu batas panggaunya tentu ia lain lah saya kan.
0: Ya, okay, oh baru.
1: Ya.
0: Ibu hari ini berdiri, boleh berdiri, berdiri patung. Oh,
1: berdiri bu.
0: Adai, boleh. Hari ini itu.
3: Hari Sebangkong, rumah cua.
1: Sebangkong.
0: Hari ini, Hong Kong.
3: Sebangkong.
0: Bakuang. Miri.
3: Muka.
0: Oh, Sebangkong muka. Kumai kori miri. Nama kena datai lemah itu deh.
3: Hah?
0: Ngena nama deh datai kakai Selangau lemah itu.
3: Made kumai kong.
0: Oh, biar. Ngena kerita lah.
3: Au.
0: Merau.
3: Kena kereta.
0: Oh, kena kereta. Oke. Okay. Siapa nama? Nama beda tanya. Dia.
1: Nama anda tanya.
0: Siapa nama?
3: Baju anak.
1: Nama tu.
0: Anak kuai. Anak kuai dulu.
1: Berdiri, berdiri, berdiri.
0: Siapa nama?
3: Lada anak judi.
0: Lada, lada anak judi. Ibu lada kita itu.
1: Ibu lada. Anak kali itu tetap tapi ibu. Bisa meninggal kali itu tetap tapi.
0: Anak gue itu dua, angka baru. Aku bisa tanya katanya. Jadi nuan tu, datai di tu, siapa ke di sukuang nuan?
3: Nyukong YB nya, main nyukong
1: YB. Steady YB. Steady YB.
0: Nyukong siapa? Ini kan lo. Nyukong siapa?
3: Nyukong berapa penyanyi?
0: Ukai, ketis tahu dia tadi nyukong siapa?
3: Nyukong Webi.
1: Webi.
0: Wah, tempat ke jari. Sigi, mana nyukong Webi ini?
3: Hah?
0: Sigi betul. Sigi patut kita nyukong Webi.
1: Aman.
0: Ya, terima kasih ya. Laban nanti nadai pengari Rayato. Nadai baga pemansang, Daniel.
1: Aman.
0: Okay. Tinggal ke cerita pemansangnya. Kita dia tu ngagai stage baru, ngagai panggau NCSJ ke 9 Renggat semifinal. Udah lepas tu lagi Neil. Kita WC Nicholas Frederick yau pia mega kita WC penyanyi bukai. Sebenarnya kita begulai dulu gau penyanyi kita dia kenangkan ke tu.
4: Berapa itu? Semifinalis ke 10 NCSJ 9.

0: Ya, kita mulai semi final ACSJ 9. Aku Ken Michael.
1: Aku Megat Daniel. Bergulai dengan kita bah semi final ACSJ kita ke malam tu.
0: Ya, terima kasih kepada kita. Ya, kepada ya kedatangan kepada Dewan Serbaguna Selangau malam tu kau. Pihak mereka kita ya kepada live Facebook kami terus dipancar ke bah Facebook YFM Ibad lebay itu.
1: Ada yang semina muda, yang kita megah oleh komen, ngau megah kita megah oleh share. Live Facebook kita about YFM Iban.
0: Iya betulnya. Lagi okay kita wai. Spiato, okay. Spiannya Neil, tanya Neil.
1: Lagi okay kita spiannya wai. Lagi okay sudah. Ya,
0: nang semangat lah orang Selangau itu neh.
1: Bedau ke kari itu.
0: Bedau ke kari. Baru berapa? 9, 10 semifinalis.
1: Baru tertengah tu kan?
0: Baru tertengah neh.
1: Baru tertengah dia tu.
0: Okay, jadi kelima itu berpikir kita itu berpikir semifinal SJ 9 tentu ya kita bisi juri bakal selama ni.
1: Jadi kita berkelala ngau juri kita dulu. Juri ketiga dulu. Ianya kita berkelala ngau Wesley Belajar. Jadi Wesley Belajar tu kan siapa nang lala ya? Ya ianya penengkebang, penanyi, ngau mega pemain muzik kita Iban ya kau dah lama ba industri muzik Iban.
0: Betulnya. Okey. Jadi juri kita nangkan kenya baga ya ke ngau kita malam tu ba Dewan Serbaguna siku orang ya ke kala boleh anugerah the most successful Dayak singers ya ke diatur drama. Ya enggak boleh anugerah penyanyi Iban terbaik buat malam anugerah industri muzik Iban kediatur SDNU Miri buat tahun 1999. Penyanyi Iban keterubah ngeluar ke video klip MTV lagu Iban di Kuala Lumpur. Terima kasih. Lalu ya tu suah jadi akim pekit belagu yang kaum ACSJ 30 lebih album lagu hari jaman keset MTV Karaoke ngau VCD. Siku orang ia kengempul recording studio penyanyi bermuzik penengkebang lagu producer Anderson Galai. Pengulu Anderson Galai. Ya juri kita ya ke nomor 2.
1: Lalu juri kita ke nangkan kenya ianya ia ke pegak ketua juri kita ianya Muhammad Safri Mustafa tau ke yet. Jadi Safri Mustafa tu ianya Ari Sixon hiburan Gaya TV Music RTM Sarawak ya tu home music pengubah lagu penengkebang lagu ngau megak siku hari pemain combo ngau orkestra RTM tempat kejari ngagai Muhammad Safri Mustafa tau ke yet.
0: Ya, jadi juri kita yang lemah itu kebenarnya sikit sidak ya akan kemuan pagelan dia dalam music tu Neil.
1: Laban kita sikit meri awak ngagai sidak ya nya tadi meri awak mah ngagai sidak ya ni bagi lagu ke dipilih sidak ya 12 lagu. Bajari sidak semuanya. Bajari sidak semua kan.
0: Bajari sidak ya deh.
1: Bajari sidak ya.
0: Okey.
1: Murid mimit udah pilih ya.
0: Betul betul. Okey. Jadi nya tadi ngenang bekaul ngau juri kita lemah itu Neil.
1: Jadi kita ke sekali itu dekat bergelai ngau semi finalis beraban ke penudi. Okey, semi finalis ke penudi dan semi finalis beraban ke penudi.
0: Ya.
1: Jadi udah tu lagi meh kita dekat bergelai ngau sida ya. Ada yang engkau tua nguji nanya dulu ne. Orang ke BC apa
0: Dewan.
1: Ba Dewan tu. Ba Dewan tu. Tau ke semi finalis kita udah bersedia.
0: Udah bersedia? Bedau? Bedau. Kita akan nanya.
1: Kita nanya dulu.
0: Akan nanya. Bala kita ikut bisi pada itu, Neil. Kita pada kemua atau siapa tu? Hari tadi kau mendaik, Neil?
1: Ya. Ini Neil. Ini mansa tu. Mayu mat mansa tu.
0: Kita yang sepiat tu, Neil.
1: Okey.
0: Gitu-gitu. Hari tadi kau mendaik. Kita ingat kau ke kaunselor Sanggien.
1: Angkat kaunselor.
0: Siku penengkebang lagu, komposer baka. Gagak lekat lagu. Lagu-lagu ya, mayu ya ke namanya. Terbilang, lalu dikerinduk ke orang antara ya, nama sekedar lagu ya.
1: Antara lagu ya, lagu ya ke masuk semi finalis tu kan. Kena ya, kita yang meri rahsia dulu lah kan. Laban ya tu tadi maya tu ya datang nyukung. Nyukung semifinalis kita. Semua disukung ya.
0: Betul.
1: Okey. No berita kau selah.
2: mana-mana.
1: Jadi ke malam tu aku kena mula tajapan dia tu tadi siko hari komposer finalist semi finalist ke Besi Datai. Ni bagi lagu ke di sukuangnya tadi. Beri jawapan klise.
2: Jawapan klise lagu tu tempo lah. Lala. Richard Lee.
0: Ah, dalam mesti ya dukung lagu tempo ni. Soalan tu nya ni. Okey, nanya tuan konselor, kelimpah hari lagu Richard Lee. Ah, jeng jeng. Lagu ni ke di pelabak kenuan oleh nyingkak gagai final ACSJ ke-9 malam tu.
2: Asaiku semua orang sedia nganti penatai Dayang Bintang kita ke malam tu.
0: Dayang Bintang?
2: Mawat.
0: Hari Mawat lah.
2: Ya.
0: Tuan minat Mawat?
2: Lagu ya penuh ngau nilai keibanan lah bagi aku.
0: Okay. Jadi komen hari namanya orang yang kesuah ngakak leka lagu.
1: Terima kasih konselor. Ya. Jadi kita terus dengan STS kan?
0: Ya. Sudah bersedia semi finalis kita ke sekali itu kita bergulai dengan Roban Masterpiece.
3: Semi finalis ke-12 SCSJ 9.

0: Dewan Serbaguna Selangau, Master Peace. Wow, mayo pembinaan Master Peace malam tu Neil.
1: Makin hangat. Ya, baru sudah yo dah hangat kan?
0: Ya, ya baru dah hangat.
1: Tadi semuan.
0: Okey, ya tadi semifinalis Beraban kita ya ke Penudi, Pelabak Kunil.
1: Ya, ke Penudi. Tiga semifinalis Beraban kita kebukanya tadi Solo Magang. Jadi, sudah lagi kita dekat dengan ke semua semifinalis Solo untuk malam itu.
0: Ya, betulnya. Okey, sekali lagi kita dekat meri kredit kebenarnya, meri berharga.

0: Jadi kita nguci nanya, ha, Neil, aku kebenaran, nak kita lama di awal itu.
1: Oh.
0: Aku bisa ngalah si ko Indo Dara, nama dia Neil.
1: Indo Dara?
0: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Odanya? Oh, namanya Kellen.
1: Kellen.
0: Kellen.
1: Hmm. Odanya.
0: Nih, nih, nih. Tidak
1: lebih lagi.
0: Ah, nih, nih, nih.
1: Ah, cuma ya.
0: Uji diri angkat kita dulu.
1: Nya Kellen eh.
0: Ya, aku main dari sebarang, Neil.
1: Ya. Angkatlah Kellen. Nama udah angkat duduk baru.
0: Duduk baru. Okay, nya ya. Tuh aku cari ngakai Kellen.
1: Ya, amat kenal ya darah nih.
0: Amat, anda nemu, no nemu aku kenal aku
1: tanya. Tertengah itu di Kellen.
0: Okay, Kellen, lemah itu nuan datai nyugang siapa?
2: Tak, pada semagang pada aku, semua magang sukong kok.
1: Semua suku ya magang.
2: Oh, leman namanya rata-rata semua sudah hanya si genang terbilang lah dalam bidang musik.
1: Hmm, teng, pemandu di Kerindau siapa? Bakti lah, ia ke bakti Kellen.
2: Siko aja lah.
1: Oh, siko aja. Ah, laki ngindu, ane laki aja. Laki ngandu, petuai. Oh.
2: Engkau, Mat. Nanti, nanti ke Indo, aku minat ngagai Winnie Albert.
1: Hmm.
2: Dia nya, kalau laki, setakat tok nama, siapa ni?
1: Oh. Mayo man, udah ngagak.
2: Mawat lah, mawat. So far tu mawat.
1: Mawat. Aw, aning kan nanya ke hari ni Kellen tu tadi? Hari ni?
2: Aku hari DJ ya. Nya,
1: DJ.
2: Uncle YB nya. Uncle ko. Jadi kau sebagai nak.
1: Uncle ya. Okay, terima kasih Kellen. Terima kasih cari ngagak Kellen.
0: Iya. Okay. Ya, Kellen, kita nguji ke belakang itu, okay.
1: Okay,
0: belakang, belakang,
1: ding,
0: belakang,
1: ding, ding, belakang, ding, ding,
0: belakang. Ding, ding, ding, ding. Ah, tadi udah Indo, kita nguji lagi. Tuh, okay. Nak aku nemu.
1: Nama mana? Kadang nak, Kellen.
0: Kellen.
1: Okay, kita dulu.
0: Oh, kita yang nanya asik
1: itu. Itu.
0: Ah, hari ini penata itu, Tuan.
3: Arisibo.
0: Arisibo. Wah, terima kasih sudah datang ke SSJ ke-9, Lemaito. Sapa di Sukuang Nuan. Dikarap nuan masuk ngagai final ACSJ 9.
3: Nari milih siapa kah?
1: Oh.
3: Laki Indo.
1: Laki
3: Indo. Aku milih Mawat. Nte Indo Winnie Albert.
1: Namanya bakal copy paste je. Setelah berdanji ke meri jawapan tadi?
3: Tak dah.
1: Siapa nama tadi ni kan nanya nama tadi?
3: Jeremiah Jenggi.
1: Jeremiah. Jadi itu Arisibo tadi pukul berapa?
3: Hari Sibu mumpuk dari pukul 3, lepas turun masuk gitu lah.
1: Okay. Terima kasih, Jeremiah.
0: Okay, ya tadi dua ikut bala kita ikut bisik pada Dewan Serbaguna Selangau. Lepas itu pukul ikut kita lagi tuan Kerandau Surai kebukain ni.
1: Ya, lawan ke sekali itu kita baru, ngagis test baru kan. Kita pukul ikut semifinalis kita ke sekali itu. Dan sebenarnya kita menda VT itu dulu.
4: Semi-finalist ke-13, SCSJ 9. Aku bukan dulu.

0: Terima kasih kita.
1: SCSJ ke-9 Renggat semifinal.
2: Ya ke dia tu Pak Dewan Serbaguna Selangau ke malam tu. Lagi ka kita. Lagi mayu kan.
1: Dah okay. Lagi mayu. Sida tu nang isi dari tadi pada aku Del. Cukup steady orang ya. Selangau di tu.
2: Tak begitu wah.
1: Nadai.
2: Ke kemik tat. Ke ngirup awas tat.
1: Lagi macam mayu sida di belakang yang pun. Di luar din pun bisa ni pada aku.
2: Bisa kan. Laman kena cukupnya tadi. Medak pada luar. Ningau pun medak puas hati.
1: Ya, Zigi amainya. Jadi ke malam tu mega kita lagi gelalu ke Balabukai mega ke medak kita live face Facebook kita akan berdua stream online malam SSJ ke-9 tu berumah gini atau ke dini-dini bala kita
2: ya ya ke mega oleh ninga ke ba radio ya ke ba keritanya tadi tentu ya ninga ba radio kan
1: ya okey jadi ke sekali tu kamu di Neil ke berkongsi ke Siti mega namanya penerang bekaul Siti Hari Bekit ya ke pemadu lama di Sarawak itu berkah hari tahun 2014 lalu tahun 2017
2: pekir tu kita mengangkat ke komposer okey semina kita mengangkat ke penyanyi dan hari 2017 ianya SSJ keempat ya semifinal ya di Sibu final ya di Betul Marina Subak mayanya kita berengkah mengangkat ke penengkebang lagu ya ke bisi ngagak tiun ngau mega leka lagu
1: betul jadi malam tu SSJ ke-9 rengkat semifinal dia kita mega dia
2: ya apan kita dekat ngigak lagu okey kita dekat ngigak penyanyi penyanyi ngau mega lagu
1: betul. Okey. Udah lepas tu lagi peninga. Oi, apa khabar radio? Udah lepas tu lagi kita dekat Ninga. Siti lagu ketiga komposer Matthew Mabuang mendegak berserak lalang. Lalu pia mega Siti lagu hari penyanyi induk kita ya ke mega kalanya di juara SCSJ. Lagu tu digagak Jesli Jabu ngau Matthias Mambang.
2: Ya. Tiga finalis dekat bukan lain ngau kita ke sekali tu Wadrock, Rudy Peter, ngau Ika.

0: Kulenyo kami. Boxing final is SJ ke-9.
1: Semifinal ACSJ ke-9 lagi pukul engkau kami. Selamat malam. Gagai 10,000 ikut. Lebih 10,000, Neil.
2: Ya. Yeah.
1: Orang ke Bedong Medak kita live about Facebook YFM. Tepat kejar ni.
2: Okay, garam ke 10,000 nya tadi terus share about Facebook YFM Iban. Laban kita dekat 10,000 nya tadi. Jadi mayu lagi mah kan?
1: Betul.
2: Kita capai 10,000 nya tadi udah mayu. Dan kita kat mayu lagi. Nanti tambah bahawa kita di tuk pelabak ko dalam lebih kurang 1,000 tu bisa ya? Dalam ke luar.
1: Ya. Jadi bahawa tahun yang kemarin, bahawa final anugerah carta siapa juara yang ke-8 yang akan diatur di sebawah din.
2: Ya.
1: Kita boleh view 1,000,000 view. Wow.
2: Ya. Dan 1,000,000 nya kan dalam tempoh kurang hari 24 jam aja.
1: Ya, ya.
2: Ya, ke mana?
1: Ya, ke mana? Ini harap ke tahun tu maka kelebih ya ke final ni lah. Bak semi final tu pan kita ikak boleh view ya ke Bayu hari orang ya ke Bedak kita ya.
2: Kita ikak gagak city agi sejarah kan ngambil ke nintian tahun mayuh semayuh orang view kita ba media sosial.
1: Betul Daniel. Okey, udah lepas tu lagi kita ya bisik city tak lagi lagu hari Rudy Peter.
2: Udahnya kita megak bisik Phoebe Chloe.
1: Ngau, pian megak Mawad.

0: Tentang ditembuan. Yau midang belalai. Terus berkelengok kami bak semifinal SESJ ke 9.
1: Ya, tak pernah saya kita jauh ke data iba pengujung ya, tahan lagu wainan nil.
2: Ya, kita lagi bisi, tajapan iba pengujung, lagi bisi lagu. Ya, ke dekat di pedal kita buat stes panggau semifinal SESJ ke 9 malam tu.
1: Ya, okey. Jadi, berkulai dengan tua malam tu, kita bisi sikup penanyi kita itu, ianya Anthony Usan. Okey, selamat lemah Anthony, nama berita.
3: Okey, berita dari Rempo cukup mana? Cukup gerati lapau yang ngerti ke Rempo ngagai SSJ ke 9 sekali itu.
1: Okey, jadi akan nanya Anthony, nama berita ke pemadu baru, luan dia tu sekali ke bisi maksud ke lagu baru kini atau ke begini?
3: Okey, lagu baru ya, ke baru dia tu dah pansut lagu baju anak temuai, sudah pansut sepeda gawai itu tadi. Bisi dah nemu lagunya kini? Tiba dah tahu sebab YouTube channel Teenage Music Production. Lagunya, lagu baru tang berdau dia juga gay radio lah setakat tu. Laban lagi dalam proses. Harap ke dalam masa terdekat tu kami akan nganjung ke radio.
2: Nyak lagu tahu ke penge, berita ke madu baru hari Anthony Usan meh ya ke terbilang engkau lagu terpambar sebedau tu.
1: Ya, dan kita kan nanya Anthony baga siapa semifinalis favorite doan malam tu. Anthony.
2: Tentu ya bisa favorite, ya. Siapa?
3: Okay, semua ada kerindu aku, tinulah kan? Semua ada kerindu aku makan, okay. Tapi ya ke pemadu di kerindu aku, ya Mawan.
2: Oh, baru dah berlagu tadi.
3: Baru dah berlagu tadi, ya.
2: Okay, jadi kita ngarau ke boleh bertemu baru dengan Anthony Usan, ba ACSJ Jemaah tu ilah. Laban Anthony Usan, mayum begak ngeluar ke lagu-lagu ke mana-mana, ba chapter siapa juara atau ke ba radio.
1: Ya, betul. Terima kasih Anthony. Ya, all the best. Okay, jadi Daniel, kita bisi sikut dah lagi. Bisi sikut dah lagi. Ya. Ya, kerbaik tua berandau. Laban hari tadi nak tua tu umas te ngerandau bala penyanyi.
2: Ya, laban tua bisi nyebut bala influencer pan, bisi content creator, bisi datai. Ya. Gai, semifinal kita ke sorry tu. Jadi kita ngangau ke Madam Carol.
1: Ni ya.
2: Ya, ya.
1: Bisi mulai kita malam tu. Siku hari YouTuber kita, hari channel Dennis Lat Family.
2: Ya.
1: Tang malam tu, ya kediri aja pelabuhan guna aku muda Dennis. Ni Dennis Madam.
4: Jadi aku wakil ya malam tu. Hello orang Selangau. Okay.
2: Nama dia ninggal ke Dini Selat dah. Nama dia ninggal main Dini Selat.
4: Nanti untuk aktiviti berkata kurang ya. Jadi yang nganjung ke wakil lah.
1: Lain main dia tanya Dini. Nanya ke Dini Selat. Nama dia ninggal ke Dini Selat. Okay. Ya. Jadi terima kasih banyak oleh datai malam tu siapa semifinalist favorite tuan.
4: Setakat tu semua pada aku manah magang, semua ada kerindu. Sikut je.
2: Sikut je.
4: Overall Mawat lah.
2: Mawat.
4: Sama makan Anthony.
1: Okay, terima kasih gagai
2: tuan. Madam Carol.
1: Madam. Laban boleh datang malam tu ya guys, malam semifinal SJ ya ke 9
2: dan
1: jadi ya apa nukai orang bukai ke biasa family si dapat dalam industri bega
2: ya laban ya minta dek siapa nak gelala entua ya anak
1: ya okey jadi kita bisi tiga ikut semifinalis ya ke berdau bantai ke lagu si dak ya. Mantai ke pekelan ni, si daya bergak malam tu. Udah lepas tu lagi, kita BC Alex Wan. Kita bergak BC.
2: Kita bergak BC Diana Shini.
1: Ianya juara kita hebat ACSJ ke-8. Malam, malam ke. Tahun sini kemarin. Okey. Dan apa bergak kita BC Jonas Juni Aman. Udah lepas tu lagi. Alhamdulillah kini-kini.
2: Dah tu lagi kita dekat mendak VT.
0: Semifinalis ke-21 SESJ 9 Singkat Diana Shidi. Lekau Aldrich Kamijan. Tune Aldrich Kamijan.

0: Ya, amat munyiku orang Neil.
1: Ya.
0: Kita bersiap tu semina oleh merambu tang ketara ke nentu ke semua ya.
1: Ya, nyamai kebuah Nicole ngade oleh ngau kita itu tadi dia ke 24 lagu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dan ke Sarito bisi 23 lagu aja ke Bubekit berebut ke 12 penuduk ACSJ final.
0: Dan tajaban pihak, terima kasih atau kejari ngakai semifinalis kita Nicole. Ya, aku nemu malam tu ya bisik medak kita live antara 13,000 ikut orang ya ke medak live kita malam tu Neil. Mm-hmm. Nicole bisik medak.
1: Ya, ya siko hari 13,000-nya.
0: Kan? Ya. Hmm. Okey, jadi ke malam tu maka kita beri terima kasih kepada Sarawak Energy Berhad.
1: Ya.
0: Oh, ya ke udah kau nak kau lihat nyedia ke utai ke riguna kita ke lebih lagi pak teknikal kita malam tu ni Neil.
1: Napi ya, nanti ada sida SCB Sibu kita ada dekat petang tegayam malam tu. Okey, pihak maka ACSJ ke-9 Renggat Final anda ini ingat dekat dia tu di Sepawah.
0: Oh,
1: Sepawah.
0: Ya, berita ke mana-mana ni?
1: Ya, berita ke mana-mana. Mm-hmm. Kalau kita sudah nemu di Nindo ya, maya ya ajak ke bedau ditemu kita.
0: Jadi anang nak sedia kita orang Selangau pelapaku kita pun sama ngau beda final ACSJ ke-9 tu ialah ya dekat diatur bak Sepawah. Okey.
1: Okay.
0: Jadi tuan nanya dulu orang de Selangau ditu. Udah puas hati kita? Ah? Bedau?
1: Lepas kita, agi bisik penyanyi ke dekat merindang kita udah tu.
0: Ah, agi bisik sekudah agi.
1: Kita ukai semifinalis dan yeah. Merindang kita.
0: Kesekali itu, terima me, Johnny Aman.
2: Hui. Ho-ha. Okey, nama berita udah Selangau. Nama berita udah Tamin. Nama berita orang Pelugau Sekuau. Okey, terima kasih agak yang berhormat kita sudah najar kita cukup rami, cukup muyuh kita dalam tu. Tu menunjuk ke kawal kita enak bergulai dengan diri sama diri. Terima lagu hari aku, enak lagu lemak ketubak bernama Saya Nuan, nak dempu aku. Pop Jari!

Jadi itu rumah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, Rehat. Oke, yang punya lagu namanya lagu Selnuan Nak Dempu Aku. Kangop dan diang korkin siapa aku. Tip dan diang pet mau mau tay. Nak lum tip terbuat 20 19 lihat ya. Oke, malam tu hanya banyak penyanyi daripada aku hanya Marilyn Pembisi, Lucy M Pembisi, Low Florence Pembisi. Oke, Florian lo, sorry. Lo peloren. Oke, kau punya nyubuk kayak Blerry Rem Pembisi, Rem Jana Pembisi. Itu bisa punya ini tau? Ngerai? Bisa? Siapa? Oke. Okay. Malam tu menyuh penyanyi hebat-hebat. Bakal malam tu hanya berpikir semifinal. Ya. Yeah. Harap kuliah. Ngau makutui lah. Ngau final. Ngajuan nama rempo. Dari yang ingin siya ke. Tak nganjuan ke lah. Ini buah dia dah tuai. Dia koyang. Oke, okay, dia dah tuai. Mereka aku tahu jamai. Oke, okay. Umur dah tuai. Wai. Tang ati ngai tuai. Terima lagu adikku. Ati ngai tuai.

0: dia. Udah tua yang merindang. Segi bunyi ya.
1: Hello, good morning.
2: Nama tu.
1: Ni di jabut. Nama genuan yang tengah bunyi jabut. Tahu ambil apa tadi tu.
2: Aku, hello. Hello.
1: Relo.
2: Angka kuning.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku kengau rambut peket balaku, lihat kan.
1: Apa? Dia hanya ngesal kati aku. Dia jabut.
2: Aku hari tadi ngasih orang ngangau kaku. Lalu nadai senadai.
1: Nah, dia bisa batu kamar. Nada benar orang nuan.
2: Aku tasih teka bira. Saya teka kemai. Nganti hari tadi. Nama teka.
1: Okey, dia tahu kita ngangau ke jabut. Nah, kemai ke bira.
2: Anang kenyak. Aku betul sih setia. Eh, ku ni aman. Angka kuning.
1: Kuning. Aman nama aku.
2: Angka kuning aman.
1: Angka.
2: Aku nanya telo.
1: Okey.
2: Lagi lagu ni tadi lagu ngating tuai.
1: Aku.
2: Oh.
1: Umur dah tuai. Ating tuai jabut.
2: Sama tua. Aku tahun siti derajat satu. Tahun siti.
1: Derajat satu.
2: Nyamuk aku.
1: Pemerintah tahu.
2: Pemerintah tahu.
1: Tahu kayak pemerintah tahu tahu.
2: Aku ingat aku menda kete. Aku menda itu darah ros langau mak bebaju. Tang aku betul si sunat.
1: Dia jabut. Dia jabut pemerintah tahu dia pada sunat. Anak gue yang uncek nuk darah.
2: Anak anak aku gaya nge ke danuk. Balas ini ibu. Oh ibu.
1: Dia ni bau deh.
2: Nama si dia ibu ada si nyawa aku nak kuni aman.
1: Agak makai pinang.
2: Oh ibu.
1: Eh sawat jabut tau.
2: Aku tu jabut. Bisi anak darah kita ibu.
1: Aduh, aduh. Kali gana darah. Pemberi satu.
2: Aku nyak baku mada kere. Lagu di tadi ating tuai sebaka tua.
1: Nah, dia biar ke. Lepas dia pemberi satu. Aku tu dah.
2: Nyak, aku. Aku dah suah sidak tu. Tahun sitik derajat satu. Tahun sitik derajat satu. Ada si mansang-mansang.
1: Jadi itu selalu puntiang bahas sekolah. Nama
2: aku. Aku ke puntiang-puntiang. Aku nama ayah kuning. Ini nama ke bawah.
1: Ah, sebut.
2: Ada si Tanjut kena
1: sekolah. Udah. Nama dia kemik kah?
2: Okey kemik. Tanjut sitik aja.
1: Aduh kai, elak we be meli kade de. Meli kade 10 tik. Aman meli skuo belama. We be kira kam meli kade 10 tik. Nek tai itu berapa to?
2: Tu. Nek tai to ka. Nek tai to 15.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Dini di meli ba pasal ni.
2: Ba pasar kami dia nah.
1: Temawe kan nyuwa?
2: Betul. Okay. Very good you.
1: Very good you. Okay. Nuan tau okay pemberi satu.
2: Okay.
1: Anak ni Nuan tau ada bad degree.
2: Oh, degree?
1: Oh, pelabak kau lah.
2: Oh, degree namanya ayah ku ni.
1: Ah, degree makai mi kampuah.
2: Tu ayah ku ni tu sebarang utai sebut. Bisi degree makai mi kampuah kah?
1: Subak bisi.
2: Bisi.
1: Dia tu
2: ada?
1: Dia tu degree ngami degree ngami.
2: Aku tu ayah.
1: Ngami degree bak pelajar ingin dia.
2: Makai mi kampuah. Okey aku ayah ku ni aku mada kete. Tua, nanti boleh ke rumah. Kita sekolah deh, bisi itu darah kah?
1: Halo nanya ke itu darah. Di itu nanya ke itu darah. Berapa tan deka? Eh, bukan berapa tan, berapa juta deka?
2: Oh,
1: juta ya?
2: Apa, main yuanya. Ngai kaku nak tan. Bisa meh aku, leban ayak ku ni. Tuh, itu, mayaman tua.
1: Mayaman tua. Tadi Nomai de pemirsa tu, di tahun tua ya.
0: Saya tahu kamu punya mentua dekat.
2: Anang anak.
0: Kamu punya mentua dekat itu.
2: Anangar.
0: Baik ingal ke
2: iman. Itu makin tua yang makan dari murara pada aku. Tentus bayan.
0: Mentua di naja warna itu. Nih, tolong antu ni ambil. Mentua di naja.
2: Oke, anaknya bukannya. Tadi baju bapak nyanyi kita mesti magang di itu.
0: Siapa
2: penyanyi? Aku hari tadi ke belaku, nanti sih dah tuh tidak belaku.
0: Uji belaku kak?
2: Lagu nama anak.
0: Kalian sama wayu lihat kak?
2: Lagu kalian sama wayu ini buah.
0: Ini buah?
2: Ini buah.
0: Tukal.
2: Lapan udah hati ingat tuh wayu tapi sih.
0: Amat.
2: Tuh lama, tuh atau ngai kede dan nemu. Oh betul sih segini atau. Di kementah itu darah. Bisi, bisi, saya minta.
0: Nyak lu si M nyan?
2: Ukai.
0: Nih tau.
2: Nyak subah lu si M 2-3 tahun ke utah. Nemu deh.
0: Dia tau M Lucy lah.
2: Ukai Lucy XL, lapan ya udah besai.
0: Oh, saya XL, amat.
2: Nemu deh. Sumpah saya 24, lagi udah kena ya tanjut.
0: Oke.
2: Ah, dia tau udah XL, 2-38 kena ya nemu deh.
0: 38. AM.
2: AM
0: sentimeter.
2: Ya betul.
0: Bapak kilometer penyanguan saya di Belanda.
2: Nanti, nanti belawak nyampaunya. Hari itu kian udah sesengahnya.
0: Tapi rem jana laju Belanda. Ngelala rem jana.
2: Rem jana.
0: Nih. Kebesar itu tertinggi, saya hohogan.
2: Oh, nyak rem jana kayaknya.
0: Nyak rem jana. Sobat ini lo ya.
2: Oke, oke rem jana. Oh, nyak rem jana kuasa kah?
0: Ah?
2: Rim jana kuasa.
0: Kuasa ya?
2: Ya kuasa.
0: Ya kuasa. Nginjas. Bakal di ngai school.
2: Ngai school.
0: Boleh di palo ya?
2: Pemau itu. Lalu bila si pansut. Aku tuh nanti nemu. Aku minta itu orang di. Itu salah ngau tuh. Beri seputing.
0: Beri seputing.
2: Beri seputing.
0: Seputing magiang mana?
2: Sekali datai tadi pukul 4. Pukul 1 udah datai. Ngamuk ke. Kerusi. Penuh 2.
0: Penuh 2.
2: Mai bungkui.
0: Bungkus lemah tau?
2: Bungkui hasil.
0: Apa?
2: Ngai kete dan mesinok mati. Ngai kete
0: ke netuai tadi.
2: Ya.
0: Dengan hebat TV tadi.
2: Aku nanti bisa peraya, bisa duit. Aku beri, ya nyak. Lapan nanti tumu. Udah sih kau ke bisa madati. Di nyukong sapa aku ya.
0: Nyukong gue beri. Ya nanti itu. Nama-nama penyanyi ya.
2: Aku nanti aku nyanyi gue beri. Sini aku beri duitnya dia tuh.
0: Malam tu boleh,
2: nak boleh. Malam tu sini aku beri anaknya kau penemu aku dek.
0: Malam.
2: Ngai ketenan nemu. Orang siapa penyanyi sukong dek?
0: Wibi.
2: Wibi. Akai antu sebayan. Hei.
0: Ya, ya tahu. Beritahu ya.
2: Betul. Betul.
0: Ya dah tanya dia tahu. Okey, kak nyukong penyanyi.
2: Penyanyi.
0: Nyukong wibi.
2: Pengawak wibi.
0: Tang. Wibi kira.
2: Tangku ya, tangku ya. Ayah angka kuni, sikit betul.
0: Betul.
2: Laban pengawak tu sikit dikagak YB.
0: YB kira?
2: Ya.
0: Betul. Tempat kari ibu.
2: Tempat kari itu lho.
0: Yang banyak berapa ya?
2: Ya.
0: Ah? Buat banyak berapa ya?
2: Siapa buat apa siapa?
0: Buat apa ini? Ibu untar.
2: Oke.
0: Bisa itu darah.
2: Aku kan nanya ya kebisi datai dengan datai ya. Aku kan orang busi.
0: Kene kau rambo yang baru punya satu, kene kau. Empat nobi, ya.
2: Bukan mana? Bukan nolo ah. Akai itu punya itu tu. Nih terus bayan. Nih orang tu tadi.
0: Lu pandai nyanyi ka?
2: Ah?
0: Lu pandai nyanyi ka cakap?
2: Saya tidak pandai nyanyi.
0: Coba lu nyanyi lolo lah.
2: Saya tidak pandai nyanyi.
0: Ini tu kau mau ambil recording punya orang. Oh.
2: Saya mau tune sini dulu boleh ka?
0: Tion, lu ada speaker sini kah?
2: Sekarang saya cakap kicik punya budak. Sekarang saya boleh cakap Sukumaran Suraya tinggal Surada.
0: Apa saya punya mata?
2: Ya betul cakap.
0: Kamu?
2: Saya sini datang Selangor sini 40 tahun.
0: Datang meri. Selangor.
2: Datang meri.
0: 46.
2: Itu satu bawang, Selangor punya bawang.
0: Mana tuh?
2: Selangor punya pasar.
0: Bukan Selangor, Selangau.
2: Selangor.
0: Ah, Selangor.
2: Selangor punya bawang, punya itu semua saya import.
0: Bawang?
2: Hmm.
0: Oh ya.
2: Yusuf itu Umar. Itu bikin kari.
0: Tahu. Pakai
2: kari punya kari.
0: Ah, buah kentang.
2: Itu kentang campur lah kari juga.
0: Buah kentang. Itu kalau cabai tidak ada pun, tidak sedap juga.
2: Apa tidak sedap? Tidak pernah makan. Itu kari tak payah pakai sudu makan.
0: Pakai tangan.
2: Ini macam tangan ceplup.
0: Papa.
2: Masuk. Ceplup. Masuk. Papa. Itu papa apa papa?
0: Papa. Itu bukan papa suap.
2: Itu papa saya tinggal itu Bombay sana.
0: Oh iya iya.
2: Ya, saya itu di Jakarta ini macam pegang papa. Papa. Itu saya punya papa tinggal Bombay.
0: Bukan, saya cakap kalau sudah makan tuh kasih papa.
2: Oh, kasih suap. Ini macam.
0: Ah, suap. Salah saya cakap papa.
2: Saya lama papa, sudah papa. Sini. Papa makan. Saya lama sudah sini.
0: Lama berapa tahun sudah?
2: Tadi saya cakap sudah.
0: Lupa saya.
2: Berapa tahun?
0: 22 tahun.
2: 24 tahun.
0: Tadi cakap 40 tahun. Ini bukan, tunggu marah.
2: Ini macam kita apa tunggu orang itu nyanyi punya orang.
0: Uh-huh.
2: Nyanyi punya orang.
0: Kira-kira itu.
2: Kari itu.
0: Kira mereka.
2: Sampai sekarang pun tidak cakap. Bila kita dua mau berhenti.
0: Itu malam ini tidak berhenti.
2: Ini macam kalau mau itu kini lebih sikit.
0: Betul. Nah. Lu cakap ada ngam.
2: Tapi jangan susah.
0: Jangan susah.
2: Itu YB ada senang.
0: Itu YB. Boleh atau?
2: Tengok jangan cakap.
0: Itu YB handsome.
2: Dia mau kawin 4 pun boleh.
0: Jangan ini macam.
2: Jangan macam kan.
0: Dia keluarga banyak sini mau.
2: Saya bukan cakap.
0: Mana
2: YB? Dia bukan dia mau kawin 4.
0: Oke. Okay.
2: Dia boleh kawin. Tidak. Dia handsome satu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi rupa handsome boleh 4 kawin.
0: 4 kawin.
2: 4 kawin.
0: Itu susah nupi itu.
2: Tapi jangan kawin 4. Satu juga.
0: Satu cukup.
2: Satu.
0: Itu kawin 4 susah nupi itu. Oh.
2: Saya tunggu ayo menyelamau. Apa ini dia orang tak ada pakai korkleta kah?
0: Korkleta
2: itu pakai itu cucu-cucu kira 1-4. Satu campur 1-2. Itu korkleta lah itu.
0: Ten by ten.
2: Hah?
0: Ten?
2: Bukan itu ten. Itu ten. 10, 10 plus 10 plus 10 itu baru jadi ten.
0: Betul.
2: Itu dia orang lambat
0: ten lah.
2: Ya, bukan ten.
0: Terang tentang macam mana?
2: Sekarang kita tunggu lah. Jangan terang tentang lah. Ayo cuma apa menyelamat. Saya cakap. Ayo. Mana apa mau cakap lagi? Cakap mana?
0: Lu tidak pandai cakap lagi?
2: Saya sudah tidak pandai cakap.
0: Ah, ini.
2: Sana kawan saya sudah tupuk tangan.
0: Mana satu?
2: Itu tengok.
0: Oh, itu bos tu.
2: Itu
0: bos kapal terbang punya.
2: Oh, kapal terbang.
0: Terbang punya.
2: Oh.
0: Tapi bukan sini lah.
2: Dia bawa terbang kapal kan?
0: Terbang kapal, dia ada sayap.
2: Saya sini Selangor. Macam saya cakap 40 tahun.
0: Bukan Selangor, Selangau.
2: Selangor.
0: Lu punya adalah itu Pineo.
2: Saya ada Lumbu.
0: Pineo. Lu punya di
2: Lasu. Selangau.
0: Nah
2: itu. Saya ada bela lembu sini ada.
0: Berapa?
2: Lumbu. Itu moh bunyi. Itulah saya.
0: Apa itu?
2: Tahu kan?
0: Moh kan?
2: Lumbu.
0: Rumput.
2: Lumbu. Itu ada ekor sini.
0: Oh.
2: Ada ekor.
0: Sapi.
2: Ah, itu sapi. Aha. Itu sapi dia punya saudara tua, Lumbu.
0: Lumbu dua?
2: Dia masih kecil, itu namanya Lumbu. Apa banyak lama dia orang kira?
0: Lumbu.
2: Lumbu. Itu macam lah Lumbu. Aduh. Saya ada belah 14 ekor.
0: Kasih jual?
2: Tidak jual.
0: Kasih makan?
2: Kasih makan.
0: Macam mana masak?
2: Sudah besar saya cucuk.
0: Cucuk? Hmm. Cucuk mana?
2: Tanam.
0: Sudah besar cucuk tanam. Itu tanam padi.
2: Ayo. Sini pertanian itu kintri pertanian.
0: Oke.
2: Suruh kita cucuk.
0: Cucuk tanam.
2: Tanam. Makan tidak?
0: Makan tidak? Makan cili ke makan cabai?
2: Bukan itu, tanam.
0: Oh, tanam.
2: Tanam, tapi tak ada cucuk. Tapi kalau bela lembu, kita cucuk, tanam.
0: Betul juga. Itu mau minta...
2: Dia orang banyak lama lah, enggak. Itu, dia orang banyak lama lah.
0: Saya... Itu, lu punya cucuk tanam sana dekat, you punya kampung dekat itu...
2: Itu saya punya kampung, Kalakuta.
0: Kalakuta.
2: Kalakuta.
0: Ini
2: Kalakuta itu India.
0: Ini menua Kalakuta tu.
2: India. Kalakuta.
0: Itu Kalakuta tu tanam apa sana?
2: Saya tanam itulah cakap bawang putih, merah juga bawang, semua ada.
0: Semua ada. Hmm. Bawang kuning ada?
2: Apa?
0: Bawang kuning.
2: Itu mukong, itu bawang mukong.
0: Mukong. Nama bawang mukong.
2: Itu besar punya bawang.
0: Oh, bawang bakung. Haiya. Okay, terima kasih. Nanti lu tinggal batong. Saya mau pergi Selangau.
2: Saya di orang sudah kira.
0: Sudah kira.
2: Saya hati punya senang.
0: Lari. Jangan lari dulu.
2: Calo, bete.
0: Bar,
2: teman. Calo.
0: Kare merera. Thank you.
2: Thank you, terima kasih.
0: Suku merah.
2: Biasa ya.
3: Nama cerita atas stage Trinil.
4: Nah, nemu ko. Oke, tunggu kejarin sekali. Oke, kakek jabut dengan Joni Aman.
3: Terima kasih, Hagi Pegulai. Malam semifinal ACS. J ke-9. Jadi kau peluang tu sekali lagi meri terima kasih ngagai sponsor ngau pia baga rakan strategi kita di Nil. Lebih lagi ngagai yang berhormat kita ya ke udah begulai kau kita ngemujur ke ACSJ ke-9.
4: Ya, serta mega penamu bersama yang berhormat Datuk Makam Mansir Lamo sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak ke mega ngemujur ke semifinal malam tu.
3: Ya, ngagai yang berhormat Datuk Snowden lawan mega sampai Menteri Dagang Temu Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak, Roxy Hotel Selangau,

0: malam tu. Ya, kita bisi 22 semi finalis yang akan bisi berpikir untuk malam tu. Jadi semua semi finalis tu dekat menerima certificate, ngau megak trophy, lalu kelimpah hari yang megak alai diau ngau pemakai sedaya megak pan bisi dis dia dalam tempoh 4 hari kita di Selangau tu kan.
1: Okey, jadi semifinalis kita Yati Keteruba. Adakah menerima sertifikat ngau pia bega trofi SCSJ 9. Leka ngau tiun lagu tu diga ka Felicia Nicole Frederick. Main lagu lelengau semifinalis Keteruba kita Fazil.

0: Nangkan kanya semifinalis kita keempat, Doni Lang. Ngau lagu ya nak mudah aku lengkap. Leka ngau tiun Doni Lang.
1: Semifinalis Yati kelima, mai lagu parung pemencik leka ngau tiun ari Andra Aba, V Noels.

semifinalist kita ke enam, Dara Helen. Lena, lagu Perahu Mir, Lekang Gautiun, Monica Allen.

0: Escalito, semifinalistky tak 12. Winnie Albert, lagu Aku Kai Lulung, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Palikat.
1: Semifinalist ke-13, Richard Lee, lagu Lela, Leka, Kaunselor Sanggin, lalu Tiun, Tony Engkabi.
0: Abai, Leka ngau Tiun, Frankie Man.
1: Semifinalist ke-15, Ika Saiful, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka ngau Tiun, Jesli Jabu Bajang ngau Matthias Mambang.
0: Semifinalis kita ke-16, Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Matthew Mabung, Ngau Siti Agi lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslin Jeman.
1: Semifinalis ke-17, Phoebe Chloe, lagu Di Empu Nuan Siku, Leka Phoebe Ngau Tiun, Phoebe Gauden Aladdin.
0: Semifinalis ke-18, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinalis Yati ke-19, Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, lalu Tiun Aldrich Kamijan, Gauden Aladdin.
0: Semifinalis ke-20, Jonas Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Leka Ngau Tiun, Jonas Johnny Aman.
1: Lalu semifinalis ia ke penudi, Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ellen Yuntai, Tiun Iradin MF.
0: Nyamai semua 21 semifinalis kita ke malam tu. Sebina 12 lagu aja ke dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Udah tu lagi baru kita dekat madah ke 12 lagu kemujur nyingkang ngagai renggat final.
1: Ya, jadi dia tu sesi fotografi temuai ke di pembasa ke kita. Ya, Muhammad Insidia Christopher Kira begulai ngau semua semifinalis kita malam tu. Terima kasih yang berhormat. Laban udah nyua ke sijil penghargaan ngau pihak mega trofi gagai ke semua semifinalis kita. Jadi maya ke di anti-anti kita udah datai Neil,
0: udah datai final.
1: Udah sedia kita. Siapa gagai malam final ACSJ 9? Siapa? Okey.
0: Solo lelaki.
1: Main lagu Dirantai Pengingat Manis. Lirik Gau Leka Lagu Ramles Walter. Ramles Walter. Walter.
0: Lagu kedua, Timujo nyingkang agak ringgat final ACSJ ke-9. Lekang Gau Tiun di Tengkembang, Frankie Man, penyanyi What Rock, lagu Terabai.
1: Dua ikut dah, Neil.
0: Ya, dua-dua penyanyi solo lelaki.
1: Tinggal 10 dah lagi. Okey. Kesekali itu, semifinalisto, mai lagu ya ke digagak siku komposer Indo.
0: Ya nyak, kita lagu ya di Tengkebang,
1: Monica, Helen, Peraumit, Dara Helena.
0: Tiga lagu dah ditemu kita. Lagu keempat, Timujo nyingkang gagai final ACSJ ke-9. Lagu ya, Tion Galeka di Tengkebang, Orang Kesama. Tion Galeka di Tengkebang, Jonas Joni Aman. Nuan Bisi Intan di Kebuan, Jonas Joni Aman.
1: Wow, makin panas tu, Neil.
0: Artis solo lelaki sudah, artis solo Indo sudah.
1: Nama lagi bedau?
0: Beraban bedau.
1: Band. Okay. Kita bisi tiga itu band malam tu semifinalis kita.
0: Ni bagi band kedeka mujur nyingkang ngagai renggat final.
1: Finalis SCSJ ke-9. My lagu. Arisa Tanah Beranyang.
0: Finalis kita ke sekali itu, yaitu penyanyi solo Indo, Leka di Tengkebang, Ampan Lebat, Tion Jimmy Pelikat, Aku Kan Ulung, Winnie Albert.

0: BBC finalist kita. Okay? Semi-finalist ka sekali to. Gebujur di Kang Gagai Malam SCSJ ke-9 Renggat Final. Main lagu Diempu Nuan Siko Phoebe Chloe.
1: Finalist kita ke sekali to. Lekang Autiun di Tengkebang orang kesama. Lagu Nak Mudah Aku Lengkap Donny Lang.
0: Okay, Neil, kita bisa empat itu lagi tempat tu, Neil.
1: Ya,
0: empat puang,
1: empat lagu bisa artis beraban, bisa artis solo ke dekat nyingkang ngagai SCSJ final ke-9.
0: Kesekali itu, ya ke mega mujur nyingkang gagai final SCSJ 9. Leka lagu itu di gagak Aldrich Kamijan, Tion Aldrich Kamijan ngau Den Aladin, Diana Sini ngau lagu ya Singkang.
1: Oke. Lagu ngau-ngau penanyi kedekat nyingkang ngagai final SCSJ ke-9 ke sekali itu, artis solo Indo. Lagu Nadai Agi Pengerindu Ika. Lagu tu ditengke bayang Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Okey, dua lagi berdau.
0: Siapa lagi? Siapa?
1: Dua lagi berdau.
0: Kita dekat giga 12 finalist ni.
1: 12 finalist. Hmm. Dan semua tu segi mana bagi yang semifinal kita ke sekolah tu.
0: Kan? Betul, Neil. Hmm. Okey. Jadi finalis kita ke sekali itu, mujur gagai Malam Anugerah Carta Sapa Juara Renggan Final.
2: Masterpiece!
1: Lagu menyadik Lekang Yautiun

0: Tahniah Mas Tepis.
1: Okey. 9 lagu. Lagu kau penuh day. Siapa ada yang sayangkan kita? Siapa? Siapa?
0: Aki bisikkan dia. Sebenarnya Aki dah habis lah. Dah cukup 12 lah.
1: Habis.
0: Cukup 12 lah.
1: Tahun tu 9 aja lagu. Sorry out.
0: Okey. Tu lagu kemenuni New Club ke 12. Itu lagu yang kemujur nyingkang gagai malam SCSJ ke 9 Renggat Final.
1: Mawat! Lagu Dayang Bintang, Lekang Yotiun di Tengkebang, Maxwell Franklin Saran.

0: SCSJ final ke-9 dekat Datuk Dis Power dalam bulan 10. Sama-sama mari kita bertemu Dis Power bulan 10 ialah tournament finalist ke dekat merebut ke juara SCSJ ke-9 bulan 10.
1: Menjadi kau tu merik pegang hati dengan guys semua finalist tu. Pihak mereka sidak ia ke nak tentu bernasibnya ni. Uji baru, tahun baru kita bisi anugerah carta sahabat juara musim ia ke-10.
0: Tapi puji dengan guys semua semi-finalist kita.

Jadi kau tu cukup meh ke semua 12 finalis Sirato dekat berpakit Pak Renggat ke Penudi. Pakit ia ke pemandu Bapak Prestige di menua kita itu. Anugerah Carta Sapa Juara musim ke-9.

0: Okey, jadi kata Murid, terima kasih kakak penawang utama semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kabupaten Kaunsel Negeri N52 Tamin, yang akan jadi penawang utama semifinal SCSJ ke-9.
1: Terima kasih kita Murid, terima kasih yang kakak.

Ianya nak kaget tak mendiang ke Perkiet semifinal SCSJ ke 9. Datuk lagi peningat. Terus kita mendiang ke berita di tabur terus hari YFM di Kuching. Selamat malam kita di Atuk Geleng Aku Nancy Tambombak. Berita malam YFM kena 1.8.2026. Jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawuh ti dibuka ngagai mensia mayuh berengkah hari kemari. Udah dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Yamada Jematan Gerbang Besi ti panjai 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit. Udah tempuh jematannya pemindah peranak menuanya kelebih lagi Aris Pawah, Betung, Debak, Ngopusok. Dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagi pemansang ekonomi ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas kemegak adun Bukit Saban, madah kejematan kendang bisi di kena sebedau tu dekat dikena alai berjalan kaki. Lalu pemansang penentang tebing sepawah dekatnya di Siti Ariklai baru bak pasar sebawah. Pelajar Siti Aripukuk ti pemadu manah kena nyamin penghidup ti manah lagi cemaila. Pihak Kokaban Kaunsel Negeri Adun Ngemah Anyi Jana. Yang madah dunia kemayar itu, majak mal serta berguna kerbak ti ukai seminat nyulut bak pelajar dan ngemuan pikir ti kritis, inovatif serta ulih bersemekih di peringkat global. Sedar ngau perkaranya, perintah menua sudah berjalan ke skim pelajar tinggi percuma. Dikenal tentu ke semua nembiak Sarawak ti layak, bisik peluang nampung pelajar ngau nak napik penanggul bak belanja. Nyak lai bala nembiak dipinta guna inisiatif tu kena penghidup ti nyulut agi jemaila. Ia mansut ke jakut tu bawa pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Yayasan Sarawak ngau Karnival Pendidikan Madani Daerah Kenawit di Kenawit. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU dekat nentu ke pengelantang Raban Bangsa Seruran di Kemerat seriris ngau pemansang fizikal serta teknologi. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman Madah pemujur Siti-Siti Mengeri ukai seminat disukat ari gaya pemansang infrastruktur aja tang megak pengulih numbuh ke rampak menua ti inklusif. Nyalai peminta tiap ikut orang dekat di Kemerat nitih ke pematut. DBKU megak dekat negap ke penyampau Raban Bangsa ngau ngambil bagi hari ti numbuh ketiga kaunsel Laban Raban Bangsa ianya belia nembiak ngau orang tuai. Kaunsel tu dekatnya di palan alai mensia mayuah ngeratai ke buah permu serta mantu ngemansang ke menggeri. Yang maksud ke jaku tu bahawa pengerami nyambut penumbuh hari Bandaraya Kuching ke 38 tahun. Berita Tika Prodi. 47 ikut orang ditan mai operasi pengesanan orang yang disyaki tau ke Ops Cegah tidak berjalan ke Agensi Penagang Dadah Bangsa AADK di Pelilih Betung. Hari penyampaunya 44 ikut orang ditetap ke Gian Dadah. Sidatu ianya 39 ikut lelaki, enggau 5 ikut induk kebumur antara 19 ngagai 60 tahun. Semua sidak ditetap ke Gian Dadah udah diletak hukum nitih ke Akta Penagihan enggau penagih, enggau penyalah guna dadah, enggau bahan rawatan dan pemulihan 1983. Operasi 3 hari ti tembuk kemari ianya sebagai hari pengawal AADK munas ke penyalakian dadah ti diperjalai ke 20 ikut pemesai enggau Raban AADK. AADK dekat majak cakah berjalai ke operasi penerit adat enggau ngiga dikenak nagang penyalah Gian Dadah ke penglikun enggau penglantang mensia mayuah. Tunaka berita malam sehari itu peninga berita nyak tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Alina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyaji ke Buah Kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di ditagat menang gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal huruf S, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua ititian ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jembatan Tumega disukum duit kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedah, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita ini nimpai tebing sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedah. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

0: Pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Pemberindang Malam YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Les Walter. Turabai, Wat Rock. Dion Yoleka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Gau Dayang Bintang, Mawan. Leka Ngutiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, ACSJ ke-9.

Ya, nak berasai kita dah tabak penghujung program Tok Peningah. Hanga tu sekali lagi meri pengagak hati ngagai semua 12 finalis SSJ ke-9 hanya di ngatu tunaka kita bugulai ngaku ni sita pun tak isi berengkari pukul 9 pagi tadi 9 malam tu tadi kalau kita dah mendeang ke atau ke Hamada semi finalis SSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ingat tu selamat malam, selamat hujung minggu. Bye bye.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Les Walter. Turabai, Wat Rock. Dion Yoleka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tion, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Peraut Min, Dara Helena. Leka Ngau Tion, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tion, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Tion, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tion, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tion, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, mari pengagati. Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi ibak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YM.

0: Kembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak Mudah Aku Lengka, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, ACFJ ke-9.

0: from Les Walter. Durabai, Watt Road. Dion Yoleka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Dion, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Perau Min, Dara Helena. Leka Ngau Dion, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu. Ika, Leka Ngau Dion, Yesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Dion, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Dion, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Dion, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, mari pengagati. Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa? Tuan nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke Medai ya?
3: Nadai, nah, nadai.
2: Baik kita ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari.
5: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah atau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat korang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Theater Terabai Wat Rock Dion Yoleka Frankie Man Singkang Dayana Sini Leka Adrich Kamijan Dion Den Aladin Ngau Adrich Kamijan Peraup Min Dara Helena Leka Ngau Dion Monica Allen Nadai Agi Pengrindu Ika Leka Ngau Dion Yesli Jabu Ngau Matthews Mambang Ndak Mudah Aku Lengka Doni Lang Leka Ngau Tiun Doni Lang Aku Ukai Lulung Winnie Albert Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat
1: Ngau Dayang Bintang Mawat Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
0: Sekali lagi Meri Pengagati Ngau Tabik Puji Ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final SCFJ ke-9.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita.
3: Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai. Mu.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangkat belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang ketuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat nyepis surat khabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dia nak.
2: Yalah, dia
0: nak. Dia start ya. Lagu

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangadiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajale Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acap. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Air? Dini indor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng peneka adi kita ikanapan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uli main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri segera.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu hingga kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kitainya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati hingga ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemia. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kucing 0.3.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YF.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang rembukai mana hagi arumi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kledar dan jepang penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Hari YFM.

kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarnya.
0: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat. Kau yang ngau.
1: Awak sekian mana tuan? Nya dia tu nyumbai macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan?
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama ganyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tu pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya, tiap kali pemisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia bersih ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh
2: ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejit nanti telefon tapi bisa telefon berapa kong kan sama meh
1: ya aman bakal
2: dia tahu
1: tang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaulimba. Ninja Ngarinam, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-ulat.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: mana nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar,

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Lumunuan dani pagi hari kati asa hati nuan namau tay lam runding nuan miskendak kita ngasai hati ti lantang me kita dani kesarito tau karening kita yagi beba ngenang tay ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja tapi ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bahkan kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisir tapi kitai kesarito. Anang kalu

rau ke pegilo. Anak lu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yu dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegilo lusa, laban yu berdau datai manso. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi, ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilo, laban pegilo cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilo lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak merat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulai ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulai dikerja kitai, dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleng ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulai diputar kitai, dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kitai, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai tiulai ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, naka tiulai ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu nyak maya nebang.
2: Nyadi pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu, dinga kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila.
4: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
5: Kuching 101.3 FM.

0: Seram Ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Ya, lagu Kedibai Raban Masterpiece menyadik peningat. Siti, lagu semifinal kemari ia kemujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9. Ya. Jadi, merik tabik puji ngagai 12 ikut finalis timuju nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke-9. Ya. Jadi, nak tinggal maga merik pengagati ngagai 11 ikut agi finalis kebukai tiudah sama merik persembahan ti pemaduk manah serta ngemuju ke program kita kemari bak semifinal ACSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau. Ya. Jadi, menang tak kalah tu peningal ukai pengujung ya tang pengerasian ngati pemerani diri ngayan ke diri tu tadi bak panggau serta megak nguji ngau pemaduk manah udah cukup ngemegah kati kita udah cukup mujurnya tadi neh. Okay, jadi sekali lagi mari tapi puji meh ngagai 12 ikut finalis ya ke udah mujur nyingkang ngagai renggak final ACSJ ke-9. Pemegah terima kasih ngagai semua finalis tim-tim YFM tak ke kru-kru kebukai serta maga semua ya ke bisik datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau kemari ngam maga bala pendengar kebukai ya ke bisik mendak live Facebook kemari out sama mari sukung ngagai finalis-finalis kita. Terima kasih out laban sama udah kemujur ke program semifinal SCSJ ke-9. Okey, bertemu baru kita bak renggat final SCSJ ke-9. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai semua peningau YFM. Ya ke udah tumu dan ni pagi tu tajak pun buntau medak semifinal kemari neh. Au ngarap ke semua kita semua belak regas bak pagi hari Minggu sare tu 2008-2026 pagi tu kita begulai ngaku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Udah lepas tu lagi peningau mic kita bendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu lalu pukul 7 pagi nang ia bakal selama dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemega oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia ndo aku nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi itu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan bak program Lalau Penghidup Kepedudi 8.30 pagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Rimun Guling bak program Tungkat Semangat ya sitik program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching makanya meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari Minggu sekali lagi meri selamat pagi ngagai kita peningan yang kanya baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih laban suran milih kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi-pagi tu. Tok lagu ke di by Stewart Tinggi Nuan udah nyadi suluh aku.

terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Maiko kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti Jakobnya fresh. Utai tik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bak penyuruh kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buaya ke lama
2: Plasar Jurai 6.35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Beba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat lainnya. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

Ya, nyenaka kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan megak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi pesan ke cerubah kita itu peninga pesan pemati itu datai hari ani anak jarangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti Joshua anak beti tau ke cua udah nadai kena hari kena 1 bulan 8 2026. Jadi Joshua tau ke cua tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 2008-2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibutik, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan ikedia berbuno rumah Padiang, kujuh rumah Muluk, darai rumah Jelani, belawan rumah Tawi, Sayih Suai, Uluniah Bekelit, Bakas Kelintang, Serunggut, Bakas Temam, Sekaluah serta kemelayan yang kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Ikin jadi aku nandu pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai hari ani anak jerangku tau ke inai cua madah ke anak ya Joshua anak beti Joshua anak beti udah nadai tau ke cua ya tau ke cua udah nadai kena 1 bulan 8 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 2 bulan 8 2026 di rumah Linggu Sungai Pakut Sibutik, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia babuno rumah Empadeng, kujuah rumah Muluk, darai rumah Jelani, belawan rumah Tawi, Sayih Suai, Uluniah, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serunggut, Bakas Temam, Sekaluah serta magat kemamblayan yang kebuka yang kena uliah di rintai ke ditu magang ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari ali ane ading, pesan tu datai ari ali ane ading ngari ke sedas bilik madah ke apa ya ading ane intai, ading ane intai udah nadai kena 1 bulan 8 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 2 bulan 8 2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu, lalu dekat di Anjung kena pagi 3 bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikedia bak Pulau Dudung, Pek, Senibung, Durin, Suang, Penasuk, Rian Lusing, Banyuk, Terumeh, Jana, Batu Matup Julau, Skuau, Ngau kemelayan yang kebukai ya ke enda uliah di rintai ke di Tumagang. Nanti kita akan nemu ngau silik lagi, kita tahu terus bertanya ngagai ahli anak ading bernumor 011 8705.

140 tau ke Saban Anak Ading 014-971-9334 ya, Nanduk Baru. Pesan pemati itu datai Ari Ali Anak Ading ngari ke sidak ya sebilik madah ke apai sidak ya. Ading Anak Intai, Ading Anak Intai udah natai kena 1008-2026 lalu dekat disengai berbala mayuh. Kena 2008-2026 baru meh Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau Sibu lalu dekat di Anjung kena pagi 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan di kediau bak Pulau Dudung, Pek, Senibuang, Durin, Sung, Penasuk, Rian Lusing, Banyuk, Terumah Jana Batu Matu Julau, Sekuau, ngau ke pembelayan ni kebuka ia kan ulih dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Ali Anak Ading bernumor 011-870-5140 tau ke Saban Anak Ading 014-971-9334. Okey, lalu pesan te ketiga tu peninga pesan rabat mega, jadi pesan pemati tu datai Ari Ivy Laini Anak Tindi tau ke Ibi madah ke tau ke mesan kabang belayan ia kediau ba Melugu Skim, Melugu Tengah, Melugu Tembawai, Melugu Kuari, Poai Kelawah, Ibu Sungai Raya, Entawa, Ulu Dijiah, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri serta mega kabang belayan ia kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Lorita Empiang Anak Mawan tau ke bini Niang Tindi Anak Edwin udah nadai kena 31/07/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuah kena 2008-2026 serta dekat di Kubur kena pagi 3008-2026 ya. Jadi semua kabar belayan jika dipesan tau ke Ngelala dipinta datai ngegai rumah Mawan Melugu Tembawai. Okey, kunanduk baru pesan tu. Pesan pemati itu datai Ari Ivy Laini Anak Tindi tau ke EB. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan di kediaba Melugu Skim, Melugu Tengah, Melugu Tembawai, Melugu Kuari, Poai, Kelawah, Ibu, Sungai Raya, Entawa, Ulu Dijiah, Mukah, Sibu, Bintulu Miri serta megak kaban belayan di kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Lorita Empiang Anak Mawan tau ke bini Niang Tindi Anak Edwin. Lorita Empiang Anak Mawan tau ke bini Niang Tindi Anak Edwin udah nadai kena 31/07/2026 lalu dekat disengai Bebala Mayuah kena 2008-2026 lalu dekat dikubur kena pagi 3/08/2026 ya. Jadi semua kabar belayan Kenglala dipinta datai ngagai rumah Mawan Melugu Tembawai. Okey, lalu pesan ke sekali tok peninga pesan tok datai Ari Belula Anak Ranggi madah ke laki ya terumah Ong Lupung tau ke apai-ape terumah Ong Lumpung tau ke apai-ape udah nadai kena 1/08/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia berempayang dua berumah alit dua berumah sungai Nyia Ruban Jelupang dua berumah Baru Ruban Lubuk Nibuang tiga berumah Pelungga Baru Pelungga Baruah Ruban, Beratuang dua berumah, Sungai Kelampai Seratuak dua berumah, Supuak Ruban, Rumah Rampuk, Sungai Pawah Serikai, Ulu Sebentar Ruban, Rumah Maika, Nangarisau Ulu Awik, Sungai Nabau Ruban, Engkerumai Ulu Ruban, Gerenjang Ulu Ruban, Sungai Rumput Nyabu, Panggil Nyabu, Menggeris Nyabu, Engkabang Nyabu, Rumah Suli Engkajang Ruban, Terumah Jana, ngau menyadik di Kerupuk Seratuak, Asing ngau menyadik di Seratuak, Inai Silang di Sebangkui Simpang Selalang, Mampu Anak Beti di Malung Seratuak, Rumah Ros Sungai Asan Sibu, Sedek
kita pilih Peter Tinggum ya. Gamaga kemembelayan ni kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ba Sungai Antu Baru Ruban ya. Laban yang tu dekat disengai kena 3 hari bulan 8 2026 ba rumah Ong Lumpuang Sungai Antu Baru Ruban lalu dekat dianjung ke Pendam Anglican ba Panjai Ruban kena hari 2 ya 3 hari bulan 8 2026. Okey. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami aku nanduk baru pesan tu peninga pesan tu datang hari belula anak Ranggi. Jadi pesan tu madah ke lakia tuai rumah Ong Lumpuang tau ke apai-apai udah nadai kena 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia bampayang dua berumah alit dua berumah sungai Nyia Ruban jelupang dua berumah baru Ruban lubuk ni buang kabuang tiga buah rumah pelungga baruah Ruban beratung dua berumah sungai Kelampai seratu dua buah rumah supuk Ruban rumah rampuk sungai Pawah Seri Kai, Ulu Sebetan Ruban Rumah Michael Nangari Saw Awiak Selat Ulu Awiak Seratu Pemaga Sungai Nabau Ruban Kerumai Ulu Ruban Gerenjang Ulu Ruban Sungai Rumput Nyabu Pangge Nyabu Menggeris Nyabu Engkabang Nyabu Rumah Suli Engkajang Ruban Terumah Jana Ngemnyadik di Kerupuk Seratu Asing Ngemnyadik di Seratu Indai Silang di Sebangkui Simpang Selalang Mampu Anak Beti di Malung Seratu Rumah Ros Sungai Asan Sibu Senekta Pili Peter Tinggum Ngemagak Kemembelayan Kebukai Kenglala Ong Lumpung ya semua kita dipinta datai magang jadi Ong Lumpung tu dekat disenggai kena hari 1 2008 2026 tang ditu tulis 3 hari bulan 8 peringa ya serta maga dianjung kena 4 hari bulan 8 tang madah ke hari 2 ngarap ke orang ke ngempu pesan tu atau nganjung baru pesan ngambil nyemetak lagi dibaca kami ni bagi kebetul ha? Iki jadi ni yang tu peninga dekat dianjung ke Pendam Anglican ba Panjai Ruban ok ya, tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan berat ke bisik diterima kami kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai M. Bucoy, Ais Kayam Pengikat Danji.

0: Ya, lagu Kedibai M. Bujoy Ais Keyang Pengikat Danji Peninga ya. Kita nampu baru pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan rabat tu datai hari Jesse Bintuah Sunti hari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke Ngagai Bala ya kediau Ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Pemega Empelanjau, Kara, Bait, Empili, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau mega kepemulaian ya kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke ex terumah Sili, anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung, anak Jalu, udah nadai kena lemai 2008-2026 ya. Jadi pesan tu peninggal madah ke ex terumah Sili, anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung, anak Jalu, udah nadai kena lemai 2008. 2026 berumah Landau, Gua Dunggat, jadi niang tu dekat di Sengai, Bebala Mayuh, kena lemai tu 2008-2026. Jam 7 lemai, jadi semua kepembelian jika dipesan tau ke ngelala, dipinta datai ngagai pengawal nyengai niang tu ianya ba rumah Landau, Gua Dunggat, Sri Aman. Okey, ku nandu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati tu datai hari Jesse Bintuah Sunti ya, hari Gua Dunggat. Jadi pesan tu dituju ke Ngagai Bala ya kedia ba Peruan, Sungai Mireh, Selantik, Rapek, Jawong, Balai Ringin, Sapek, Ipuh, Lacau, Bangkuang, Kubau, Empelanjau, Karak, Bait, Empili, Sebemban, Selanjan, Enciap, Punggu, Ran, Selepung, Kelawah, Engkeramut, Nyelam, Panggil, Melugu, Entulang, Pakit, Poai, ngau kabam belayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke ditu magang. Pesan tu madah ke eksterumah Sili, anak Jampung, tau ke bini niang eksterumah Tibung, anak Jalu, eksterumah Sili, anak Jampung, tau ke bini niang ex terumah Tibung, anak Jalu, udah nadai kena 2008-2026 baru meh Landau, Gua Dunggat, jadi niang tu dekat di Intu, Bebala Mayuah, kena lemai 2008-2026 jam 7 lemai. Jadi semua kepembelian yang dipesannya tadi, semua kita dipinta datang ke rumah Landau, Gua Dunggat, Sri Aman. Okey, jadi maya nganyong niang tu nadai dipadah ke ba pesan tu au. Okey, jadi pesan tinangkan ketuk peningah, pesan pemati tu datai hari Julia Chanda, madah ke pemati Indaya, Dindu Ane Agan, Dindu Ane Agan, udah nadai kena 1-2008-2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 2008-2026, ba Chan Fenura Ho, Batu Lima, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1-3-2008-2026 jam 10 pagi, Bab Pendam Anglican Siburan ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai semua kemembelayan kedia barumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung Seratu, Balaba Pelugau, Sebuyau, serta mega kemelayan ia kebukai, ia kenglala Dindu Anak Agan ya, kenglala Dindu Anak Agan. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu, bernumur 019-845-6025 ya. Kunanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari Julia Chanda, madah ke pemati Indaya, Dindu Anak Agan, Dindu Anak Agan, udah nadai kena 1-2008-2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah, kena malam 2008-2026, Bak Chan Fenura Ho, Batu Lima, lalu dekat di Anjuang kena pagi hari 1-3-2008-2026, jam 10 pagi, Bak Pendam Anglican Siburan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung Seratuk, bala ba pelukau sebuyau serta maka kepembelian ke bukai ia kenglala dindu ane agan ya kenglala dindu ane agan penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Julia Chanda Tumpu ba nombor 0198456025 ya lalu pesan ke sekali tu peningah pesan ngetas ulit tu datai ari dusit ane ngidang ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya ianya niang ngidang ane guang niang gidang ane guang ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ikedia bak supit pandan bintulu tatau selangau batang pakuh batang oyak rantau danggih rumah akok tabau Rumah Damat Tabau, Rumah Limping Tabau, Pasai, Pasai Siung, Sibu serta Maga Kabar Melayan Kebukai, Kenglala, Niang, Ngidang, Anak Gong ya. Semua kita dipinta ratai kena 8/8/2026, ngetah sulit kena cara semayang jam 8 malam ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu bak lot 3478, PES 3 RPR Kidurung Binturu. Penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai dusit bernombor 0198445379 tau ke Stina 0138365466 ya aku nak pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai ari dusit ane ngidang ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit yang apa sida ya hanya ngidang ane gong ngetas ulit yang ngidang ane gong tau ke apa istina tau ke apa istina jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia ba supit pandan bintulu tatau selangau batang pakuh batang oyak rantau dangih rumah akok Tabau, Rumah Damat Tabau, Rumah Limping Tabau, Pasai Pasai Siung, Sibu, serta maga kabar Melayan ia kebukai kenglala niang gidang anak gong ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/8/2026 ngeta sulit ngena cara semayang pukul 8 malam pengawak tu berengkah ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak lot 3478 PES 3 RPR Kidurung Bintulu. Penerang ke silik agi peninga kita tahu terus bertanya ngagai dusit bernombor 0198445379 tau ke Stina 0138365466. Enam. Okey, yang tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu peninga ba awak penggerak pagi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.
1: Ya, kita pun pesan ke bisik di kereta ke kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Habar berita pagi hari Minggu, 2008-2026. Kata rubah tu, batang berita. Sarawak keras dekat nyadi kena menua ti mansang agi, nyungka pemansang ekonomi Malaysia. Hasil menua ti bertambah, negap ke pengulis Sarawak berjalai ke mayuh agi projek pemansang. Pengerami makai tahun kedayan ngetan ke warisan budaya ngau penyerakup Raban Bansa. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyematak madah ke Perintah Sarawak dekat majak ngemansang ke menua ngambil Sarawak nyadikan menua ti pemadu mansang di Malaysia. Ia madah Sarawak bisik potensi besar nyadi penyungkak ti berguna bak pemansang ekonomi menua. Berindik hari pengawak Sarawak nyau kak sama bakal Bavaria ti nyadi enjin ekonomi Jerman. Ia bisik benda pengarap pemansang ti benuang dipejalai ke dia tu dekat mai ubah ti besar ngagai Sarawak. Kelebih lagi hari sukun ekonomi ngau pengelantang ramah rakyat. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke Convention khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung di Betung. Dulu agi harinya sapit premier Dato' Amal Douglas Ugah Mbas madah ke pengulis Sarawak nambah ke Asia Menua udang ngujung ke mayuh agi projek pemansang di Pejalai ke. Asia Menua nambah hari 5.6 bilion ringgit bak tahun 2017 ngagai 14.2 bilion ringgit bak tahun 2024. Tu udah negap ke agi penduduk belanja menua kena berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Ia madah dibagi menua betung antara pemuju besai ke dijapai yang kau mengagak sekedar jematan pemansang padang bilun landasan pandek stopot berbuling serta berjalai ke dua taman agro. Ngenang isu tanah bangsa asal NCR ia nyematak madah ke perintah menua terus komited nyaga hak orang ke bempu tanah. Program nyukat ngau gezet tanah NCR dekat diteruska. Kenyau hari tahun 2020, kira 1.2 juta hektar tanah udah disukat, lalu kira 900 ribu hektar udah digezet. Tiga projek pemansang dekat dipejalai ke nak lama agi dibagi menua limbang. Ditiah ke penerang bak Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projek tu ianya ngagak klinik pengerai Kuala Lawas. Projek kedua ngangkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan bak klinik pengerai Long Samadoh Lawas timungkul pengawak masang sistem solar. Siti hari projek ianya ngangkat ke pemanah kompleks imigresen, kastam, kuarantin, ngau penglikun, ICQS, tedungan, limbang. Tiga projek tu dipejalai ke kena ngangkat ke pengelantang ngau penglikun rakyat di limbang ngau lawas. Kerjasama rat antara JKR Sarawak, kontraktor ngau agensi keberkawa berguna benar kena nentu ke projek tembok nitiah ketimpuh ungkus ngau tikas kualiti ti udah ditetap. Berebak ngaunya JKR Sarawak kena hari lima tu tadi nyerah ke siti projek sekolah ti udah tembuk di Pejalai ke ngagai upis pelajar menua Sarawak. Projek tu ianya ngagak sekedar perengka guna bak sekolah SK Nanga Atoi Seratua. Skop projek tu mungku pengawak ngagak dua blok bangunan bilik darjah, siti blok bangunan makmal sains ngau tangki air bertingkat. Perengka guna kebarunya ulih merik pengelantang ngagak bala nembiak, pengajar serta staf sekolahnya. JKR Sarawak Mega madah ke projek ngagak pos baru polis PGA bak stas bau di sadang tembuk dalam bulan 10 tahun sitik tu ila. Projek ti ditendik barunya mungku pengawak ngaga upis pentadbiran Dewan Makai ngau buding. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Pengerami makai tahun kedayan ukai seminak pengerami ke diintu ninting tahun.
Tangnya dicara tip guna kena nyaga serta ngetan ke identiti budaya ngau warisan raban bangsa Kedayan, Nengah Adat, pemakai, jako, pakaian serta main asal ke dibantai. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami itu mega nyadi pelasau dikena negap ke penyerakup raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu maya malam bayuh berserimai ngau pengeraminya ke diatur bak kampung Nauran, Limbang. Ngenang perkara kesama, Datuk Dr. Abdul Rahman madah ke gerempuang Kedayan Limbang dekat nyayin sitik sempekat pemeti ati ngau Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dikena berjalai ke Pansiak serta pengawak nyurat pasal sejarah ngau sosial budaya raban bangsa Kedayan bak kena menua adab utara Sarawak. 151 ikut orang dagang di Pelilih Pusat nerima lesen dagang nengah program Jom Register Bisnes Pusat. Tunggu juang ke sida ulih berjalai ke pengawak dagang ngau cara tiksah. Lesen dagangnya disuak ke Kaban Kaunsel Beting Maro, Datuk Razaili Gapo bak siti pengerami di Beladin. Ia madah perintah seruran komited negap ke ekonomi rakyat nengah pemansang pengawak dagang serta industri tiba pelasar ke Asia Menua tu. Di pusat sebuah kilang ngagak gulapung dekat digagak bak kampung Tambak. Projek tiba ungkus 11 juta ringgitnya dikarap ke merik nilai tambah ngagai produk menua tu kelebih lagi bak industri ti digaga ari apung. Pekit Westlake Badminton terbuka Miri 2026 ke benong diatur di Miri. Dipasuak kira 1,000 ikut pemain ari 12 bengkah menua yang kaum Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan, ngau China. Sapit Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, terpantup hati ngau penyampau orang ke ngambil bagi, bisi nambah, nanti dibanding ke 500 pemain bak tahun sitik tu kemari. Tuk ngayan kesukan badminton di Sarawak, majak ngerembai serta mantuk sektor dagang temuai ngau ekonomi menua. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pekitnya di Senadin Miri. 58 kategori lumba ngau main bisi disedia ke bak pekit ke diatur nyentuk ke Sarito. Ungkus penerbai bilun tinggi antara kebuah ndak tentu mayuh penyerta antara bangsa bak kolabram Cycle Race 5.0 ke tahun tu. Perkaranya dipadah Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang. Ia madah tahun tu pekitnya dipasuk 545 ikut orang tinggari ke 25 bengkah tim ari 9 buah menua. Penyapaunya bisik kurang henti dibanding ke 900 ikut orang bak tahun sitik tu kemari. Tajak pihak sidak ya dekat bergempung ngau company penerbai bilun ngambil ke uliah nyedia ke tiket bilun ti uliah dibeli maya pekit tu diatur dudi ari ilak. Ia maksud ke Jakutuk pengudah pengerami nyuak ke prais ngagai sidak kemenang di Miri. 64 ikut rakyat menua luar titamak ngau nadai pemendal tau ke parti udah ditan ke bak sekedar operasi ti dipejalai ke Upis Immigration Malaysia Negeri Sarawak kena 29 ngagai 30 hari bulan 7 tu tadi. Sidak ke ditanya sebagi hari 107 ikut orang ke diperasa bak sepemanjai operasinya dipejalai ke bak 13 bengkah palan di Kota Sentosa Batu 10 nyentuk ke Batu 12, Kandang Perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan ngau Kota Samarahan. Antara tempat tik diperasa yang kaum kedai makai, kilang, palan alai berumah, kedai runcit, serta bilik sewa bak bergunan kedai. Sidak tik ditanya di pelabak kengereja mayuh macam penyalah hari baruah Akta Immigration 1959/63. Tu yang kaum diau di menua tu lebih hari timpuh ti dikemendal ke serta nadai dokumen pejalai tau ke pas ti sah. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak keras dekanya di kandang menua ti mansang lagi nyungka pemansang ekonomi Malaysia.
Hasil menua ti bertambah negap ke pengulia Sarawak berjalai ke Mayuh Agik Projek Pemansang. Pengrami makai tahun kedayan ngetan ke warisan budaya ngau penyerakup Raban Bangsa. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak itu Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
7: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.